0: manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selanjutnya.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kyai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan menurut Anda kulit pun?
4: Di sini ya?
2: Senang, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti di masa Desember 2026 itu paripurna paling sama. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernah. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIKORI kan siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsul kewajiban tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
6: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasal undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut dan kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat-tepat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada tepat.
6: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
6: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.

gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: filosofi agung dari bangsa Indonesia sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali ke sajian program Samarinda Pagi. Setelah tadi kita sudah mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan di Samarinda Pagi ini pendengar, kami juga lengkapi dengan sajian informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini dilaporkan operator Muryono. Assalamualaikum Pak Mur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, semangat pagi Mbak Mita.
0: Semangat pagi, ini hari Jumat, masih seperti kemarin ini cuacanya panas ya Pak Mur ya.
2: Cuacanya sangat terik dan sangat berpotensi sekali untuk kejadian karhutla ini Mbak Mita.
0: Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Silahkan Pak Mur.
2: Baik, terima kasih Kak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini tetap sehat dan selalu semangat pagi tentunya. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan memberikan informasi beberapa pantauan informasi yang telah kami rekap selama 24 jam. Edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2025 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pantauan BMKG pada periode hari Kamis 27 Agustus tahun 2026 pukul 01.00 hingga 17.00 tercatat sebanyak 816 titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur dengan sebaran terbanyak di Kabupaten Berau 312 titik, Kutai Timur 180 titik, Kabupaten Pasir 151 titik, Kutai Kartanegara 131 titik. Selanjutnya untuk di wilayah Kutai Barat 22 titik, Makam Ulu 15 titik, Kota Balikpapan 2 titik, Samarinda 1 titik.

0: Batang 1 titik. Sementara untuk wilayah Penajam Pasir Utara tidak terpantau adanya titik outspot. Dalam 6 hari ke depan, secara umum cuaca di wilayah Kalimantan Timur diperkirakan berawan dan tidak ada hujan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah barat dan utara, khususnya pada tanggal 28 Agustus. Untuk informasi kejadian, tercatat di wilayah kota Samarinda 3 kejadian kebakaran lahan di kawasan Jalan APT Pranoto, Palaran Indah Residen, Jalan Holing PT Bridge Energy. Luasan areal terbakar masing-masing mencapai 7,5 hektar dan 30 meter persegi dan 100 meter persegi. Untuk lokasi terakhir, terdapat satu bangunan yang terdampak terbakar dan api masih berpotensi meluas. Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat karhutla di wilayah Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, dengan 9 titik api terpantau. Salah satu areal diperkirakan mencapai 23 hektar. Penanganan juga terus dilakukan di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, yang hingga hari kemarin total luasan terbakar sejak hari pertama diperkirakan sudah mencapai 316 hektar. Selain itu, kebakaran di Dusun Putak Loaduri, Kecamatan Lojanan, luasan lahan sekitar 5 hektar dan api berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Karhutla. Kabupaten Pasir terdapat 9 titik kejadian karhutla dengan luasan lahan dengan total 16,82 hektar yang belum termasuk satu lokasi yang sampai hari ini belum dapat diatasi. Sebanyak 9 titik telah tertangani, untuk 2 titik dalam penanganan lanjutan. Kabupaten Kutai Barat tercatat 3 titik kejadian di Kampung Mencimai, Kampung Simpang Raya, Kampung Sumberjo dengan total luasan sekitar 2 hektar. Kabupaten Berau terjadi di Limunjan dan Gurimbang Selatan, Kecamatan Sambaliung, luasan lahan sekitar 4 hektar. Penanganan dilakukan oleh Satgas Tim Karhutla. Dan di wilayah Berau hingga saat dilaporkan masih terdapat adanya titik hotspot. Sementara Kabupaten Kutai Timur, kebakaran lahan di kawasan Kecamatan Sangatak Selatan dilaporkan mencapai 7 hektar ditangani oleh tim gabungan. Kendala utama adalah akses menuju lokasi yang sulit dijangkau. Masyarakat tetap dihimbau agar meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam kondisi yang saat ini kemarau sudah berlangsung dan titik panas atau titik hotspot saat ini juga semakin banyak. Jangan membuka lahan atau membersihkan lahan dengan cara membakar, namun segera laporkan apabila menemukan asap atau titik api. Stop bakar lahan dan hutan, jika jaga alam kita jaga bersama. Ustadz BPD Provinsi Kalimantan Timur, jika ada kebencanaan dapat menyampaikan di 0811-5844-722. Jaga bencana dimulai dari diri kita, keluarga, dan komunitas. Kita jaga alam, alam jaga kita. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muriano dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
2: Informasi kebencanaan.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Jumat ini ternyata ada gelaran kegiatan Bazar Pangan Murah yang digelar Dinas Perikanan Kota Samarinda ya. Dan kegiatan ini dimulai pada pukul 8 pagi tadi, berlangsung di kawasan TPI Harapan Baru, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda. Informasi dari Instagram resmi Dinas Perikanan Kota Samarinda, pendengar, yang mengumumkan penyelenggaran Bazar Kebutuhan Pangan bagi masyarakat. Jadi berdasarkan informasi yang dibagikan, mendengar, Dinas Perikanan Kota Samarinda ini melaksanakan bazar pada hari ini, dan ada sejumlah bahan pangan yang tersedia ya, mulai dari beras, minyak goreng, gula, kemudian telur, ada ayam beku, bebek beku, hingga juga ikan segar, yang tentunya juga ini bisa dijadikan momen untuk masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan pangan ya dalam kegiatan tersebut. Dilansir dari Tribun, pendengar, kami hadirkan untuk informasi Samarinda pagi.

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi Anda bisa mengikuti sajian program Halo RRI Pendengar, yang tentunya menjadi wadah bagi Anda yang ingin memberikan aduan ataupun juga laporan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Selengkapnya pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Ilham, yang menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI. Suara Anda solusi bersama di 08 11 55 44 976 atau di 743 495 atau di 736 566. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Ridwan dari Paser. Selamat pagi Pak Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Deni.
0: Salam semua sehat Bapak.
1: Ya. Aku mau ngebahas masalah aplikasi cek bansosnya ya. Garis bawahi aplikasi cek bansosnya. Ya, jadi saya tidak nyalahkan. Kenapa sih selama ini banyak error ketika orang memasukkan data? Jadi saya diskusi sama Selma, Segi dan Scooby-Doo tim digital saya. Jadi itu asisten saya Mbak Deni ya. Kalau Scooby-Doo itu yang melacak digital kan, mereka itu kan tim yang setia ya. Selma, Egi, dan Scooby-Doo itu. Ini benar, ini saya diskusi beberapa hari, kenapa sih terjadi error. Pertama seperti ini, kalau saya menggunakan data saya desil 1 sampai 10 kan, itu kan data elektronik sosial. Artinya ada dua nih, di compare data elektronik kita dan data sosial kita individu, termasuk nama, NIK dan keluarga gitu kan. Nah, kalau saya benar akurat data saya, berarti terverifikasi kan. Saya menggunakan ponsel saya, data saya akurasinya jelas gitu loh, masuk. Nah, coba kalau misalnya Mbak Deni pakai Wi-Fi data kantor, data kantor berarti ada mobil, ada inventaris di situ, berarti data elektronik, data elektronik ya, garis bawah data elektronik Mbak Deni, berarti data elektroniknya data kantor karena pakai Wi-Fi. Kalau pakai ponsel enggak, ini logika ini. Kata lagunya si Tina Panggil Nata, kita pakai logika nih. Nah, desil sosialnya benar NIK, tapi Wi-Fi-nya tidak. Kan itu berdasarkan desil, data elektronik sosial. Berarti ilegal dong kalau kita daftar pakai Wi-Fi orang. Makanya ada tukang becak, kok dia punya Mercy. Ini benar ini. Kan berarti dia kan data tetangga, Wi-Fi tetangga atau ponsel gitu kan. Nah, kenapa yang memasukkan itu? Itulah kebodohan kita. Kita ini pengen tahu literasi kita. Kita cek di cek bansos itu, bukan salah aplikasinya, bukan salah. Nanti jadi error tuh. Yang ngecek, yang punya data, yang punya Wi-Fi, yang punya ponsel, orang-orang kaya semua. Mau tahu dia desil 1 atau desil 10. Saya sudah gitu, saya Andre, saya mau coba Andre enggak. Jadi saya uninstall lagi. Oh, ini aplikasi enggak benar. Saya kan sudah pernah lapor juga tentang Satu Sehat, Chrome waktu itu sebelum kejadian gitu kan. Jadi itu bisa menyamar aplikasi itu. Jadi hati-hati, Anda enggak bisa menghilang menautkan itu, lock out itu, kecuali ke Mayakon. Karena Mbak Deni jangan cek itu, karena Mbak Deni ASN. Nanti data Mbak Deni, saya bukan memprovokasi ini ya. Dari desil 1, 2 itu kan untuk orang miskin. Jadi benar kemarin itu, kalau ke RT dulu, saya ke RT bisa, saya nggak mampu nih. Berarti data elektronik saya ke RT, kawannya dia punya Wi-Fi, dia punya ponsel, saya nggak punya gitu. Data rek sosial saya benar, NIK saya. Jadi dua, dikonvert gitu, dikonversi namanya itu, okay, data elektronik dan data sosial. Nah, ini yang kesalahan banyak orang-orang pintar itu yang nggak tahu. Makanya ada tukang sayur, tukang becak, kok punya Mercy. Satu terakhir nih, ada kemarin saya dengar tuh, saya kan ikut terus tuh, dia itu naik kereta api, bus cepat itu, kok dia punya Mercy, dia bilang gitu kan. Nah, itu artinya ada kesalahan dia mendaftar, bisa dari orang lain, bisa warnet, karena data elektroniknya di data orang lain, di Wi-Fi orang lain, bukan di data ponselnya dia. Bisa dipahami ya, itu di konteks namanya itu data elektronik kan desil, data elektronik sosial. jadi data kita jadi ilegal gitu loh. Itulah pintarnya orang Jakarta itu. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas masukan yang sudah disampaikan kepada kita di pagi hari ini. Memang Pak Ridwan ini sangat cerdas ya untuk memberikan informasi-informasi. Dan untuk pendengar kami juga untuk lebih mengetahui seperti apa desil yang saat ini atau Anda berada di desil berapa, maka Anda tidak perlu khawatir, Anda langsung saja kalau memang Anda ragu untuk mengecek di telepon Anda atau di aplikasi Anda sendiri, dan mungkin juga paket Anda tidak ada, daripada ragu seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, daripada menggunakan wifi yang lain, lebih baik Anda langsung ke RT atau RW Anda atau ke kelurahan atau ke kecamatan untuk mempertanyakan Anda itu terdaftar di desil mana. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda terus bersama dengan kami ya di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda ataupun informasi-informasi yang berada di sekitar Anda terkait dengan Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota, silakan bergabung bersama kita di pagi hari ini pendengar. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita juga sudah tersambung bersama dengan rekan Sela yang saat ini akan menyampaikan informasi terkait dengan DPPKB Kota Samarinda yang mengadakan penguatan kapasitas pengelolaan tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita yang digelar mulai hari ini. Seperti apa informasinya? Kita sudah tersambung bersama dengan rekan Sela. Selamat pagi rekan Sela.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, seperti apa informasi yang disampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini terkait dengan DPPKB Kota Samarinda yang melaksanakan atau mengadakan penguatan kapasitas pengelolaan tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita. Silakan rekan Sela.
2: Ya, terima kasih Deni. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berada di Aula Sekretariat Gedung PKK Kota Samarinda yang berada di Jalan S. Parman, tepatnya di sekitar wilayah Taman Cerdas Samarinda, di mana pada pukul 9 tadi ini sudah mulai dibuka secara resmi penguatan kapasitas pengelola tempat pengasuhan anak atau TPA dan kader bina keluarga balita atau BKB. Adapun kami melihat yang hadir di sini tidak hanya para kader dan juga pengasuh dari 16 TPA yang ada di Samarinda maupun 6 kelompok bina keluarga balita, tapi juga ada beberapa pejabat pemerintah di Pemkot Samarinda. Yang pertama kami melihat ada tadi perwakilan dari TWAP Kota Samarinda, kemudian dari PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, kemudian pakar Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, dan yang saat ini sedang memberikan sambutan adalah Kepala DPPKB Kota Samarinda, Desi Efriyadi, yang mana tadi disampaikan oleh Kepala DPPKB bahwa jumlah peserta yang hadir yang mengikuti pelatihan ini ada sekitar 44 orang ya, sudah mencakup 16 TPA dan juga ada 6 kelompok dari kader bina keluarga balita. Kemudian juga disampaikan bahwa kenapa ini menjadi penting pelatihan ini, karena ini merupakan dari upaya untuk memperkuat kualitas layanan TPA dan mendukung program Taman Asuh Sayang Anak atau program Tamasya yang memang saat ini digaungkan juga oleh pemerintah Kota Samarinda. Kemudian pendengar, dijelaskan pula oleh Kepala DPPKB bahwa Tamasya ini adalah layanan untuk pengasuhan bayi anak usia 0 sampai 72 bulan yang tidak hanya berfokus pada penitipan anak saja, tapi juga mencakup pengasuhan, pendidikan, pemantauan tumbuh kembang, pendampingan pengasuh dan juga keluarga. Adapun dalam pelatihan ini juga tadi DPPKB menyampaikan bahwa mereka memiliki inovasi yaitu metode PUSPA namanya. Metode PUSPA itu adalah metode dengan pemetaan, uraian kebutuhan, strategi pengembangan, kemudian juga pelaksanaan asesmen, yang mana ini diharapkan menjadi metode yang relevan digunakan untuk para pengasuh dan juga kader bina keluarga balita. Dan juga dapat kami sampaikan pendengar bahwa penguatan kapasitas ini dilaksanakan secara 2 hari, yaitu mulai dari hari ini pada hari Jumat tanggal 28 yang nanti pada siang harinya setelah pembukaan ini akan diisi oleh materi-materi pertama yaitu materi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pentingnya tempat penitipan anak yang terdaftar pada Dapodik. Kemudian nanti materi yang kedua ini diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang memaparkan mengenai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Dan kemudian untuk materi ketiga pada hari ini juga disampaikan oleh Dinas Kesehatan, dan materi keempat ini disampaikan oleh DP2PA mengenai pemenuhan hak anak dan pengasuhan yang positif seperti itu ya. Nah, kemudian untuk hari kedua yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus ini nanti masih ada pelatihan yaitu dari Kemenduk Bangga atau dari BKKBN mengenai bagaimana kader-kader BKB ini bisa menjadi kader yang emas seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana menjadi orang tua yang hebat dan juga pentingnya penggunaan kecerdasan artificial atau KKA dan permainan ular tangga dalam BKB. Nah, menariknya pendengar, ini tidak hanya menjadi sekadar muatan kapasitas saja, tapi tadi disampaikan oleh Kepala DPPKB Kota Samarinda bahwa nanti juga ada pre-test atau tes awal sebelum ada materi, dan nanti setelah tes juga ada evaluasi. Jadi memang dari DPPKB memastikan bahwa penguatan kapasitas ini tidak hanya sekadar mengedukasi, tapi juga nanti bisa dipraktikkan, yang mana nanti semua kader atau pengasuh ini bisa benar-benar paham mengenai materi yang disampaikan, dan nanti bisa berdampak baik pula bagi 16 tempat pengasuhan anak dan juga 6 kelompok kader bina keluarga balita yang ada di Kota Samarinda. Dan sampai saat ini opening ceremony masih berlangsung dan kami masih mendengarkan sambutan-sambutan yang diberikan oleh para pejabat ya di lingkungan pemerintah Kota Samarinda dan juga DPRD Kota Samarinda. Demikian yang bisa dapat kami laporkan, dan kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Selah yang sudah memberikan informasi kepada kita di pagi hari ini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan DPPKB Kota Samarinda yang mengadakan penguatan kapasitas pengelolaan tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita.
3: Laporan terkini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini dalam acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, silahkan bergabung. Masih di masih di Pro 1 RRI Samarinda di 97.6 MHz. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan bergabung ya teman-teman ya, atau pendengar ya, untuk bergabung bersama kita di saat ini. Mungkin ada keluhan Anda ataupun ada informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik, dan silahkan di 0811 554 4976, atau di 743495, atau di 736566. Ada WhatsApp dari Pak, siapa ini? Ya, Pak Masan Bali ya. Selamat pagi RRI. Aduan dari saya, lampu penerangan jalan di Jalan Perjuangan Sempaja. Ya, ini yang nyala cuma 4 buah lampunya aja. Yang lain tidak berfungsi sama sekali. Mohon pihak PLN untuk memperbaikinya. Baik, terima kasih Pak Masan Bali atas informasi di Jalan Perjuangan Sempaja. Ya, nanti kita coba ya untuk menghubungi dinas terkait, baik itu dari PLN maupun juga dari Dishub ya, berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh Pak Masan Bali di saat ini. Baik, beberapa informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami pada sebelumnya ya, di hari Rabu 26 Agustus 2026, yang mana ada Pak Mamat dari Kampung Jawa yang mengeluhkan kondisi air yang keruh ya, serta mengingatkan warga untuk menampung air sebagai antisipasi gangguan distribusi. Dan ini juga pendengar sudah kita hadirkan kemarin ya, narasumber kita dari PDAM ya, yang sudah memberikan jawaban terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pendengar terkait dengan air, baik itu air yang keruh, air yang kering, maupun juga air yang asin. Ya, sepertinya sudah ada penelpon kita, ada Pak Mamat. Selamat pagi Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bil khair, ahlan bik. Jadi ya, saya tidak mengeluh tuh air itu Mbak, jadi gini, karena ada yang ngeluhkan kan, air itu keruh. Yeah. Nah, kalau keruh itu jangan dibuang airnya. Mm-hmm. Satu hari itu kita putar air itu. Mm-hmm. Putar kan? Mm-hmm. Nah, kan dia kotor tuh. Nah, itu kan sama dengan ada kapuritnya atau soda as.
0: Yeah.
1: Nanti dia di tengah itu kotornya kan bunder. Mm-hmm. Ambil selang, buang. Ya. Itu maksudnya tuh Mbak Deni.
0: Ya. Nah, artinya ditampung saja ya, ya Pak ya.
1: Iya, tampung aja, kalau dibuang kan
0: sayang.
1: Sayang kan.
0: Ya,
1: nah, itu sudah 30 tahun lalu kan saya pernah nyewa rumah lah di Pasar Ijabah tuh kan. Ya, seputar tuh Mbak Deni satu hari. Ya. Ada 6 drum kan. Nah, sekarang drumnya sudah hancur semua. Jadi kita sedot, itu caranya. Nah, jadi kalau saya enggak ngeluh, kan ada yang bilang tuh air PDAM tuh asin kan bilangnya. Enggak ya, bisa. Ada kan PDAM kan. Boleh Mbak Deni, kalau disedot itu boleh, memang dibikin, diolah. Cuman bisa berpengaruh dengan multaber
0: katanya. Kesehatannya gak
1: boleh katanya. Yeah. Iya kan, dia PDAM itu kan harus diperiksa setiap saat lah ya. Apa namanya, berapa ininya, pH-nya Mbak Deni. Jadi nah, sembarangan. Jadi saya bukan membela PDAM-nya.
0: Yeah,
1: cuman siap, saya melurus-lurusin aja.
0: Yeah, baik,
1: nah
0: Pak.
1: Jadi sangat senangnya, senang indahnya Mbak Deni. Saya itu
0: saling berbagi.
1: Tidur kan. Tidur. Bangun jam 1:30. Saya mulai di proyek saya itu nambah ini. Proyek saya itu bilang. Karena kan saya sering memberikan masukan kepada PUPR, yeah, Kota Madya dan provinsi untuk membikin drainase yang ke sungai. Suka tidak suka mengena jalan ya, artinya kita berkorban.
0: Yeah.
1: Saya juga kan lewat situ Mbak Deni. Saya kalau lewat situ Mbak Deni ya, kayak minum obat pagi, siang, sore ya kan. Yeah. Malam juga lewat. Nah, sekarang Mbak Deni pas lihat itu, oh gini pang canggihnya. Jadi itu di dindingnya serong. Nah, saking hebatnya. Nah, itu mungkin kontraktornya. Itu Pak nanti ada booster katanya. Nah, booster itu kalau umpamanya air itu volumenya besar, lambat turunnya, itu nanti disedot katanya. Wah, canggih kali kalau gitu. Nah, jadi bilangnya, saya dengan kontraktor kan, saya sering menyuarakan di RRI Halo Halo Samarinda kan, mau sudah 2 tahun ini Mbak Deni kan, banjir itu. Jadi sampai saya bilang Mbak Deni, saya baru ingat nih, saya kan lewat di Pasundan, kena gelombangnya mobil, nggak usah sebut merek, mobilnya Tit, nanti bilang sepedi, merek kan. Jadi matilah mesin saya tuh Mbak Deni. Nah ya sudah, jadi begitu start, olinya mesin itu masih ingin air kan, kayak susu. Jadi ada anak-anak yang asrama ini dah, kayak asrama dari Hulu Makam kan, bukan anak-anak ini, Bahau tuh, cewek kan, sama mati. Nah dia bilang kan, pasti masuk air, coba punya om nih lihat. Nah sekalinya Mbak Dini ya, itu tadi tuh, dimasuki air kan, mau gak mau ke bengkel. Nah jadi, dengan suara-suara kita nih, tapi saya enggak, dan juga lah mungkin ada perencanaan memang dari PUPR kan, tapi saya memberikan masukan aja dengan Bapak ini apa namanya Saparudin, tim suksesnya Bapak Andi Harun kan, saya pernah ketemu di warung berapa kali masalah ini kan, nah itu nanti kita sampaikan lah. Nah akhirnya sekarang kan artinya insya Allah nanti dalam mungkin 3 bulan ke depan hujan, mungkin air itu bisa enak, enggak banjir lagi. Nah jadi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan jangan hujan dulu Mbak Deni. Kalau hujan itu pekerjaan tertunda Pak katanya. Nah betul juga kan menggali itu. Jadi terakhirnya gini, tolong sebilang dengan lemah lembut, kalau menggali yang pipa nanti itu kan pipa ujur, asbes sudah 40 tahun. Oh ya Pak, nanti ada operator kita untuk berhati-hati dengan itu katanya. Kalau jebol memang betul Pak, 4 hari baru kita bisa dapat air kan. Sampai ke kota itu Mbak Deni. Terima kasih Mbak Deni, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Bapak.
1: Bagus saja kah tadi itu, saya kata tadi itu Mbak Deni bagus saja ya?
0: Bagus saja.
1: Itu kan, ya mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan yang kerja itu sehat, soalnya kan 24 jam. Wasip itu Mbak Deni. Terima kasih, assalamualaikum. Nanti saya kirim video ke RRI ya.
0: Siap
1: yang
0: Bapak.
1: Yang video ya.
0: Oke,
1: pekerjaannya itu nah, jadi Mbak Deni lihat, oh ini kah? Kan Mbak Deni kan gak mungkin lihat ke situ kan?
0: Iya.
1: Oke, nanti saya kirim
0: ya. Oke, siap Bapak. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mamat sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan beberapa masukan juga yang disampaikan oleh Pak Mamat ya. Disampaikan ke kita dan mudah-mudahan nanti kita bisa sampaikan kepada dinas terkait ya. Ada juga kemarin ada Ibu Ria Fauzi ya dari Sungai Dama, dan juga sama ini terkait dengan informasi ya wilayah yang terdampak pengurangan jam operasional IPA, dan juga ada Pak Anugrah terkait dengan pengurusan SHM, dan juga ada Bu Agustina ya dari Bukuan Samarinda yang menyampaikan bahwa air PDAM yang mengalir ke rumah terasa asin. Ini sudah dijawab kemarin pada acara Halokal Team. Ada juga Kristianto dari Samarinda, sama keluhannya terkait dengan air PDAM yang keruh dan juga terasa asin. Dan juga ada Pak Hanye yang menyampaikan kondisi kekeringan dan sumur warga yang mulai mengering. Dan ini juga Pak Hanye membantu ya beberapa masyarakat atau keluarga yang ada di sana untuk mengambil air yang ada di tempatnya Pak Hanye ya. Ini kalau nggak salah ya, ini informasi yang disampaikan oleh Pak Hanye kemarin ya. Baik, ada juga Pak Ridwan yang menyampaikan status bansos ya atau desil, sulitnya mengecek, dan tadi juga sudah bergabung bersama kita. Ya, ada Pak Yogi dari Sambutan yang mengeluhkan lampu penerangan di Jembatan Ahmad Amin. Pak Yogi, mohon maaf sampai saat ini belum ada jawaban ya dari dinas terkait dengan lampu penerangan di Jembatan Ahmad Amin ya. Terkait dengan ini sudah 1 tahun tidak menyala. Ya, dan berikut kami sampaikan.

pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu biaya angkutan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bantuan harus didistribusikan hingga ke wilayah hulu yang memiliki akses transportasi cukup terbatas. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan mengupayakan berbagai cara agar persoalan biaya angkutan tidak menghambat distribusi bantuan, dan juga pemerintah dapat menggunakan armada milik pemerintah daerah maupun menanggung biaya pengangkutan untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini, dan pendengar masih bersama dengan Anda dalam acara Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar, masih dalam acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, untuk edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kembali kami mengundang Anda pendengar di 0811 554 4976, atau di 743 4495, atau di 736 566, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan masih bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Ilham, yang menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 WITA nantinya. Pendengar, ada beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk Anda, masih di laman rri.co.id. Ini informasi dari Mahulu, Bupati Mahakam Ulu Angel Idang Belawan menerima bantuan sebanyak 9,7 ton yang terdiri atas cadangan pangan. Ya. Ya, dan ini juga pendengar, bantuan tersebut diberikan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kemarau yang berdampak terhadap kelancaran distribusi barang ke wilayah Mahakam Ulu. Baik, ada Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita. Kembali Pak Mamat bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Mamat.
1: Ya, selamat pagi. Nah, itu saya menginformasikan aja tuh video saya itu, Mbak Deni kan. Dan nanti, oh ini rupanya proyeknya, kan begitu Mbak Deni ya. Jadi RRI saya berikan informasi itu. Jadi masalahnya itu kan canggih, saya bilang kan. Kalau air itu lambat, itu ada booster untuk mengompanya. Jadi di ujung dekat tepian itu ada kompanya Mbak Deni. Wah, kita bilang kan canggih juga nih kepala proyeknya kan. Itu lagi, desil itu saya 10 Mbak Deni. Alhamdulillah ya, pokoknya 10 kah mau 100 kah yang penting ada gitu kan.
0: Iya baik Pak.
1: Enggak ada masalah. Nah itu Mbak Deni ya, Mbak Deni lihat itu nanti ketindak selanjutnya enggak terserah RRI. Sudah saya kirim ke Jun juga itu.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Deni.
0: Terima kasih Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu informasi yang disampaikan oleh Pak Mamat, sudah mengirimkan video dari pengerjaannya. Nanti kita teruskan kepada dinas terkait atau pihak terkait ya. Baik, kami masih melanjutkan informasi, masih dari laman rri.co.id, di mana pendengar, bantuan yang diterima oleh Mahakam Ulu saat ini sudah berkisar 9,7 ton ya, yang terdiri atas cadangan pangan, bahan pokok penting, serta energi berupa LPG dan juga bahan bakar. Dan Bupati sendiri menyampaikan bahwa bantuan yang diterima pemerintah daerah akan segera disalurkan kepada masyarakat melalui sejumlah program intervensi pangan dan pasar murah. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia. Untuk tahap awal, gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahakam Ulu akan diarahkan ke Kecamatan Long Pahangai. Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi kendala distribusi akibat kondisi kemarau. Sementara untuk operasi murah, operasi pasar murah yang dikoordinasikan bagian ekonomi dan sumber daya alam dijadwalkan menyasar Kecamatan Long Apari pada akhir Agustus 2026, dan juga ya, dan dipastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kemarau. Informasi tersebut kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu pendengar ataupun masyarakat yang ada di Mahakam Ulu. Baik, beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk Anda pendengar. Ini informasi terkait dengan pencegahan karhutla ya. Dalam menghadapi musim kemarau ekstrim, Kapolres Paser AKBP Sofian menginstruksikan seluruh jajaran Polres Paser untuk meningkatkan kegiatan patroli dialogis dan memberikan himbauan secara masif terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan. Dan ini disampaikan menindaklanjuti meningkatnya potensi karhutla di wilayah Kabupaten Paser. Dan Kapolres Paser sendiri menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi sekaligus pengawasan di titik-titik rawan kebakaran. Dalam patroli dialogis, personil Polres Paser bersama Polsek Jajaran akan menyambangi desa, kebun dan lahan milik milik masyarakat ataupun milik warga. Dan petugas tidak hanya melakukan pemantauan tetapi juga menyampaikan pesan secara langsung agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Ada Pak Hanye dari Kutai Barat ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi Ibu Deni.
0: Selamat pagi Bapak.
2: Kabut asap ini, itu agak-agak tebal pagi ini.
0: Okay.
2: Entah di mana lagi yang terbakar. Sepertinya tidak jauh dari ibu kota kabupaten ini. Ya susah juga karena gambut Bu Deni.
0: Yeah.
2: Gambut itu makin kita semprot pakai air. Kalau air tanggung-tanggung ya dia tetap masih hidup. Apalagi kalau gambut-gambut tebal. Saya koreksi tadi Bu Deni. Jadi saya ini kan usaha air. Usaha air. Jadi air saya itu saya sedot pakai pompa dari dari sungai. Nah, jadi kalau punya saya itu kalau misalnya air tempat orang penuh ya langsung mati sendiri.
0: Gitu. Otomat ya.
2: Iya, saya kalau biar saya di Samarinda sana, kalau jam punya saya mau matikan tinggal saya pencet di HP saja sudah mati. Gitu. Jadi canggih. Biar kita bobo-bobo, biar daerah-daerah pelosok ini agak canggih-canggih dikit kita. Itu jadi kalau dulu saya di Jawa kan kalau mau kasih minum ayam itu kan ada jam-jamnya, jadi tinggal secara otomatis itu. Apalagi kalau namanya air itu kan itu pompa-pompa seperti di Jakarta sana kan itu sudah ya sudah biasalah. Bu Deni, ini di dekat rumah ini kan di tempat saya ini kan banyak sewaan.
0: Nah, kos-kosan ya Pak ya?
2: Iya, kontrakan sudah berapa minggu ini. Ini ada warga kita mengeluh tentang aliran setrum. Tepatnya di tower milik Protelindo. Itu jadi itu sampai ke dalam rumah-rumah. Itu kalau kucing itu naik ke atap itu lompat-lompat Bu Deni. Nah, yang ditakuti oleh warga ini adalah kalau sudah musim hujan. Nah, kalau sudah musim hujan itu yang ditakuti ya, karena sangat berbahaya. Sudah dilaporkan ke pihak PLN, datang petugasnya. Ya bingung-bingung juga saya. Entah bagaimana lah. Inilah kadang-kadang memang kalau bisa PLN itu memasukkan tenaga kerja itu harus ada training. Artinya dicarilah. Ini kan penyebabnya kemarin cerita mereka itu semenjak tiang dan kabelnya itu diganti, dirubah. Nah, waktu dihidupkan lampu di tower itu meletup. Nah, langsung ada setrumnya. Nah, inilah Bu Deni, kita minta diteruskanlah kepada pihak PLN di Samarinda sana. Ya, karena kalau begini terus apakah harus menunggu korban?
0: Betul.
2: Korban atau bagaimana? Ya, syukur alhamdulillah kalau bantuan itu sampai ke daerah Long Apari sana. Nah, artinya di daerah Long Pahangai, karena kasihan juga masyarakat di sana dengan kondisi air surut. Nah, kemarin airnya sempat naik, tapi sorenya surutnya tuh ampun-ampun, karena buat bagaimana di daerah hilir ini kan masih kosong. Nah, yang kita lihat juga di daerah danau Sungai Mahakam ini banyak sekali ponton-ponton yang sangkut, bahkan yang terbakar batu baranya di atas ponton. Aduh, kasihan lah melihat kondisi. Nah, terus kita di daerah Kecamatan Silo Ngurai ini sekarang ini lagi rame-rame menuba Bu Deni, tradisi masyarakat Dayak Benua. Menuba sungai. Nah, karena sungai-sungai itu sudah banyak yang kering, terpotong sudah. Karena musim kemarau. Nah, ini juga kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, bagaimana pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini bisa membantu menyediakan tangki-tangki untuk air bersih. Nah, misalnya ada daerah-daerah yang butuh air, ya disitulah nanti dibantu kan penyediaan air bersih. Nah, kita jangan sombong. Kadang-kadang kita ini kan sudah susah tapi sombong. Itu tidak mau minum yang air yang bersih yang di warung-warung kan. Itu. Nah, kita berharap ya bagaimanalah solusi dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini bisa membantu. Kami juga berterima kasih ini kepada selaku pendengar RRI, selaku juga masyarakat yang apa pemerintah sudah apa memberikan seminisasi sepanjang 700 meter itu dari apa RRI menuju ke bawah ke SMK. Ya mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan. Makanya tadi malam rame kami cerita, wah ngeri juga bilang anu ini laju-laju kendaraan-kendaraan. Nah jadi saya tidak pernah berhenti minta Bu Kepsa kalau bisa dianggarkanlah untuk pemagaran RRI Sumbawar. Kenapa harus dipagar? Karena jalan makin ramai, kita tidak tahu lah namanya orang-orang itu. Orang maksud orang-orang kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, ada yang apa? Ada yang jujur, ada yang tidak jujur kan? Itu untuk. Nah, terus yang terakhir, saya minta juga pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini dengan apa namanya kondisi sekarang ini, kalau bisa diset, kalau sekarang kan ada di daerah Melak sampai ke Barong Tongko itu penyediaan CCTV. Nah, CCTV jadi kalau ada pencurian, ada tabrakan atau macam bisa dipantau lewat CCTV. Nah, kalau bisa kami berharap CCTV ini juga dibangun. Misalnya di daerah Bongan, di daerah apa namanya Bentian Besar, di daerah mana-mana sajalah. Artinya kita mencegah misalnya ada yang tabrak lari, ada pencurian atau macam kan namanya hal-hal semacam itu kan pasti terjadi. Tapi mudah-mudahan lah tidak menimpa kita. Itu aja. Sekedar saran dan masukan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Terima kasih, selamat pagi, sampai kawan.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih informasinya. Dan terkait dengan pemagaran RRI yang ada di sana, nanti kita sampaikan kepada Ibu Kepsta. Dan juga mudah-mudahan masyarakat di sana juga ya, dengan sudah terbangunnya jalan di sana, mudah-mudahan bisa lebih hati-hati lagi, tidak laju-laju ya, kata orang sini tidak laju-laju untuk mengendarai kendaraan, karena harus juga memikirkan ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Pak Hanye atas perhatiannya kepada RRI. Terima kasih juga atas informasi yang disampaikan terkait dengan apa di sana, informasi-informasi baik itu pembangunan maupun juga kewaspadaan ataupun informasi lainnya yang ada di Kutai Barat ya. Salah satunya tadi untuk mempersiapkan CCTV ya. Kita berharap CCTV juga bisa ada di beberapa titik yang memang ini juga untuk memantau, selain memantau kendaraan juga memantau orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Baik, terima kasih Pak Hanye sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kembali kami sampaikan informasi kepada pendengar. Ini sambil menantikan pendengar kita ya yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini, baik itu melalui via WhatsApp maupun via telepon, ataupun Anda bisa mengirimkan melalui Google Form Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Baik, ada informasi masih dari laman rri.co.id. Ini kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kecamatan Paser ya, yang mana pendengar amukan si jago api, si jago merah ya, berhasil dipadamkan pada hari Kamis kemarin ya, pada pukul 6 atau pukul 18 WITA, tepatnya di kawasan RT 009 Desa Pasir Belengkong. Kejadian ini berdasarkan dari laporan warga sehingga petugas langsung menindaklanjuti bersama tim gabungan. Pemadaman dilakukan oleh tim damkar Kecamatan Pasir Belengkong, personal BKO Polda Kaltim dan juga tim berhasil memadamkan api tersebut. Pendengar, yang mana data di lapangan, lahan yang terbakar seluas kurang lebih setengah hektar ya. Penyebab kebakaran ini hingga kini juga masih belum diketahui. Petugas berhasil memadamkan kobaran api secara keseluruhan dan juga melakukan penyekatan di beberapa titik guna mengantisipasi penyebaran lebih lanjut. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya, bukan karena kekeringan ya. Ada beberapa informasi di televisi, di media sosial juga menyampaikan ini bukan hanya disebabkan oleh musim kemarau ya, tapi ini karena ulah manusia. Dan tentunya karena ulah manusia ini ditambah lagi dengan cuaca yang cerah, ditambah dengan musim kemarau di saat ini, jadi mendukung ya apinya cepat untuk merambat lahan ataupun lokasi-lokasi lainnya ya, sehingga kebakaran di mana-mana saat ini terjadi ya. Dan kita juga berharap pemerintah juga segera ataupun bisa mengambil langkah untuk menindaklanjuti agar juga tidak lagi meluas kebakaran ini, pendengar. Dan beberapa informasi juga di Kepulauan Kalimantan ya, ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Informasi yang kita peroleh dari media sosial maupun juga dari televisi bahwa ada 15 orang yang sudah memang diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan kebakaran hutan, penyebab kebakaran hutan dan lahan. Dan ini mudah-mudahan di Kalimantan Timur tidak terjadi hal demikian. Kita berharap pendengar masyarakat kita bisa waspada. Yang penting kita sebagai masyarakat waspada, tidak jika membuka lahan tidak harus membakar, ataupun kalau membakar harus dijaga ya agar tidak menyebar ke tempat lainnya. Dan juga pendengar, jika meninggalkan rumah atau keluar dari rumah, Anda juga harus periksa baik itu listriknya ataupun terutama ibu-ibu rumah tangga ini ya, yang biasanya memasak lupa mematikan kompor lalu pergi membeli atau keluar atau duduk di depan rumah, dan ini harus ekstra ataupun harus diwaspadai. Baik, satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami dari rri.co.id. mudah-mudahan ini dapat menambah informasi buat pendengar kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
1: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
2: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan

Baik, masih terus bersama dengan kami pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Informasi-informasi juga masih kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini masih dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Ini dari Balikpapan ya, kami sampaikan kepada pendengar, yang terjadi pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin, di mana kobaran api dilaporkan membakar area semak belukar seluas lebih dari 1 hektar di dekat kawasan tempat pemakaman umum TPU Prona, Jalan Sepinggan, Perumahan Prona Indah Lestari, Balikpapan Selatan. Insiden ini menambahkan panjang daftar karhutla di Balikpapan yang dipicu oleh cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino serta faktor kelalaian manusia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, Bambang Subagia, menyatakan proses pemadaman berlangsung dari pukul 10 hingga pukul 14 WITA, dan upaya pemadaman dilakukan oleh personil dari unit pos selatan dan juga dukungan dari Makobrimob Polda Kaltim. Meskipun medan yang berbukit cukup menguras tenaga petugas, namun akhirnya api berhasil dikuasai ataupun dipadamkan. Ia juga menjelaskan titik api bermula dari kawasan perumahan Prona Indah Lestari, kemudian merembet ke arah TPU Prona Sepinggan, dan penyebab kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah di area bawah sesuai informasi yang dihimpun oleh Babin Kamtibmas dari pihak Ketua RT. Dan juga pendengar, secara akumulatif BPBD Kota Balikpapan mencatat total kejadian karhutla di Kota Balikpapan telah menembus lebih dari 31 titik selama musim kemarau 2026, dan pemerintah Kota Balikpapan melalui Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Zulkifli menegaskan mayoritas pemicu karhutla didominasi oleh faktor kelalaian manusia, seperti aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga merembet ke lahan sekitarnya. Pihak BPBD Kota Balikpapan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, terutama di area lahan kering yang sangat rentan memicu kebakaran besar. Satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, ini dari rri.co.id. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami di pagi menjelang siang hari ini pendengar dalam acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Untuk Anda yang ingin nantinya mengirimkan informasi-informasi lainnya ataupun isu-isu aktual ataupun isu atau peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, silakan bergabung bersama kami ya pendengar ya. Silakan kirimkan WhatsApp Anda di nomor yang sudah kami sampaikan kepada pendengar kami sebelumnya, yakni pendengar di 08 ya. Ya, untuk pendengar kami ya yang ingin bergabung bersama kami nantinya juga di rri.co.id juga ada informasi-informasi yang mungkin juga bisa Anda dapatkan informasinya, atau Anda ingin juga di Google Form Halo RRI bagi Anda yang akan memberikan informasi ataupun keluhannya. Ya, ada juga melalui WhatsApp kami di 0811554976. Silakan untuk menyampaikan hal tersebut pendengar, kami nanti juga akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait dari apa yang Anda keluhkan ataupun apa yang Anda informasikan kepada kita di Pro 1 RRI Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saya Deni Kartika Sari bersama dengan Aidil dan juga Bung Ilham mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu ada...
0: Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, mana listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2029. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri foto Puan Maharani dalam unggahan tersebut diketahui bersumber dari unggahan akun Facebook Puan Maharani pada 11 Juni 2023. Dalam unggahan tersebut, keterangan bahwa foto tersebut diambil di kantor DPD PDI Perjuangan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dikutip dari yogya.tribunnews.com. Pada 11 Juni 2023, Puan Maharani memberi pengarahan dalam rapat kerja daerah DPD PDI-PDIY. Dan dalam rapat, ia menyampaikan sejumlah pesan, salah satunya untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2024. Dan sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Puan berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden pada tahun 2029. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Fira Amalia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda siang hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026, tentunya dengan informasi, musik-musik pilihan dan juga program-program yang telah kami persiapkan untuk temani aktivitas hari Jumat Anda. Dan pendengar, hari ini tanggal 28 Agustus ternyata juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Makaton Internasional, di mana pendengar perayaan ini menyoroti komunikasi inklusif, merayakan sejarah program tersebut serta mempromosikan penggunaan isyarat dan juga simbol. Lantas pendengar, apakah makaton ini, dan juga tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi lebih lanjut mengenai makaton. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat, Asrama Haji Balikpapan.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

orang dewasa dengan disabilitas pelajar namun dengan cepat menjangkau anak-anak serta orang-orang dengan kebutuhan komunikasi yang beragam. Di mana pendengar, Makaton ini merupakan metode komunikasi yang umum digunakan untuk membantu penyandang autisme atau anak-anak dengan gangguan bicara untuk mengekspresikan keinginan dan kebutuhan mereka, di mana metode ini menggabungkan suara dengan simbol dan awalnya menggunakan bahasa isyarat bahasa Inggris untuk menciptakan isyarat visual untuk kata-kata yang mereka gunakan.

0: tarik parkirnya 2.000.
1: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
0: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosotor RI Samarinda, terdapat beberapa karakteristik dari makaton, di mana makaton ini bukan bahasa isyarat ya. Makaton ini selalu diucapkan bersamaan dengan kata-kata lisan mengikuti tata bahasa lokal, berbeda dengan bahasa isyarat formal seperti BSL atau Bisindo yang memiliki tata bahasa sendiri. Selain gerakan tangan, makaton menggunakan simbol visual atau gambar untuk membantu individu mengenali dan menyampaikan makna kata. Dan saat berbicara menggunakan makaton, gerakan tangan biasanya hanya dilakukan pada kata-kata penting yang membawa inti pesan.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 RRI Samarinda, tanggal peringatan Hari Kesadaran Makaton Internasional yang diperingati hari ini tanggal 28 Agustus ya, yang merupakan memperingati hari kelahiran Margaret Walker, salah satu yang mengembangkan program ini. Di mana The Makaton Charity menetapkan tanggal peringatan ini untuk menghormati dampak dari karya Walker ini. Dan Makaton ini pendengar merupakan program komunikasi unik yang menggunakan tangan, simbol, gambar, dan ucapan lisan secara bersamaan untuk membantu orang yang sulit bicara atau memahami bahasa. Meskipun menggunakan isyarat, Makaton bukanlah bahasa isyarat, melainkan alat bantu bicara. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Makaton ya, dalam rangka Hari Makaton Internasional yang diperingati setiap tanggal 28 Agustus. Dan tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, karena selain ini kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan sajian Kita Indonesia.

0: untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Row 1 Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan rusun tipe 45 dan 65 meter persegi untuk menyesuaikan kebutuhan hunian ASN di IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengatakan rusun tipe 45 ini diprioritaskan bagi ASN yang baru menikah, sedangkan tipe 65 untuk ASN yang telah memiliki satu atau dua anak. Penyiapan hunian ini menjadi bagian dari 8 paket pembangunan OIKN guna mendukung rencana perpindahan ASN ke Nusantara. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian Kita Indonesia. Edisi hari ini pendengar Jumat 28 Agustus 2026, tentunya program yang hadir untuk Anda menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan pendengar, jika kita berbicara mengenai nilai luhur bangsa Indonesia, ya tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya gotong royong. Di mana gotong royong ini pendengar merupakan istilah yang biasa kita gunakan untuk bekerja sama dalam mencapai suatu hasil yang kita inginkan. Dan tentunya kebiasaan gotong royong ini sangat melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia ya. Bahkan di dalam Pancasila, pendengar, dasar negara juga terdapat kewajiban gotong royong pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sebagaimana gotong royong ini telah mendarah daging, bahkan menjadi kepribadian bangsa yang menyatu pada kehidupan masyarakatnya. Dan tentunya terdapat beberapa kegiatan yang berdampak baik untuk masyarakat dengan membuat lebih rukun dan damai, yang sangat penting guna meningkatkan semangat gotong royong dalam diri kita. Lantas apa sajakah kegiatan yang meningkatkan semangat gotong royong ini, pendengar, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Kita Indonesia edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Di Samarinda, cara meningkatkan semangat gotong royong tentunya kita harus memiliki komunikasi yang baik. Di mana pendengar, komunikasi ini adalah kunci dari segala hal yang dilakukan secara bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk meningkatkan semangat gotong royong juga sangat penting untuk melakukan komunikasi yang intensif dan juga efektif, karena hal tersebut akan mempermudah untuk memahami kondisi orang lain sehingga akan terasa lebih mudah dan juga ringan. Dan tentunya kita harus saling menghargai ya, dimana tentu adanya perbedaan pasti terjadi dalam situasi apapun, salah satunya dalam gotong royong. Maka dari itu sangat perlu sikap saling menghargai dan menerima perbedaan ini agar melakukan gotong royong menjadi lebih semangat. Selama perbedaan tersebut memiliki tujuan dan maksud yang sama, baik untuk kita menerima dan saling menghargai pendapat dan perbedaan tersebut.

0: Sika, kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
1: Aduh, Mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih, Mbak, baca WA ini, Mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka.

keren dan bermerek, Mbak. Walah, Eka, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh

0: aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih temani ruang dengar Anda dengan sajian Kita Indonesia edisi hari ini, pendengar, Jumat 28 Agustus 2026, dan tentunya masih mengenai cara untuk meningkatkan semangat gotong royong. Dan tentunya pendengar, kita perlu mempunyai jiwa peduli yang sangat penting dalam gotong royong, kegiatan yang dilakukan secara bersamaan untuk kebaikan dan juga kenyamanan bersama. Karena itu pendengar, penting menanamkan jiwa peduli terhadap orang lain, lingkungan, untuk lebih semangat melakukan gotong royong ini. Ketika melihat orang lain kesulitan atas suatu musibah, dengan jiwa peduli yang sudah tertanam dalam diri, maka akan lebih semangat untuk gotong royong membantu orang tersebut. Dan tentunya pendengar, kita harus memiliki rasa kemanusiaan tinggi dan jiwa peduli yang saling berhubungan. Karena dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi akan membuat kita berusaha melindungi setiap manusia, memperlakukan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia, sama seperti diri kita sendiri.

0: kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber

usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tentunya akan lebih mudah dan semangat jika diri sendiri memiliki jiwa yang senang membantu satu sama lain dalam meningkatkan semangat gotong royong. Apabila terbiasa membantu orang lain, pendengar, maka pada saat melakukan gotong royong akan lebih semangat dan akan membuat diri bahagia. Dan juga tentu kita harus bersikap adil ya, dimana jika sejak dini sudah diajarkan untuk bersikap adil, maka tiap melakukan gotong royong akan lebih mudah karena memiliki pemikiran bahwa setiap orang berhak melakukan perlakuan yang sama. Saat gotong royong akan membantu siapapun tanpa memandang bulu. Lalu tentunya perlu membangun rasa solidaritas sejak kecil, dan hal ini berguna untuk keberlangsungan gotong royong. Tidak hanya gotong royong yang dilakukan untuk lingkungan, tetapi dalam keluarga juga sangat penting. Dan jika memiliki rasa solidaritas yang tinggi, maka akan lebih mudah bekerja sama dengan satu sama lain, dan maka gotong royong juga akan lebih semangat. Dan pendengar, itulah informasi mengenai cara meningkatkan semangat gotong royong yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Kita Indonesia edisi hari ini. Tentunya sebagai negara yang dikenal sebagai bangsa yang ramah dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, salah satu manifestasi paling nyata dari nilai tersebut adalah gotong royong. Di mana pendengar, makna gotong royong ini mencakup kerjasama, solidaritas, dan kepedulian antar sesama tanpa mengharapkan imbalan materi. Dan pendengar, sampai jumpa pada sajian Kita Indonesia selanjutnya, dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi terkini dari dunia olahraga dalam sajian Dinamika Olahraga.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali

hidupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama

inilah musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwaki, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bundan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respect Merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Hamilton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
1: We are really pleased to first of all.
2: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
0: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey

0: performa para pemainnya di lapangan.
1: Yeah, a lot of love, respect.
2: Banyak cinta, rasa hormat dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari

pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Scottney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Redd melalui keputusan angka. Sementara itu, Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas 10. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respect merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respect berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respect berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara

Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah

0: Indonesia pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly.

ex-officio, representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex-officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan. Beliau kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti

mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga

Internasional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu,

0: meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Ya baik, pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda dan

0: saat ini pendengar di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini statusnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
1: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tes ini menjadi tradisi kita untuk melakukan kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
0: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini berajang untuk memperkuat satuan persahabatan sekaligus silaturahmi melalui
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kita ikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.

ذاته إلى جميع الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تنزه عن كل ما سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. حضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala، marilah kita selalu dan selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak mulia adalah buah daripada iman yang terhunjam di lubuk hati. Orang yang sempurna imannya pasti sempurna akhlaknya. Sebaliknya, orang yang runtuh akhlaknya menunjukkan atas keruntuhan iman yang ada di dalam dadanya. Akhlak mulia adalah ciri utama bagi setiap muslim, karena hakikat iman apabila wujud di dalam hati, ia akan dapat memelihara segala tindakan dan perbuatan seseorang. Dan orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala perbuatannya, dan ia beriman bahwa Allah akan membalas segala perbuatan yang dilakukannya itu pada hari kiamat nanti, sudah pasti ia tidak berani melakukan apapun kemaksiatan, baik terhadap Allah seperti meninggalkan salat, maupun terhadap makhluk seperti mengambil hak orang lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah pada dirinya. Dengan demikian, maka kita menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna imannya. Ini adalah berdasarkan pada kesempurnaan akhlak dan kepribadian yang tinggi ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang paling tinggi tingkatan keimanannya ialah manusia yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya. Rasulullah seorang yang pemaaf, Rasulullah seorang yang seling silaturahim, Rasulullah sering memaafkan kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Dan beliau adalah sangat memegang amanah yang diberikan kepada beliau, sehingga ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya, Rasulullah itu memiliki akhlak yang paling tinggi seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, karena baginda telah mengamalkan segala sifat-sifat kemuliaan yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan baginda Rasulullah telah meninggalkan sifat-sifat kecelaan yang telah dilarang di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang hidup bagi segala akhlak mulia yang dikehendaki Al-Quranul Karim. Ketinggian dan keagungan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diakui oleh kawan
dan juga diakui

oleh lawan, seperti yang banyak disebutkan dalam riwayat hidup beliau, dan juga telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan baginda sebagai ikutan atau teladan kepada kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan hidup kita, keselamatan dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Siapapun yang ingin mulia, maka dekatlah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui bagaimana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perkataan beliau yang lemah lembut kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kepada kita, menuntun kepada kita kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bertambah kecintaan kepada Nabi Muhammad dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, dan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan beriman husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. وَإِذَا قُلِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيْكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر.

0: kenapa sih Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi sesuatu dengan si...
1: Aduh Mbak, Kak itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih Mbak, baca WA ini Mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya Kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka.

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, mobilitas warga di Kutai Barat akan semakin nyaman dan aman seiring percepatan proyek preservasi jalan dan jembatan ruas Muara Muntai, Nayan, dan juga Blusuh. PPK 1,7 BBPCN Kaltim Novi Arinugroho mengatakan pekerjaan yang dilaksanakan PT Trimurti Perkasa kini menyasar badan jalan serta pemeliharaan sejumlah jembatan strategis. Di antaranya jembatan Seirumpa, jembatan Muara Tai 2 hingga jembatan Seiblusuh. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar telah setia mendengarkan program 101 RRI Samarinda, tentunya dengan informasi-informasi terkini dari seluruh Indonesia maupun daerah Kalimantan Timur. Di mana pendengar, informasi pertama datang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Daerah Kementerian Perhubungan yang melakukan normalisasi dan penyesuaian dimensi kendaraan angkutan barang di Kalimantan Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau overdimension and overloading, di mana kegiatan tersebut digelar bersamaan dengan peluncuran layanan pick up dan drop off BTS Balikpapan City Trans. Selain itu turut diluncurkan layanan angkutan antar moda yang menghubungkan Balikpapan dengan ibu kota Nusantara. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyatakan banyaknya perusahaan yang mendaftarkan kendaraan untuk normalisasi dan penyesuaian dimensi menjadi perkembangan positif. Dan hal itu menunjukkan partisipasi serta komitmen pemilik dan pelaku usaha angkutan barang mendukung kebijakan penanganan kendaraan. Dan juga pendengar, ia berharap dapat terus menjaga kolaborasi dan juga komitmen bersama untuk mempercepat penanganan kendaraan lebih dimensi dan juga muatan, sekaligus mendorong terwujudnya sistem angkutan barang yang lebih berkeselamatan dan juga tertib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Dan 97,6 FM Pro 1.

1 RRI Samarinda, penjualan Pertalite di SPBU Ujo Pilang, Kabupaten Mahakam Ulu dibatasi menyusul keterbatasan stok BBM akibat kondisi kemarau. Pembatasan tersebut diberlakukan untuk memastikan pasokan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih merata, di mana untuk kendaraan roda 4 pembelian Pertalite dibatasi maksimal 300.000 per kendaraan. Sementara itu, kendaraan roda 2 hanya diperbolehkan membeli Pertalite maksimal 100.000 dalam sekali pengisian. Kebijakan tersebut dilakukan di tengah terganggunya distribusi BBM menuju Mahakam Ulu, di mana kondisi kemarau menyebabkan jalur transportasi sungai mengalami kendala sehingga pengiriman BBM tidak dapat dilakukan seperti kondisi normal. Kapolsek Lompakun, Ibda Rudi Hardianto, mengatakan distribusi BBM menuju Mahakam Ulu saat ini harus melalui beberapa tahapan. Kapal pengangkut BBM hanya dapat mencapai wilayah sekitar Kecamatan Melaka, Kabupaten Kutai Barat. Menurut Rudi, pengiriman melalui jalur darat saat ini dilakukan dengan kapasitas sekitar 5 ton BBM setiap harinya, di mana pola distribusi tersebut disesuaikan dengan kondisi jalur transportasi dan kemampuan angkutan untuk membawa BBM menuju Mahakam Ulu. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Mbak, dengar kabar gak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget gak sih?
0: Betul mbak, aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita gak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar, disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener mbak, selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga denger nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan.
1: Dan tetap perhatikan kesehatanmu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

RRI Samarinda, bantuan logistik pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikirim dari Samarinda menuju Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di tengah dampak kemarau. Kondisi surutnya Sungai Mahakam menyebabkan distribusi barang ke wilayah hulu terganggu dan biaya angkutan meningkat. Bupati Mahakam Ulu Angela Itang Pelawan mengatakan pemerintah Kabupaten Mahulu turut menyiapkan langkah untuk menghadapi tingginya biaya distribusi melalui pemanfaatan belanja tidak terduga. Namun penggunaan anggaran tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas penanganan dampak kemarau. Angela menjelaskan salah satu prioritas penggunaan belanja tidak terduga ini untuk memperbaiki akses jalan Long Pakak menuju Tiong Ohang yang saat ini mengalami banyak titik putus, di mana perbaikan akses tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran mobilitas masyarakat dan tentunya juga distribusi barang sekaligus menjadi bagian dari penanganan dampak kemarau yang mengganggu jalur transportasi di Mahakam Ulu. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

0: tidak selalu tampak gagah dalam seragam, tidak selalu membawa senjata. Kadang, ia adalah seorang ayah yang bekerja siang malam demi keluarga, atau ibu yang tak pernah lelah mendidik dengan kasih. Pahlawan itu bisa jadi kamu saat kamu memilih jujur meski sunyi, saat kamu membantu meski tak diminta, saat kamu berdiri saat yang lain memilih diam. Untuk itu, mari kita hormati para pahlawan dengan menjadi bagian dari kebaikan, dengan mengisi kemerdekaan, bukan hanya dengan upacara, tetapi juga dengan tindakan nyata. Merdeka bukan akhir, tapi ia adalah awal dari perjuangan baru.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24

Pendengar Proseter RI Samarinda, saatnya Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda telah temani sepanjang rangkaian Samarinda siang hari ini. Setelah ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Teddy Purnama yang akan hadir ke ruang dengar Anda dalam penyampaian berita siang. Tetap bersama kami di Proseter RI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 28 Agustus 2026.
2: DBS maupun Transmoda membuka akses di sentra ekonomi, kemudian di pelabuhan dan di bandara.
3: Insyaallah tanggal 29 akan ada beberapa rangkaian peresmian segmen 2, 3 dan 4.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deni Purnama. Selamat siang, Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan zona pick up dan drop off layanan angkutan antarmoda rute Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara serta angkutan perkotaan Balikpapan City Trans. Langkah ini diambil untuk memperkuat konektivitas Balikpapan sebagai gerbang utama menuju IKN. Berikut laporannya.
4: 3, 2, 1.
5: Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan zona pick up dan drop off layanan angkutan antar moda rute Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN serta angkutan perkotaan Balikpapan City Trans. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat konektivitas Balikpapan sebagai gerbang utama berlalu lintas menuju Ibu Kota baru. Fasilitas integrasi baru ini ditempatkan di beberapa simpul vital seperti Pelabuhan Semayang, Plaza Balikpapan, dan Bandara Samsepinggan. Kehadiran zona khusus ini dirancang untuk membuat mobilitas warga maupun aparatur sipil negara yang menuju IKN menjadi lebih tertib, aman, dan terintegrasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol Purnawirawan A.N. Suhanan, pemerintah menargetkan Kota Balikpapan dan Samarinda mampu mengembangkan ekosistem transportasi ramah lingkungan demi mendukung target kendaraan nol emisi pada tahun 2027 mendatang.
2: Pemungkin transportasi massal kecepatan DTS maupun Transmoda ya, ini sudah memberikan akses, membuka akses di sentra ekonomi, kemudian di pelabuhan dan di bandara. Tentu ke depan yang akan terus dikembangkan sehingga masyarakat bisa mengakses ke semua sentra-sentra pendidikan, sosial, ekonomi, budaya.
5: Sementara itu, General Manager Bandara Internasional Samsepinggan Balikpapan, Iwan Wiyatna Mahdar, menegaskan bandara kini bukan lagi sekedar tempat naik turun pesawat, melainkan simpul integrasi multimoda. Penumpang yang tiba melalui jalur udara kini bisa langsung melanjutkan perjalanan darat ke IKN dengan sangat efisien.
6: Terhubung antara fasilitas udara, kemudian laut, kemudian di keramaian masyarakat. Nah yang kedua, kita juga balik di bandara juga saat ini menjadi salah satu pengendapan. Jadi ada sekitar 4 atau 5 armada dari Bacitra yang tadinya pengendapannya di pelabuhan, sekarang ada di airport. Jadi
5: dukungan penuh juga datang dari sektor swasta. GM Plaza Balikpapan Ardianto menyambut baik mal mereka dijadikan hub transportasi di pusat kota.
7: Saya dengan senang hati memberikan tempat di sini dengan harapan bisa membantu pengunjung yang datang ke mall maupun karyawan perkantoran di sekitar kami itu bisa terbantu.
5: Bersama dengan peresmian integrasi angkutan ini, Kemenhub bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga resmi memulai kick-off normalisasi kendaraan bermotor. Langkah tegas ini diambil demi mewujudkan target zero odol atau over dimension overloading. Para pemilik truk logistik kini diwajibkan memotong atau menyesuaikan ukuran bak kendaraan agar sesuai regulasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara belum berniat menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan Ibu Kota baru. Sebaliknya, OIKN mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta. Berikut laporannya.
8: Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SME dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu, investasi swasta mencapai Rp74 triliun yang berasal dari 67 investor.
9: Kalau penerbitan obligasi, kami belum berpikir ke situ dari OIKN ini. Kami memang dibantu oleh SME ya dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
8: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah, kata Roy, juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
10: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini, begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. Itu fasilitas perpajakan.
11: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana, Pak?
10: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
8: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan.
1: Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Srisno melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebuah area semak belukar seluas lebih dari 1 hektar di dekat tempat pemakaman umum Prona, Sepinggan, hangus terbakar siang kemarin. Angin kencang dan cuaca ekstrim akibat El Nino membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati pemukiman warga. Kita simak laporannya.
5: Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebuah area semak belukar seluas lebih dari 1 hektar di dekat tempat pemakaman umum Prona, Sepinggan, Balikpapan, hangus terbakar. Angin kencang dan cuaca ekstrim akibat El Nino membuat api dengan cepat meluas hingga mendekati permukiman warga. Petugas BPBD bersama personil Brimob Polda Kaltim sempat kewalahan menjinakkan api lantaran kondisi medan yang berbukit. Diduga kuat titik api pertama kali muncul akibat aktivitas pembakaran sampah warga yang tidak diawasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Balikpapan, Bambang Subagia.
12: Ya, saya kira ada kesulitan ya, karena tempat ini kan topografinya berbukit. Jadi teman-teman memang mengalami kelelahan kalau sudah panenannya memadamkan api di daerah begitu. Kita mengambil di Hauri ya, titik-titiknya Hauri dan titik. Dan alhamdulillah untuk air tercukupi sih. Sebenarnya satu lokasi titik awal itu ada di Furunan Panestari, merambat sampai dengan ke arah ke Furunan Berwan Asting. Kurang lebih itu tata kalopi lah.
5: Dari informasi yang dihimpun, penyebab dari kejadian kebakaran lahan ini disebabkan oleh ulah manusia, yaitu pembakaran sampah.
12: Awal tadi kita duga itu dari orang bakar sampah di bawah. Ini sedang ditindaklanjuti sama Pak Bapak Tepas. Baik, kita sampaikan personil Pak RT, ada yang bakar sampah, kemudian merambat, sampai dengan sukses.
5: Hingga saat ini BPBD Kota Balikpapan mencatat kasus karhutla sepanjang musim kemarau tahun 2026 telah menembus 31 titik. Mayoritas insiden tersebut dipicu oleh kelalaian manusia. Pemerintah kota menghimbau warga untuk menghentikan aktivitas pembakaran sampah di area terbuka guna mencegah bencana yang lebih besar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Berupaya dengan maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir siap siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta ancaman kemarau panjang. Kita simak laporannya.
13: Dari awal bulan Agustus 2026 hingga menjelang penghujung akhir bulan, Kabupaten Pasir masih mengalami iklim kemarau ekstrim, yakni fenomena El Nino. Peristiwa ini pun membuat ratusan hektar hutan dan lahan menjadi terbakar. Terjadinya karhutlah ini juga mengakibatkan sejumlah aktivitas menjadi terganggu karena asap yang berdampak terhadap kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, Amri Yuli Hardi, menerangkan asap dari karhutlah ini membuat kualitas udara menjadi menurun sehingga menjadi faktor resiko utama terhadap saluran pernafasan seperti ISPA, pneumonia, juga berdampak terhadap diare juga penyakit kulit. Dalam menghadapi kemarau ekstrim ini, pihaknya juga sudah memberikan arahan kepada seluruh tempat pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Paser untuk lebih bersiaga.
14: Nah, ini kami dari Dinas Kesehatan sudah berupaya untuk mengantisipasi hal ini. Yang pertama adalah kami telah menginstruksikan kepada seluruh fasilitas kesehatan yang ada, baik puskesmas maupun rumah sakit, untuk melakukan kewaspadaan dan mempersiapkan diri terkait dengan kekhawatiran lonjakan dari pasien akibat daripada kasus ISPA yang berdampak dari tebalnya asap akibat karhutlah ini. Dan juga kami melakukan pendataan terhadap ketersediaan obat dan juga BNHP yang mana untuk kegiatan rutinitas kita untuk dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini dalam posisi cukup, termasuk juga dengan kebutuhan masker. Tetapi di sini yang mungkin perlu kami sampaikan bahwa kebutuhan masker ini lebih kepada upaya pelayanan kami di fasilitas kesehatan yang ada dan juga tenaga medis yang melakukan perawatan atau pelayanan kesehatan. Tetapi mungkin yang tidak kami ruang lingkup kita adalah kalau untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat, nah itu tidak masuk dalam perhitungan kami.
13: Dirinya berharap lonjakan dari pasien ataupun kasus penyakit ISPA ini masih tetap bisa ditekan ataupun dikendalikan sehingga ketersediaan obat maupun BPH ke depan tetap dalam kondisi cukup untuk saat ini. Kemudian Amri juga menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Paser juga sudah melakukan beberapa hal diantaranya seperti imbauan dan sosialisasi secara online.
14: Kami juga melakukan imbauan sosialisasi melalui media sosial. Dan juga harapannya terutama kepada Bapak-Bapak Camat kiranya juga dapat membantu mensosialisasikan terkait himbauan. Yang pertama adalah terutama untuk masyarakat rentan seperti ibu hamil, manula, dan juga anak kecil, harapannya untuk tidak membatasi keluar rumah, terutama ya pada jam-jam tertentu seperti pada pagi hari maupun sore hari yang memang terkadang kondisi yang ada itu lagi pekat-pekatnya asam.
13: Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser itu berharap adanya pemantauan terhadap kondisi kualitas udara sebagai langkah antisipasi jika kondisi asap semakin pekat. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Teras Samarinda tahap kedua segmen 2, 3, dan 4 segera dibuka untuk masyarakat. Pemkot Samarinda memastikan fasilitas utama telah diperiksa, sementara pembenahan minor tetap dilanjutkan agar kawasan nyaman dan tertib saat digunakan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
15: Pemerintah Kota Samarinda memastikan teras Samarinda tahap kedua segmen 2, 3, dan 4 siap dibuka untuk masyarakat. Pembukaan kawasan tersebut menjadi bagian dari penataan ruang publik di tepian Sungai Mahakam. Pengecekan akhir dilakukan untuk memastikan fasilitas utama dapat digunakan masyarakat. Sementara itu pemeriksaan mencakup kondisi bangunan, taman, sistem penyiraman, kebersihan, serta fasilitas pendukung lainnya. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan secara umum kawasan telah siap dibuka meski masih terdapat sejumlah pekerjaan minor. Perbaikan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Dinas PUPR dan penyedia jasa selama masa pemeliharaan. Selain itu Pemkot juga menyiapkan pola pengelolaan kawasan setelah dibuka. Luas area membuat pembagian tanggung jawab kebersihan dan pertanaman dilakukan antara Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup.
16: Insya Allah tanggal 29, mulai tanggal 29 akan ada beberapa rangkaian peresmian, beberapa kegiatan untuk segmen 2, 3, dan 4. Secara umum, lokasi ini sudah siap diresmikan dengan tetap bahwa pekerjaan-pekerjaan minor yang tersisa walaupun nanti setelah diresmikan akan tetap ditangani oleh pihak penyedia jasa.
15: Selain kebersihan, pemerintah juga menyiapkan pengaturan parkir untuk mencegah kendaraan menggunakan median jalan. Pengunjung nantinya diarahkan memanfaatkan area parkir yang tersedia dan membangun kebiasaan berjalan kaki menuju ruang publik. Sementara itu segmen 1 yang menjadi penghubung dengan Teras Samarinda tahap pertama masih dalam pengerjaan. Bagian tersebut ditargetkan selesai sebelum pergantian tahun sehingga seluruh kawasan dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemkot Samarinda berharap Teras Samarinda berkembang bukan hanya sebagai proyek fisik. Kawasan ini ditargetkan menjadi ruang publik dan destinasi rekreasi yang nyaman serta terjangkau bagi masyarakat. RR Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda memperkuat kapasitas pengelola tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita. Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kualitas TPA sebagai tempat pengasuhan dan memastikan tumbuh kembang serta keamanan anak sesuai standar Tamasya. Berikut laporannya.
17: Tempat pengasuhan anak atau TPA kini tidak hanya dituntut menjadi tempat menitipkan anak, tetapi juga memberikan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Untuk mendorong hal tersebut, DPPKB Kota Samarinda memfasilitasi pelatihan kepada pengelola TPA dan kader bina keluarga balita atau BKB. Sebanyak 16 TPA sekota Samarinda dan 6 kelompok BKB mengikuti pelatihan yang berlangsung selama 2 hari pada Jumat 28 Agustus dan Senin 31 Agustus 2026 di Aula Sekretariat TPPKK Samarinda. Kepala DPPKB Kota Samarinda Desi Evriani menjelaskan, pelatihan ini menjadi bagian untuk mewujudkan TPA dengan konsep Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Konsep yang diusung BKKBN Republik Indonesia ini mendorong TPA memberikan pengasuhan yang lebih baik dengan memperhatikan keamanan, tumbuh kembang, serta kebutuhan anak. Karena itu, materi yang diberikan kepada para kader dan pengasuh juga disesuaikan dengan kurikulum Tamasya.
18: Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak, ada perubahan nomenklatur nama yang tadinya tempat penitipan anak, TPA itu dari tempat penitipan anak, berubah menjadi tempat pengasuhan anak. Sehingga ada beberapa standar terbaru dari pengasuhan anak. Kurikulum yang memang sesuai juknis. Yang pertama tentang legalitas Dapodik tadi, terus kemudian surat izin dari DPTSP, bagaimana pemantauan tumbuh kembang, alur pelaporan ketika terjadi deteksi dini ada kelainan-kelainan pada anak, kemudian bagaimana alur terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, bagaimana pengelola pengasuhan anak yang baik, dan juga terintegrasi dengan BKB.
17: Di Samarinda sendiri, saat ini baru ada satu TPA yang memenuhi standar Tamasya, yaitu TPA Matafati Islamic Daycare. Desi mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan secara bertahap, salah satunya melalui inovasi metode PUSPA, yaitu pemetaan, uraian kebutuhan, strategi pengembangan pelaksanaan, dan assessment. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto mengatakan pihaknya akan mendampingi daerah dalam meningkatkan kemampuan pengelola TPA dan kader BKB tidak hanya di Kota Samarinda.
19: Ini kan mengawali ini kan inisiasi dari Kota Samarinda. Kabupaten-kabupaten yang lain tentu akan sama. Nah, hari ini sudah terinformasi bahwa minggu depan akan dilaksanakan hampir sama seperti ini itu di Kota Bontang. Kota Bontang yang tentu pemerintah Kota Bontang bekerja sama dengan PT Pupuk itu akan melakukan kegiatan yang hampir sama gitu ya, melatih kader BKB, kader bina keluarga balita gitu. Nah, untuk peningkatan kompetensinya tentu gitu.
17: Menurut Sunarto, penguatan kapasitas TPA ini penting agar tempat pengasuhan anak di Kalimantan Timur dapat membantu orang tua memantau tumbuh kembang anak, memberikan pengasuhan yang aman, dan membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Upaya penjagaan stunting di Samarinda terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting dan genting atau genting yang menyasar keluarga berisiko stunting melalui intervensi nutrisi. Berikut laporannya.
20: Upaya pencegahan stunting di Kota Samarinda terus diperkuat melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan implementasi Kuchwin Pemandu Bangga tersebut dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana bersama Pemandu Bangga kelas PKKBN Provinsi Kalimantan Timur melalui genting nutrisi. Salah satu bentuk intervensinya yaitu pemberian natura atau sembako kepada keluarga berisiko stunting yang menjadi penerima manfaat manfaat di Kecamatan Samarinda Utara. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Sunarto, mengatakan pencegahan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau organisasi terkait, namun membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
3: Di luar sana, masih banyak anak-anak yang butuh bantuan kita. Di luar sana masih banyak kasus-kasus stunting yang butuh uluran tangan kita. Kita percaya bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia untuk tahun 2045 adalah yang unggul. Tentu ini bisa kita atasi ketika kita bersama-sama mengulurkan tangan kita membantu, terutama keluarga-keluarga yang berisiko, wabil khusus yang keluarga yang berisiko stunting.
20: Ia juga menjelaskan kolaborasi pencegahan stunting dilakukan dengan pendekatan pentahelik atau melibatkan perangkat daerah, organisasi, lembaga masyarakat, dunia usaha, hingga media. Menurutnya, gerakan genting diharapkan menjadi gerakan bersama dan gotong royong untuk memperkuat intervensi bagi keluarga berisiko stunting di Kota Samarinda. Sunarto menyebut, sekitar 20.600 keluarga berisiko stunting tersebar di berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda, sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui gerakan ini menjadi gerakan kolaborasi dan gerakan gotong royong bersama untuk mencegah stunting. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Jembatan Garuda Merah Putih memperkuat akses warga Sembakung Jaya dan mendukung mobilitas pendidikan serta aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Banjarmasin Utara. Kita simak laporan selengkapnya.
15: Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Banjarmasin Utara kini memberikan akses lebih aman bagi masyarakat. Jembatan ini sendiri menghubungkan sekitar 302 kepala keluarga atau 901 jiwa serta memperlancar aktivitas masyarakatnya. Pangdam 6 Luarman Mejen Teknik Krido Pramono menyebut manfaat jembatan tidak hanya untuk lalu lintas masyarakat, infrastruktur ini juga membuka akses pertanian, perkebunan, sekolah hingga pelayanan kesehatan. Sebelumnya masyarakat mengandalkan jembatan berbahan kayu yang kondisinya kurang aman untuk dilewati. Setelah jembatan baru rampung, mobilitas masyarakatnya dan akses pengangkutan hasil pertanian menjadi lebih mudah. Pangdam menegaskan pembangunan jembatan dan infrastruktur dasar lainnya harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, yang menurutnya pembangunan infrastruktur yang terlihat sederhana memiliki nilai penting ketika mampu menjawab kebutuhan masyarakatnya. Bahkan peninjauan jembatan dilakukan Pangdam 6 Luarman baru-baru ini, dan Kodam 6 Luarman menyebut dari 95 titik jembatan Garuda Merah Putih di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, 68 titik telah rampung. Hal tersebut guna menjawab untuk infrastruktur jalan dan ekonomi masyarakat setempat.
21: Pembangunan, nah, kita TNI dilibatkan untuk di tahap awal kita membangun tersebar di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara fisik. Nanti secara non fisik atau hal lain juga pastinya melibatkan seluruh wilayah Kaltim dan Kaltara, karena ini adalah dari masyarakat untuk masyarakat untuk memperkuat bagaimana kemandirian di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan terus meningkat.
15: Keberadaan jembatan Garuda Merah Putih diharapkan tidak hanya mempermudah perjalanan masyarakat, namun juga memperkuat akses ekonomi dan pelayanan dasar, serta mendukung aktivitas masyarakat Sebakung Jaya secara berkelanjutan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan zona pick up dan drop off line angkutan antar moda rute Balikpapan menuju ibu kota Nusantara. Daerah Samarinda tahap kedua segmen 2, 3 dan 4 segera dibuka untuk masyarakat. Pemkot Samarinda memastikan fasilitas utama telah diperiksa. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kawasan Jalan MJ nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya. Sudah dibuka dengan tembang dari Rizky Irmansyah featuring Ivan Sepentin, ya, pernah di sana, ya. Siapakah Rizky Irmansyah ini? Rizky Irmansyah adalah salah satu ajudan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ya, yang memiliki bakat seni yang luar biasa. Pendengar, Anda bersama kami di 100% Indonesia, ya. Banyak lagu yang sudah kami siapkan, antara lain ada Silaun Sepon featuring Aisyah Megilio, ya, Memori Baik. Ini Rindu dari Trio Lestari featuring Rizky Febrian. Jodohku Dua, Anang dan Asanti, Putus Tapi Cinta, Anmes Kamaleng. Ada Baik Saja dari Judika featuring Wisnu Santika, ya, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, ya. Ada Dunia Milik Kita dari Goliath, ya, Orang Yang Berbeda dari Anji. Ego dari Padi Reborn, ya, Dangdut Is The Music Of My Country dari Project Pop featuring Inul Daratista. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 743 495, 0541 736 5666, juga di WhatsApp kami 0811 5544 976, ya. Silakan di siang jelang sore hari ini, ya, bersama kami, ya, menemani Anda dengan sejumlah sajian lagu-lagu pilihan dan tentunya juga untuk Anda, ya, yang saat ini sedang menikmati suasana siang Anda atau yang sedang beraktivitas, bekerja, selamat bekerja. Semoga Anda pekerjaan Anda tuntas, ya. Kita coba sapa ada siapa di malam hari ini? Di siang hari ini kok malam aja gitu, ya. Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat siang menjelang sore, Pak Deddy.
0: Kenapa begitu Anda kok ketawa?
1: Pak Deddy udah malam.
0: Anu apa namanya? Pakai cepat-cepat malam aja gitu, nah. Apa kabar?
1: Panas, panas di alam udah baik, Pak Deddy. Panas.
0: Kebakaran hutan juga di sana, ya?
1: Kenapa, Pak Dik?
0: Kebakaran hutan juga di Balikpapan ini?
1: Nggak tahu, pokoknya sini mataharinya nggak tembus, nggak gerak, Pak Dik.
0: Oh.
1: Kalau sudah sore gitu, Pak Dik, awan putih semua.
0: Oh.
1: Tempat klinik, ada pagi itu ada birunya langit itu, tapi sudah siang ini, putih semua, Pak Dik.
0: Loh? Ya. Jadi ya, minum, aku, bikin es nih enaknya nih, es buah, es teh gitu, ya.
1: Nyaman tuh, Pak Deddy.
0: Es kelapa muda gitu, ya.
1: Aku malah suka air putih aja, Pak Deddy. Tambah haus kalau minum es, Pak Deddy. Ini biasanya Viola muncul kalau Pak Deddy siaran, loh.
0: Oh, masa?

0: Iya, ini masa Kang Deddy didengarin Bu Deddy.
1: Masa sih?
0: Iya, masa Viola sini. Sekali-sekali lah, ke Prapatan kan dekatnya Makassar Prapatan dan jalan kaki siapa Bu Deddy ya? Dia dengar lagi, dia masuk Bu Deddy. Aku lagunya ini rindu Bu Deddy.
1: Ini rindu, rindu dengan siapa?
0: Iya, ya, rindu sama Bu Deddy. Suaranya berapa hari kan dah ada lah.
1: Siapa bilang? Ya.
0: Bang Deddy tidak ada suaranya, aku sampai sakit loh Bang Deddy, dengan suara Bang Deddy.
1: Iya kan?
0: Iya, kita Bang Deddy. Terima kasih Bang Deddy.
1: Yo. Waalaikumsalam, terima kasih buat Bang, siapa Bang Arfan ya? Panas katanya ya. Oke, kita coba sapa untuk yang melalui WhatsApp ya dulu ya. Halo 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabar Ibu Ria?
2: Alhamdulillah baik. Panas.
1: Panas. Panasnya panas banar nih.
2: Iya betul. Panas banget. Dan syukuri aja. Apapun itu kita syukuri. Bukan kita yang menentukan.
1: Itu sudah, iya.
2: Kita dikasih banjir juga banyak ini. Jadi pun apapun itu kita syukuri aja. Yang penting kita semua sehat.
1: Yang kita penting semua sehat. Betul sekali.
2: Kita sehat. Kita bisa bekerja. Mencari nafkah, mendapatkan rezeki dari Allah. Karena biar kita bekerja, kalau memang Allah belum ngasih juga belum
1: mungkin
2: juga dapat gitu.
1: Benar.
2: Pasrah aja
1: deh. Iya.
2: Saya minta lagunya karena yang saya kenal, yang saya tahu lagunya cuma Project Pop.
1: Inul nih, dengan Inul nih.
2: Oh, dengan Inul, iya. Jadi saya minta itu aja. Kayaknya lagu lama dianu lagi ya.
1: Iya, kayak di aransemen lagi ya, di duet sama Inul soalnya.
2: Pasti lebih keren lagi lagunya.
1: Iya.
2: Lagunya buat teman-teman kita, saudara-saudara kita semua. Kita ini kan saudara seiman.
1: Betul.
2: Selamat siang aja semuanya, jaga kesehatan semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Iya.
2: Untuk Mas Deddy, sukses selalu, sehat untuk semuanya, kru RRI tanpa terkendali. Makasih Mas Deddy, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih ya. Kita coba sapa, ada siapa lagi? Halo, 100% Indonesia.
3: Halo 100% Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru aja tadi beli apa kelapa muda yang masih muda betul Bang Deddy. Masukkan di dalam freezer, nggak usah kasih batu es. Nanti sejam kan baru menempah, nyaman ya. Bersih perut ya kalau dikasih madu Bang Deddy. Jadi garam sedikit. Nah jangan banyak, 2 sendok. Dikit aja asal dia
1: supaya
3: pokoknya supaya sehat itu tubuh kan. Jadi pokoknya saya itu 2 hari sekali buat temennya dia yang dekat rumah ini.
1: Kelapa ya?
3: Ini enggak lepas dari es Bang Deddy, aman-aman aja. Alhamdulillah. Mungkin sudah kebal Bang Deddy dia. Jadi apa RS itu pasti sudah di pressure itu pasti ada itu.
1: Sebenarnya kita ada tema hari ini nih.
3: Apa temanya?
1: Jajanan masa kecil yang apa yang mau dicoba lagi? Yang dulu masih kecil sering makan gitu. Tapi sekarang sudah langka gitu.
3: Aku Bang Deddy kan makan ketupat kandangan kalau. Nanti aja dulu makan ketupat kandangan. Begitu pulangnya nah iya sudah. Habis anu Om tanya, kan langganan di lambung tuh di jalan sama dahlan tuh Bang Deddy. Ada kalau putu labu Bang Deddy.
1: Oh putu labu, ya.
3: Iya, nah. Anu apa, besok ngopi kan? Kalau ngopi nanti tak belikan dulu.
1: Boleh, mantap.
3: Gestan udah di bawah Bang Deddy, ngali hija. Ya, ya, aku kan diangkat. Misalnya kalau anu beli, apa namanya, 3 biji lah. Hija jadi 6 kan. Jadi, 3 biji kita makan masing-masing Bang Deddy. Wah, nyamannya itu.
1: Iya, isinya kan 3 biasanya putu labu ya. Sekarang ada yang gula merah juga gitu.
3: Nah, yang merah.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi kalau yang merah, anu saya enggak mau makan itu, Bang Deddy.
1: Yang original, yang enak ya.
3: Yang merah itu kan gula, enggak berani saya makan itu, Bang Deddy. Ya.
1: Oh.
3: Karena tusuk di muka ini yang berlian-berlian jatuh nanti, Bang Deddy. Habis berduha muka kena. Kandang Bang Deddy, mana ada tusuk. Nah, jadi Bang Deddy ya kayak ini nah. Roti balok. Apalagi ya, wadah cincin. Tapi ya kue cincin itu ada dekat rumah Bang Deddy. Jadi kan beli kan 5.000, 100.000. Nah, sekalinya duduk di warung kopi kan lupa Bang Deddy. Ambil, wah, kenapa anu nih, apa namanya, kayak nggak enak lagi. Bukan nggak enak Bang Deddy, kalau yang baru kan crispy dia, karena sudah hampir 2 jam baru ingat. Sekalinya Bang Deddy, besoknya beli lagi. Makan di situ kan, oh, rupanya kena angin dia. Kenapa nggak diikat plastiknya kan? Jadi Bang Deddy, kue-kue yang kayak ini nah, ini apa? Serabai, jarak kita banyak.
1: Oh iya. Serabi.
3: Lama nggak makan itu kalau Bang Deddy. Malam di Banggris. Wah ini sudah malam makan ini. Nggak boleh karena mengingatkan diri kita sendiri Bang, nggak boleh lagi makan.
1: Betul.
3: Tapi waktu itu masih 6:30 Bang Deddy. Nah beli ya, nopa 5.000 tiga kan. Artinya kalau sudah malam kan ngurangi makan kan. Umah nyaman ya, serabainya itu orang Kota Bangun yang bikin Bang Deddy. Jadi om katanya mau yang agak tua kah, yang agak hitam-hitam, oh jangan. Yang sedang aja kok nyaman ya Bang Deddy. Ya malam Rabu tuh pasti sudah beli itu Bang Deddy.
1: Biasanya dicampur gula lagi ya, ditaburi gula gitu ya.
3: Kalau itu kalau udah manis tuh bukan saya kena gula enggak. Cuma enggak bisa Bang Deddy kalau bergula tuh, kan ada orang pakai gula kan. Tahu putu labu pakai gula.
1: Yeah.
3: Nah, kan enggak tapi mau kalau ngopi itu kan kopi susu kan sedikit aja gulanya tuh tahu mereka sudah. Apalagi Bang Deddy lah yang wadah-wadah. Oh, anu roti Kota Bangun. Roti gembong Kota Bangun Bang Deddy. Aduh, nyamannya itu dicelup dengan teh anu teh panas kan agak manis. Wih, nyamannya. Banyak Bang Deddy makanan-makanan yang legendaris. Ya kan?
1: Iya.
3: Yang langka sudah
1: jarang kita makan sekarang gitu ya.
3: Ada lagi Bang Deddy, itu kan namanya makanan gula gait Bang Deddy.
1: Oh, gula gait ya.
3: Keminting. Di keminting kan yang ada di sangat-sangat tuh Bang Deddy. Kalinya begitu dicari di Google kan ada Bang Deddy di Jalan Hasan Basri ada dua tempat itu. Bukan gula gait umah nyamannya dengan wadah keminting. Tapi kalau wadah keminting nyaman dimakan, tapi kalau kemintingnya sakit gigi ya kada. Lagunya apa nih Bang Deddy?
1: Lagunya ada Judika, ada Geisha, ada Anang dan Asanti, ada Anmes.
3: Geisha aja dah. Jadi Bang Deddy loh, ini kan panas Bang Deddy. Tapi kalau sudah apa subuh tuh Bang Deddy ya, jam 3 pas bangun tuh, dinginnya.
1: Dingin, iya.
3: Herannya itu dah, tapi kan ini panas. Tapi kalau saya lihat ini, asap terbakar nggak ada Bang Deddy kayaknya. Nah mungkin Samarinda ini nggak dilewatinya Bang Deddy. Jadi lewatnya tuh kayak di wadah Bang Irfan di Handil itu nah Bang Deddy. Kalau di sini kayak nyaman aja. Karena kan saya tetap pakai masker jalan. Tapi kalau dibuka ini nggak ada hawa-hawa membawa asap Bang Deddy. Jadi masih aman untuk Samarinda lah ya. Oke lah saya ingatkan lagi. Nah matanya nah Bang Deddy 2 meter apar Bang Deddy. Jadi tiga kebakaran maksudnya Bang Deddy. Mau jalan pokoknya tadi aku mati lampu enggak? Ya Bang Deddy atau masak. Ya kembali lagi. Kalau masih ragu-ragu ya Bang Deddy daripada menyesal.
1: Betul.
3: Nah, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mamat ya, kita hadirkan dulu dua lagu untuk Anda. Ada Ini Rindu dari Tio Lestari featuring Rizky Irmansa ya. Oh bukan, Rizky Febrian maksudnya. Ada Dangdut Is The Music Of My Country dari Project Pop featuring Inol.

0: digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan, hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: Dangdut is the music of my country. Dangdut adalah musik di negaraku ya. Karena negara lain tidak ada dangdut ya katanya ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541743495, 0541736566 juga di WhatsApp kami 0811554976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di sore hari ini. Ya, sudah sore soalnya ya. Ya. Jajanan masa kecil apa yang ingin dicoba lagi ya. Itu silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya. Kalau jajanan itu banyak ya zaman dulu ya. Betul tuh, ada rambut nenek ya, ada macam-macam ya pokoknya ya. Kita coba siapa, ada siapa di sore hari ini? Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum Bang Pade. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Dedi ini Bang Sulaiman.
1: Oh, hai ya Bang Dedi. Aduh, hai. Viral juga Bang Pader nih.
0: Iya.
1: Jadi disebut terus. Oke lah Bang Dedi ya, sore ini cuacanya wah lumayan panas tapi yo, berangin Bang Pader. Bang Pader lagi, Bang Dedi.
0: Iya.
1: Iya. Meskipun berangin kita tetap semangat, tetap bisa panas, tetap beraktivitas ini. Lagi jualan ini Bang Dedi.
0: Lagi jualan.
1: Iya. Untuk informasi lalu lintas ya lumayan rame nih, terutama sekali kendaraan roda 2 di dua arah ini. Roda 4 juga rame. Kembali kita ke acara 100% Indonesia Bang Dedi ya. Memang jajanan kita senang itu masih kecil itu banyak Bang Dedi ya. Karena orang tua kita itu kan sering bikin makanan macam-macam.
0: Kalau Bang Sulaiman apa jajanan masa kecil yang mau dicoba lagi?
1: Itu roti pisang.
0: Roti pisang.
1: Iya, yang ada tepungnya itu ada pisangnya kan, terus gegetas.
0: Gegetas.
1: Iya, yang ada gula merahnya. Enak itu Bang, terus ada yang apa lagi itu yang ada kelapanya. Di tengahnya itu ada gula merah. Aduh, apa namanya itu?
0: Apa itu?
1: Iya, lupa aku. Nah, ada kelapanya. Jemblem enggak apa gitu.
0: Oh, jemblem. Iya.
1: Iya. Iya, itu senang saya itu Bang Pade. Memang jarang ada yang dijual. Jarang ada, Bang, kecuali pas Ramadan, kalau bulan puasa baru banyak
0: gitu. Baru ada ya.
1: Makanan itu. Iya. Iyalah, itu aja yang kayak kita senang itu masih kecil itu.
0: Yo.
1: Masih di Tarakan itu, Bang Dedi. Lagunya aja Bang Dedi apa nih sudah yang
0: lagunya ada Unmesh, Putus Tapi Cinta, ada Sail On Seven, Memori Baik, ada Aji, Orang Yang Berbeda, ada Sandi Sadoro, Memori Baik.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Oke lah Bang Dedi ya, terima kasih atas waktunya.
0: Yo.
1: Ini kebetulan nih lagi goreng nah. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Sulaiman ya. Di belakang Bang Sulaiman ada siapa? Halo.
2: Selamat sore. 100% Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Ya.
2: Tentunya dengan penyiar kita Bang Dedi Purnama.
0: Betul.
2: Bagaimana kabarnya sore ini Bang Dedi Purnama?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, saya juga baik. Temanya apa ya?
0: Temanya jajanan masa kecil yang pengen dicoba lagi apa?
2: Oh, apa ya?
0: Apa, ayo.
2: Jajanan saya senang ini. Apa ya? Kue klepon itu.
0: Oh, kue klepon.
2: Iya. Yang isinya gula merah itu. Ditaburin kelapa parut.
0: Iya.
2: Enak juga itu. Terus apa ya?
0: Apa?
2: Kue keroncong.
0: Kue keroncong.
2: Iya, kue keroncong itu enak juga itu. Berbagai macam rasa coklat, keju. Wah, terus kue singkong juga enak juga tuh. Yang pakai kayak kue lapis itu enak juga.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa?
2: Lagunya apa yang bisa dipilih?
0: Ada lagunya ada Padi, Ego, Litali, Damai, Anji, Orang Yang Berbeda, Judika.
2: Yang Damai.
0: Damai, oke, Litali ya.
2: Lagunya untuk semua pendengar bersatu RRI Samarinda.
0: Ya.
2: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Bang Deddy Purnama.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ori yang ada di Jalan Kemangi ya. Satu siapa? Kita coba sapa. Ini benar nih kata Bang Arfan nih. Halo.
3: Halo.
0: Iya, 100% Indonesia. Apa kabar Viola?
3: 100% Indonesia. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Abang Deddy, apa kabar?
0: Baik juga alhamdulillah. Walaupun sedikit pilek ini.
3: Sama, beliau juga
0: pilek. Oh, kenapa pileknya? Kalau saya kayaknya kebanyakan es deh.
3: Kebanyakan debu. Debu kali ini kan pulang, cepat pulang karena demo di mana-mana.
0: Di sana demo juga.
3: Kemarin kita sampai jam 8:30 nyampe.
0: 8:30 malam.
3: Tadi malam.
0: Dari jam?
3: Dari jam 5 kurang lebih.
0: Dari jam 5 sampai 8:30. Wih, lumayan
3: iya,
0: lama ya.
3: Kan, ada yang bakar-bakar, ada yang tahan mobil tangki, macam-macam deh.
0: Wah, bahaya juga ya kalau demo terus mengganggu aktivitas kita juga ya.
3: Iya, tadi pas sholat Jumat mereka udah cepet-cepet balik kan masih sepi. Demonya mulai setelah sholat Jumat.
0: Oh, lanjut lagi hari ini?
3: Iya, sampai besok. Wow. Aduh, udah ada jadwal.
0: Jaga diri aja kalau begitu kan.
3: Iya.
0: Viola.
3: Kalau demo.
0: Temanya adalah jajanan. Jajanan masa kecil apa yang Viola mau coba? Coba lagi hari ini. Sekarang maksudnya.
3: Hari ini Vio udah jarang temuin sekarang gula-gula asam.
0: Gula-gula asam. Oh iya benar. Asam. Yang dibulat-buletin baru ada gula-gulanya gitu ya.
3: Nah, itu udah yang panjang-panjang gitu. Gula-gula asam. Udah enggak pernah. Ini sih enggak pernah lihat lagi.
0: Itu di daerah mana dulu Viola waktu masih kecil?
3: Di Semarang.
0: Oh, di Semarang ya. Oh, mungkin di Semarang masih ada kali.
3: Gak ada. Viola berapa kali balik gak ada.
0: Oh. Jadi jajan itu yang pengen dicoba lagi gitu ya. Gula-gula
3: pengen
0: asam.
3: Pengen juga itu. Udah jarang banget Viola dapat manisan mangga. Itu yang di. Apa sih? Manisan mangga. Yang direndam di. Apa namanya?
0: Oh, di sini masih banyak. Masih banyak di sini.
3: Oh iya?
0: Iya.
3: Itu enggak pernah Vioda.
0: Oh, kalau di sini banyak yang begitu manisan mangga. Mangga kedondong gitu.
3: Ya, benar. Vio suka yang asam-asam, kalau manis-manis Vio kurang suka. Suka yang gitu-gitu. Jadi udah banyak sih yang Vio enggak dapet tuh makanan-makanan Vio waktu kecil.
0: Iya, sama di sini juga banyak sih sudah yang misalnya gulali sudah nggak ada jual lagi, orang-orang terjarang jualnya gitu ya.
3: Gulali masih banyak mah, kalau di sini gulali itu di mall-mall banyak tuh gulali.
0: Gulali yang dicetak itu jadi mobil, mana? jadi boneka gitu.
3: Oh ya, nggak tahu. Zaman kita beda kali ya.
0: Ya mungkin ya. Lagunya apa nih?
3: Banyak sih. Judika apa judulnya Bang?
0: Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?
3: Ya udah, aku juga nggak bakalan baik-baik. itu lagu okay. Itu bagaimana kalau aku tidak baik-baik
0: banyak
3: saja.
0: Nih sebenarnya ada Anmes Putus Tapi Cinta, ada Jodohku Anang dan Asyanti, ada Anji Orang Yang Berbeda, Cerita Romansa Sandi Sandoro, ada Goliat Dunia Milik Kita, Di Mana Kau Kini dari Ica Aji featuring Meli Mono. Itu lagu-lagunya Judika ya.
3: Goliat deh, bagus itunya.
0: Goliat
3: bagus suaranya nyanyi.
0: Okay, baiklah.
3: Goliat
0: siap.
3: Oke. Salam ya buat semuanya ya, tanpa terkecuali. Buat Bang Deddy.
0: Yuk.
3: Selamat beraktivitas.
0: Siap.
3: Semangat terus.
0: Siap.
3: Happy terus. Terima kasih.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Viola yang ada di Makassar ya. Benar nih kata Bang Arfan nih. Tak lagi Viola masuk tuh, ya punya indera rupanya. Bang Arfan ya. Oke, pendengar, kita cek fakta dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu pilihan tadi ya. Nanti akan hadir Sabar dari Gesia, juga nanti akan hadir Memori Baik dari Sheila on Seven. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai narasi, Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menko robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wajar tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Dan informasi itu berkategori hoax atau tidak benar. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Satu.
1: Ya, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kita lanjut ke 100% Indonesia, kami hadirkan radiogram ya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Subandi Tan Rintan, bertempat tinggal di Jalan AW Sarani Gang 1 RT 22 Air Hitam Samarinda Ulu Kota Samarinda Kaltim ya. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi ya. Isi radiogram diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu ya, pukul 2 September jam, maksudnya tanggal 2 September 2026 pukul 10:55 waktu Indonesia Tengah, beragendakan saran mediasi sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Ambo Adi, Jalan Abdul Wahab Sarani Gang Pandanwangi 1 nomor 12 RT 22 Air Hitam Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Ya, kemudian panggilan berikutnya berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Lina Itun, bertempat tinggal di Jalan Abdul Wahab Sarani Gang 1 RT 22 Air Hitam Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Isi radiogram diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin nomor 1 Samarinda, pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 10:55 waktu Indonesia Tengah, beragendakan saran mediasi. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Ambo Edi, Jalan AWS Gang Pandanwangi 1 nomor 12 RT 22 Air Hitam Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Demikian pendengar, dua panggilan sidang ya dari Pengadilan Negeri Samarinda. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjut kembali ya untuk dua lagu yang sudah di request ya. Ada Damai dari Litali, nanti akan dengan Dunia Milik Kita dari Goliath.

pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia, sebenarnya kami jeda sejenak untuk 100% Indonesia, untuk ada kaum muslim dan muslimat. Saatnya kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi wali penolong bagi sebagian yang lain.

0: Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketinggalan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: 100% Indonesia. Ya pendengar Pro 1, bagaimana aku tidak baik-baik saja dari Judika sudah hadir juga ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur ya di suasana sore hari ini. Kita coba sapa, ada penelpon lagi nampaknya yang sudah masuk ya. Halo 100%
1: Indonesia.
0: Ya, Ari.
1: Ya.
0: Mau lagu yang mana Ari?
1: Lagunya Rosa.
0: Rosa enggak ada, Rosanya lagi liburan. Adanya cuma Anang dan Asanti, Ica Aji, Sandi Sandoro, Anji Padi Ribon. Yang mana?
1: Ya.
0: Yang mana?
1: Sandi Sandoro.
0: Sandi Sandoro. Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih untuk Ari ya yang ada di zona 8. Tapi kalau Ari kalau ditanya nanti ini makin panjang ya, bukan makin panjang ya, nggak dijawab sama Ari ya. Terima kasih deh ya Ari ya, semoga lagunya dapat menghibur Ari ya di suasana sore hari ini ya. Silakan 0541743495, 0541736566 juga di WhatsApp kami 0811554476 ya. Ya jajanan apa yang Anda dulu istilahnya jajanan masa kecil yang ingin Anda coba lagi sekarang ya, yang mungkin dirasa langka dan juga kita merindukan rasanya gitu ya. Ayo apa ya, silakan untuk Anda ya berpartisipasi ya di 0541736566 0541743495 atau di WhatsApp kami 0811 5544976. Kalau mendengar kata jajanan masa kecil ya, pasti ada satu atau dua makanan yang langsung membawa kita kembali ke masa sekolah atau masa bermain dulu. Kalau zaman dulu saya masih pakai duit itu yang 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah ya. Itu pakai dulu. Jadi dulu kalau beli es ya, beli es itu satu cangkir, satu gelas belimbing itu ada dijual ya. Satu gelas belimbing itu harganya 25 ya. 50 rupiah ya. Kalau full 100 rupiah gitu ya. Jadi waktu SD ya itu, makan gorengan ya, kerupuk mihun ya. Kemudian ada namanya keripik singkong yang disiram sambal petis tuh ya. Itu zaman dulu, zaman sekolah. Sekarang udah enggak ada lagi nih ya. Keripiknya itu belinya pakai plastik gitu, langsung dari toples langsung dituang ke plastik atau pakai kertas koran ya. Digulung-gulung kertas korannya baru ditumpah keripiknya, ditaburi sama sambal petis ya. Ini sekarang udah enggak ada lagi tuh ya. Zaman-zaman dulu ada ya. Dulu kita mungkin rela ya menyisihkan uang jajan cuma untuk beli telur gulung. Ya misalnya kalau sekarang nih ya, cilok, es lilin, rambut nenek, kue cubit, atau mungkin jajanan yang dijual depan sekolah ya. Nah ini ya menjadi pengingat kita bahwa jajanan itu bisa, ketika kita makan bisa mengembalikan memori kita ke beberapa tahun silam, ke waktu kita SD, ke waktu kita SMP, ke waktu kita SMA gitu ya. Nah sekarang gak ada lagi ya. Langkah kita sekarang menemukan jajanan-jajanan yang memang dulu waktu SD, waktu SMA, waktu SMP ya, kita menikmatinya ya. Baik pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berbagi cerita dan nostalgia ya. Semua yang Anda rasakan juga mungkin banyak orang juga merasakannya ya. Langka dan jarang kita makan, kita konsumsi ya. Semoga obrolan ringan kita bisa mengingatkan kita kembali ke masa-masa menyenangkan bersama teman, keluarga, dan tentunya jajanan favorit masa kecil kita. Baik pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda. Karena setelah ini masih ada informasi dan hiburan menarik yang sayang Anda lewatkan. Saya pamit dari 100% Indonesia dan kita lanjutkan kembali dengan lagu pilihan berikutnya ya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti

0: 1.
1: Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda kami sampaikan ke ruang dengar Anda lintas informasi untuk Anda. Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Lingkungan Hidup KLH menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa 42 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan titik kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Langkah tersebut merupakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk memastikan setiap kejadian karhutla ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi sumber api, luasan lahan terdampak, serta tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan, pengawasan dilakukan dengan menelusuri keterkaitan kebakaran dengan aktivitas perusahaan. Pengawas juga mengumpulkan bukti sebagai dasar menentukan langkah penegakan hukum. Demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, masih bersama kami pendengar di sore hari ini ya, Samarinda sore ini ya, dan tentunya masih kami sajikan lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi ringan untuk Anda ya. Ya, berkaitan ya dengan ekonomi digital, pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Terus pantengin ya, dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id ya. Dan untuk Anda yang mendengarkan aplikasi kami di smartphone Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ekonomi digital dipercaya masih menjadi penggerak ekonomi di Indonesia, terutama layanan e-commerce, meskipun beberapa pelakunya sempat terhuyung dengan melakukan PHK beberapa waktu lalu ya. Setidaknya itulah menurut riset teranyar dari rilis Google, Temasek dan Bain & Company dalam studi berjudul Ekonomi Si 2022. Nilai ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan mencapai sekitar 77 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.197,8 triliun rupiah. Ini kurs di 15.557 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami. Kami akan hadirkan sajian ya, lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi-informasi berkaitan dengan ekonomi digital untuk Anda.
1: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
2: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
1: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
2: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
1: Serius? Yeay, akhirnya. Tau gak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
2: Sampai akhir usia? Hmm?
1: Ya hujan, aku boleh neduh di sini dulu nggak?
2: Oh iya, boleh, silakan.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 1 RRI.

0: Permisi, permisi. Seperti apa kondisinya?
1: Waduh, kayaknya lumayan parah, Pak.
0: Tapi orangnya masih sadar kan ya?
1: Iya, Pak. Makanya tadi sempat dikasih minum juga saya lihat.
0: Waduh, dikasih minum?
1: Iya, Pak. Tuh gelas air mineralnya.
0: Nah, ini tindakan yang salah. Meskipun niatnya baik untuk menolong, tapi memberi minum kepada orang yang kecelakaan itu tidak boleh.
1: Wah, kita nggak tahu, Pak.
0: Ya udah, kita bawa langsung saja ke rumah sakit.
2: Salah satu kebiasaan masyarakat ketika menolong orang kecelakaan adalah memberi air untuk minum. Padahal, tindakan itu tidak tepat, bahkan cukup berbahaya. Selain korban bisa mengalami tersedak, pemberian air minum justru berpotensi memperburuk keadaan korban.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyimpan ambisi besar untuk masa depan ekonomi digital Indonesia. Pemerintah meyakini Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital dunia pada 2040. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, keyakinan tersebut didorong oleh besarnya pasar pertumbuhan sektor teknologi, tingkat konektivitas masyarakat, serta perkembangannya pemanfaatan cloud dan kecerdasan buatan atau AI. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, kini Indonesia dinilai menjadi fondasi untuk mengejar lompatan serupa di sektor digital. Salah satu modal Indonesia adalah pertumbuhan sektor teknologi informasi dan komunikasi yang disebut konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Pendengar Bersatu Radio Republik Indonesia, Samarinda Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dokumen perjanjian kerjasama ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA ditargetkan rampung dan ditandatangani pada November 2026 mendatang di Manila, Filipina. Erlangga mengatakan nilai pasar digital ASEAN diperkirakan dapat meningkat dari sekitar 1 triliun USD menjadi 2 triliun USD setelah implementasi DEFA. Dalam hal ini Indonesia berpotensi memperoleh porsi sekitar 30-40% dari pasar tersebut. Dengan begitu, potensi ekonomi digital Indonesia bisa tembus hingga 600 miliar USD atau 10.646,4 triliun rupiah. Pendengar Pro 1 RR Samarinda, karena itu Erlangga mendorong semakin banyak UMKM masuk ke ekosistem digital agar dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. Menurutnya, produk lokal, khususnya produk artisan, memiliki potensi untuk dipasarkan ke konsumen mancanegara melalui kanal digital. Belum lagi melalui kerjasama ini, sistem pembayaran QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia dapat digunakan di semua negara se-Asia Tenggara. Sebab untuk saat ini QRIS baru bisa digunakan oleh beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, turun kerja dulu ya, Mak.
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
2: Allahu Akbar.
1: Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
3: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
4: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Marinda, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Luz Santaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Ya, hari ini ya Jumat 28 Agustus 2026. Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kami akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dewi. Apa kabar di sore hari ini?
0: Alhamdulillah kamu semua sehat di Palangkaraya. Bagaimana dengan Sasha di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah sama, kami juga dalam keadaan sehat walafiat Dewi. Dan untuk cuaca di sore hari ini begitu cerah.
0: Cerah ya, oke deh. Kalau di Palangkaraya meskipun panas tapi ya itulah, tetap berkabut.
1: Oh, belum kelar juga ya Dewi ya?
0: Belum kelar sampai hari ini dan belum ada hujan juga Sasha.
1: Oh, terus jaga kesehatan ya untuk Dewi dan teman-teman yang ada di Palangkaraya.
0: Terima kasih Sasha di Nunukan. Dan ada informasi apa Sasha dari Nunukan sore ini?
1: Sore ini dari Nunukan ada informasi terkait kick-off SMK Go Global yang menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran Dewi.
0: Oke, baik Sasha, bagaimana informasi selengkapnya? Silahkan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Kick-off SMK Go Global menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan sekaligus memperkuat kesiapan memasuki pasar kerja internasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Ferry Hardiansyah.
2: Program SMK Go Global diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan memasuki pasar kerja internasional. Lulusan SMK dipersiapkan agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan di negara penempatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BW3MI Kalimantan Utara, Usman Afan.
3: Programnya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Terutamanya bagi anak-anak kita lulusan sekolah menengah kejuruan SMK, karena mereka sebenarnya SMK ini orientasinya sebenarnya untuk bekerja.
2: Usman mengatakan lulusan SMK perlu meningkatkan bekal selama menempuh pendidikan. Menurutnya kesiapan bekerja di luar negeri membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
3: Nah, yang jadi masalah sekarang bekal mereka di sekolah itu perlu ditingkatkan. Makanya kita ada program SMK Go Global. Artinya kita bekerja di luar negeri, anak-anak kita bekerja di luar negeri, siapapun itu memiliki kemampuan, ada dua yang harus dimiliki.
2: Dua kemampuan tersebut mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa asing. Kompetensi teknis disesuaikan dengan sektor pekerjaan yang tersedia di negara tujuan.
3: Yang pertama, kemampuan kompetensi teknis. Apakah itu sektor kesehatan, apakah itu sektor manufaktur, apakah itu hospitality, perikanan, pertanian dan sebagainya. Nah, yang kedua, mereka juga harus memiliki kompetensi bahasa asing sesuai negara penempatan dan sesuai negara tujuannya untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Sasha di Nunukan. Dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya baik, pendengar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada rekan saya Niar. Selamat sore, Niar.
1: Selamat sore, Dewi dari Banjarmasin. Dewi, dapat kami informasikan cuacanya cerah, tapi tercium kabut asap ya, karhutlah.
0: Iya, karena bertetangga kita ya, Niar ya.
1: Betul banget, mudah-mudahan segera hujan ya, Dewi ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan segera hujan.
0: Kami juga berharap bahwa Palangkaraya juga segera hujan, begitu juga dengan Banjarmasin ya.
1: Amin, amin, semoga.
0: Iya, baik Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin, Dewi, kami akan hadirkan informasi bahwa pemerintah Provinsi Kalsel ya berusaha untuk menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla, Dewi.
0: Oke, baik, silakan Niar informasinya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla Kota Banjarbaru. Pengairan menjadi strategi jangka panjang untuk mencegah kebakaran berulang selama musim kemarau. Berikut laporan reporter Diki Munadi.
2: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
3: Jadi sementara 6 titik kalau ada salah tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisanur Ropik, menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
4: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem drip juga, sehingga dengan demikian, bila ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok, nah ini pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
2: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
1: Baik, Dewi, saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ya, mendingan Anda masih dalam lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Agus.
1: Selamat sore Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Agus dan rekan-rekan sore hari ini?
1: Iya, kabar angkasawan dan angkasawati sehat semua. Dan Tarakan juga sore ini cerah. Tapi alhamdulillahnya 3 hari 4 harian diguyur hujan, Tarakan.
0: Alhamdulillah, ya Rabbi. Semoga hujannya nanti ke Palangkaraya dan juga Banjarmasin.
1: Amin. Iya, harapan kita semua lah ya.
0: Iya. Baik, Agus, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Baik Dewi, dari Kota Tarakan ada informasi di mana tim TPID menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Tarakan, Dewi.
0: Oke, baik. Agus, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dewi. Pendengar dan pemirsa, tim pengendalian inflasi daerah Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Guser pada Jumat pagi kemarin, 28 Agustus 2026. Sidak ini digelar untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan harga akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan dalam sebulan terakhir.
2: Dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja.
3: Menepis isu lonjakan harga bahan pangan akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebulan terakhir, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Tarakan mengkonfirmasi bahwa pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Guser saat ini relatif stabil. Hal itu dipastikan langsung Ketua TPID yang juga Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes usai memimpin inspeksi mendadak di Pasar Guser Jumat 28 Agustus. Wali Kota menegaskan komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, telur, hingga cabai rawit tidak mengalami kenaikan signifikan. Bahkan harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram kini turun di kisaran Rp80.000 per kilogram.
2: Sporadis kemarin dilakukan, yang naik itu beras sedikit harga, terus minyak, terus cabai, ada lagi kemarin ayam. Tapi dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja. Kalau kemarin kan harganya sekitar 100 kilo cabai itu ya, tadi kita pantau sekitar 80, kalau yang dari Sulawesi bahkan 70. Sayur juga kemarin informasinya sayur bayam itu juga cukup naik ya. Tapi kalau kita lihat tadi sebenarnya kalau itu hampir sama dengan hari-hari lain. Memang sempat naik ada kemarin 8.000, 9.000. Ini memang kalau yang kami pantau kalau yang memang ikatan besar itu sekitar 8.000. Kalau yang ikatan kecil 5.000. Ini kan sebenarnya harganya normal kalau di seperti hari-hari biasa.
3: Selain masalah harga, Wali Kota juga menyoroti keluhan pedagang terkait menurunnya omset karena berkurangnya pembeli di pasar. Sementara itu, stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar juga dibenarkan salah satu pedagang, Joni. Bahkan beberapa komoditi mengalami penurunan harga seperti cabai rawit, sayur mayur, tomat, dan terong.
4: Stabil aja ya. Untuk harga lombok sendiri gimana Pak sekarang, untuk lombok kecil nih?
5: Harganya?
4: Iya. Sekarang berapa?
5: 5, 5, 5.
4: Kalau yang abang jual sekarang berapa?
5: 40.
4: Apa? Sementara. Ini ada kenaikan kah dari sebelumnya?
5: Berapa hari sudah?
3: Dengan stabilnya harga, masyarakat diharapkan tidak khawatir untuk membeli kebutuhan pokok di pasar. Stok juga terpenuhi sehingga warga tidak perlu panik buying dengan memborong kebutuhan pokok. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dewi informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Agus Maulana di RRI Tarakan. Dan pendengar, sesaat kita akan menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar ya, di Samarinda ada rekan saya Dedi. Selamat sore, Dedi.
1: Selamat sore, Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Dedi di Samarinda sore ini?
1: Kota Samarinda cerah, seharian ini panasnya bukan main ini Samarinda, Dewi.
0: Bukan main panas ya.
1: Iya.
0: Tapi tidak berkabut ya, Dedi ya.
1: Sudah mulai berkabut sedikit ini karena ada beberapa wilayah di Kaltim ini juga terdampak karhutla juga, Dewi.
0: Karhutla ya, Dedi. Oke, baik. Dedi, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait perusahaan air minum Perumdam Tirta Kencana masuk fase siaga hadapi kemarau, Dewi.
0: Oke, baik. Silakan Dedi informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Perumdam Tirta Kencana Samarinda siaga hadapi kemarau. Warga diminta menampung air di rumah dan mengantisipasi gangguan pasokan air bersih. Berikut kita simak laporannya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak El Nino atau musim kemarau, mengingat adanya peningkatan kadar klorida air baku di Sungai Mahakam. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh-jauh hari. Menurut Kaharudin, Perumdam membagi penanganan kondisi darurat menjadi 4 fase, yakni normal, waspada, siaga, dan kritis. Kondisi tersebut ditandai meningkatnya kadar klorida di sejumlah sumber air baku, diantaranya terjadi di IPA Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapur, dan IPA Kalol. Kaharudin menjelaskan Perumdam memantau 2 indikator utama dalam menghadapi kondisi tersebut. Indikator itu meliputi perubahan debit Sungai Mahakam dari hulu dan peningkatan kadar klorida di Sungai Mahakam. Untuk memastikan kondisi air baku, menurut Kaharudin, Perumdam telah membentuk pos pemantauan dan tim di setiap instalasi pengolahan air atau IPA juga melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Pemantauan bahkan dilakukan setiap 15 menit sekali untuk memastikan kualitas air baku tetap memenuhi standar pengolahan.
3: Saat ini kita masuki di fase siaga. Siap. Karena air sudah masuk, kadar klorida sudah masuk di daerah Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapi, dan IPA Kalhol, Pak. Ya, sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu. Kemudian yang kedua ada penurunan peningkatan kadar klorida di air Mahakam. Tentunya berpengaruh dari intrusi air laut. Ya. Karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
2: Menurut Kaharudin, memasuki fase siaga, sejumlah IPA mulai mengurangi operasional produksinya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Perumdam juga mengimbau masyarakat untuk menampung air di rumahnya selama pasokan masih mengalir. Langkah tersebut untuk mengantisipasi apabila kondisi air baku semakin menurun.
3: Inilah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim, apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Iya, yang pertama memang kita sudah masuk di fase siaga tadi, otomatis ada beberapa IPA kita sudah jam operasinya sudah berkurang. Seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi, bahkan sampai ke Selili kemarin. Ya. Jadi antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak, seperti itu.
2: Jika stok air tidak tersedia, Perumda menyiapkan posko pengisian air di sejumlah IPA. Seluruh IPA pun memiliki terminal khusus untuk pengambilan air oleh masyarakat. Kaharudin menambahkan pengaturan produksi dilakukan berdasarkan jika kadar garam dalam air atau kadar klorida air baku sudah mencapai batas 250 ppm. Sebaliknya, produksi kembali dinormalkan ketika kadar air garam atau klorida berada di bawah 200 ppm.
3: Seluruh IPA kita ada terminal khusus untuk pengambilan masyarakat yang terdampak.
2: Siap-siap.
3: Sama-sama, Pak. Intinya ketika mulai ada tanda-tanda kita menampung air di bak reservoir kita untuk antisipasi pengambilan warga ke depan, Pak.
2: Wilayah yang dinilai paling rentan mengalami gangguan distribusi air meliputi Pulau Atas, Palaran, Makroman, Bentuas, dan kawasan sekitar. Sementara itu, proses pengolahan air secara umum masih mengikuti standar operasional prosedur. Namun, kondisi air baku di Sungai Mahakam saat ini cenderung lebih keruh dibanding tahun-tahun sebelumnya. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda Dewi di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Dedi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, Nusantaraya sore hari ini kami akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, informasi dari Palangkaraya sore ini sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan Mansek Kota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar gratis di Aquarius Hotel. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama. Berikut selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Jadi tujuan utama tryout ini untuk melatih adik-adik sekalian yang masih tingkat bangku sekolah untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih lanjut untuk memasuki sekolah kedinasan seperti saya sendiri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2: Tryout UTBK Huma Betang 2026 dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga melatih strategi dan kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tahapan seleksi. Sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MAN negeri maupun swasta sekota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar secara gratis di Aquarius Hotel. Direktur Prima Mandiri Utama Muhammad Muhtar Afif mengatakan kegiatan tryout UTBK Huma Betang 2026 ini dilandasi kepedulian terhadap masa depan calon mahasiswa khususnya dalam menentukan pilihan jurusan dan strategi saat mengikuti seleksi nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama PMU menjadi wadah bagi pelajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, serta TNI dan Polri. Muhtar Apip mengatakan kegagalan dalam seleksi perguruan tinggi tidak selalu disebabkan oleh kemampuan akademik, tetapi juga dapat terjadi karena kurang tepat dalam memilih jurusan. Karena itu siswa diharapkan mempertimbangkan pilihan universitas dan jurusan secara matang dengan menentukan prioritas sesuai kemampuan serta cita-cita yang ingin dicapai. Tryout Akbar yang diselenggarakan Prima Mandiri Utama menjadi salah satu sarana bagi pelajar untuk menguji kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seleksi pendidikan lanjutan, khususnya sekolah kedinasan. Kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada peserta agar lebih siap menghadapi tahapan tes yang akan datang.
3: Kita jumlahnya sudah ratusan ya untuk keluarkan sampai ya ratusan untuk yang baik itu masuk TNI Polri maupun kedinasan, apalagi di SNBT kita banyak sekali yang sudah masuk SNBT dan kemungkinan untuk hari ini nanti pada sesi acara ini juga akan ada perwakilan alumni yang sudah diterima untuk membuktikan bahwa Prima Mandiri sudah berkarya untuk khususnya Palangkaraya dan minyak alam.
2: Di kesempatan yang sama, Praja Pratama David Chris Manuel, peserta asal Kota Palangkaraya yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Palangkaraya tahun 2024, menilai tryout penting bagi pelajar agar dapat melatih kemampuan dan mengevaluasi pembelajaran. Menurutnya kegiatan yang dilaksanakan di Sdik Kalteng bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama dapat membantu peserta mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, tempat dirinya saat ini menempuh pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat.
1: Harapannya, semoga adik-adik yang ikut kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan tryout dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang baik serta dapat mengevaluasi pembelajaran agar mempersiapkan diri di tes yang akan berlangsung.
2: David berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian tryout Akbar dengan baik dan memperoleh hasil maksimal. David juga mendorong para pelajar memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi kemampuan sehingga dapat mengetahui kekurangan dan meningkatkan persiapan sebelum menghadapi tes masuk sekolah, kedinasan, maupun pendidikan lanjutan lainnya. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan Sabella Indahsari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan segenap kerabat kerja pendengar, saya Dewi Sri Tanjung, kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama pendengar di sore hari ini dalam majalah udara Kentongan, ya, kami hadirkan informasi seputar kebencanaan ya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pendengar Pro 1. Ya, informasi pertama pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Tim gabungan terus memadamkan kebakaran hutan dan lahan gambut seluas 311 hektar di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangak-Sangak, Kutai Kartanegara. Kebakaran telah berlangsung lebih dari 13 hari dan dengan api yang menjalar di bawah permukaan tanah. Kepala Seksi Kedaruratan BBBD Kukar, Saiful Muhammadi, menyebut pemadaman terkendala medan sulit dan terbatasnya sumber air. Tim memanfaatkan air dari Sungai Sangak-Sangak dengan dukungan perusahaan setempat. Operasi melibatkan BBBD, Manggala Agni, TNI Polri, Damkar, serta relawan untuk mencegah api mendekati pemukiman warga.
1: Pernah gak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa, sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
2: Ojo ngari telele, kaya cabai tewai, mau boleh cita-cita liane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan

0: Ketika petir menyambar, menghindarlah. Hindari bersentuhan dengan logam.
1: Cabut stop kontak, jauhi jendela karena petir bisa menyambar ke dalam rumah.
0: Jangan mandi saat petir, apalagi instalasi air menggunakan pipa besi. Saat sedang berenang, segeralah naik ke daratan karena air penghantar listrik yang baik.
1: Hindari

0: 107 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Berau meluncurkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Penerbangan perdana dilakukan Senin malam dari Bandara Kuala Lumpur dengan pesawat Cessna 208 Caravan yang menaburkan 1 ton garam di wilayah Berau. Kepala BPD Berau, Mas Hadi Muhdi, menyebut OMC dijadwalkan berlangsung selama 5 hari dengan rata-rata 2 kali penerbangan setiap hari. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi cuaca panas dan kekeringan yang meningkatkan risiko terjadinya karhutlah di Berau. Selain OMC, Pemkab Berau tetap melakukan edukasi, pencegahan, dan penanganan karhutlah di darat. Pemerintah daerah berharap modifikasi cuaca dapat membantu menambah cuaca hujan, sekaligus menekan risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Demikian majalah udara, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan kami informasikan azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Rian?
3: Ya.
2: Bangun dong, Rian.
3: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
2: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, Ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
3: Iya, Bu.
4: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
2: Iya.
4: Berapa, Bu?

0: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Bu, kenapa bu?
1: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Belém, Brazil pada November 2025. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mencapai 7 triliun rupiah. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita dengar bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Arman dengan surah Yunus ayat 54 hingga 59 dengan penerjemah Mariatul Kiptia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan kalau setiap diri yang zolim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: تَعْلَمُونَ.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21.

barang siapa yang kafir, ingkar, melanggar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 44.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
1: Oke, Papa.
3: Rus 1 97,6 FM.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1, informasi dari mancanegara ini tragedi banjir bandang ya yang terjadi di Nepal, pendengar. Jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat dan tanah longsor di Nepal meningkat menjadi 469 orang. 3 kematian juga dikonfirmasi di Tibet, sehingga total korban tewas akibat bencana mencapai 472 orang. Melansir dari Anadolu, operasi pencarian dan

masih terus dilakukan di wilayah terdampak. Sebanyak 667 orang dilaporkan hilang di Nepal hingga Kamis malam kemarin, termasuk jumlah warga negara asing. Di Tibet, lebih dari 550 orang juga belum diketahui keberadaannya. Sekitar 260 orang di antaranya merupakan warga negara asing. Banjir dan tanah longsor melanda wilayah utara dan tengah Nepal pada Rabu 26 Agustus 2026 pagi. Bencana tersebut menerjang sejumlah komunitas di sepanjang sungai Botekosi dan Tisuli. Sementara itu arus deras menghanyutkan manusia dan puing-puing ke wilayah hilir sungai. Rumah-rumah warga turut tersapu banjir, sementara sejumlah jembatan dan jalan hancur akibat bencana tersebut. Infrastruktur lainnya juga mengalami kerusakan parah dan di berbagai wilayah. Kerusakan tersebut menyebabkan sejumlah komunitas terputus dari wilayah lain di Nepal. Para pelancong yang berada di kawasan terdampak juga mengalami kesulitan untuk keluar dari wilayah tersebut. Angkatan Darat Nepal, Kepolisian Nepal dan pasukan polisi bersenjata dikerahkan untuk membantu operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi. Helikopter digunakan untuk menjangkau daerah yang terisolasi sekaligus mengevakuasi para penyintas dari wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.

dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan bahan bakar biodiesel B50. Kesiapan tersebut mencakup proses pencampuran, penyimpanan, pengendalian mutu hingga distribusi kepada masyarakat. Direktur Optimalisasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan Pertamina terus memperkuat kesiapan fasilitas dan infrastruktur B50. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas produk, keselamatan, serta keandalan pasokan energi. Menurutnya, Pertamina terlibat langsung dalam proses penerimaan FAME, pencampuran, penyimpanan, hingga distribusi B50. FAME diterima dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, penerimaan melalui kapal, mobil tangki, maupun pipa terminal Pertamina. Setelah diterima, FAME disimpan dalam tangki sebelum memasuki proses pencampuran dengan solar. Proses tersebut dilakukan melalui metode sequential blending dan inline blending untuk menghasilkan komposisi B50. Pendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan oleh rekan saya Ria Arda menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup KLH menyegel lahan PT Sinar Karya Mandiri Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan sebagai bagian penegakan hukum atas dugaan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Gakum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan bilang, penyegelan berdasarkan dengan hasil pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit. Analisis tersebut dilakukan hingga 18 Agustus 2026 untuk memastikan kondisi areal yang terbakar. Hasilnya, investigasi ini menemukan areal terbakar dengan perkiraan luas mencapai 1.500 hektar. Sebagian besar itu bertutupan lahan berupa semak belukar dengan karakteristik tanah gambut dan aluvial yang rentan terbakar. Demikian lintas informasi jam 7 malam hari, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97 Malam FM mendengar Prosatu Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini ada Riarda, ada rekan Zidan dan Alfi yang akan mengawani saya bersama Anda. Sampai nanti kita akan bersama-sama merapat tepat pukul 12 malam waktu Samarinda dan sekitarnya. Ada banyak wawasan, informasi, lagu-lagu hit di era zamannya akan saya tawarkan menemani apapun seiring waktu yang sedang berjalanan. Baik Anda yang dalam perjalanan, Anda lagi nyantai, ataupun Anda yang mungkin masih ada aktivitas karena sudah, kalaupun sudah tanggal-tanggal akhir bulan pasti banyak lembur ya. Gak apa-apa lembur, yang penting cuannya akan nambah, ya enggak. 15 menit dikekan dari jam 7 malam, pembuka tadi Semakin Asik, ada Armada Jangan Marah Lagi ya. Marah itu memang ada batasnya. Marah itu juga harus punya alasan. Anda bisa marah dengan pasangan Anda, dengan teman Anda, dengan siapapun, yang pasti harus ada alasannya. Jangan marah sembarangan. Itu yang menjadi pertemuan saya dengan Anda di suasana malam hari ini. Sembari saya terus berwawasan untuk Anda. Ini kabutnya masih terasa ya. Kalau Anda mungkin pakai mobile itu enggak terasa, tapi kalau pakai kendaraan R2 pasti akan terasa agak sedikit pedih di mata. Nah, ini di Samarinda alhamdulillah pendengar, ini sudah ada pembagian dari dampak karhutla di Samarinda yang telah membagikan lebih kurang 10.000 masker. Pendengar Relawan Info Taruna Samarinda ini bersama dengan Polresta Samarinda dan sejumlah instansi terkait berbagi 10.000 masker kepada masyarakat. Dan menurut Kapolresta Samarinda, Kombes Polisi Hendri Umar bilang, pembagian masker ini menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan, terutama sistem pernafasan. Kebakaran lahan juga terjadi di sejumlah wilayah kota Samarinda sejak awal Agustus. Tercatat ada sekitar 50 kejadian kebakaran lahan di beberapa kecamatan. Wilayah terutama berada di kawasan Palaran, Samarinda Ulu, Sambutan, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang, di mana asap disebut telah mempengaruhi kualitas udara di wilayah yang berdampak. Masyarakat diimbau membiasakan diri menggunakan masker ketika berada di luar rumah pendengar. Himbauan ini terutama ditujukan kepada para pengguna kendaraan dan masyarakat yang beraktivitas di ruang yang terbuka. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di web kami di rri.co.id. Ikuti Senam Masal Sehat yang akan digelar nanti tanggal 6. Tanggal 6 harinya hari Minggu. Titik kumpulnya berada di Gorka Trioneng Sempaja. Senam Masal Sehat gratis, yang pasti ada hadiah menarik menanti Anda. Kalaupun tidak dapat hadiah, ya paling tidak Anda akan ketemu dengan para penyiarnya RRI Samarinda nanti, karena semua kru RRI Samarinda akan hadir dalam Senam Sehat nantinya pendengar.

sering mendengar kalimat klise yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klise. Karena klise, klidian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klise bukan kejahatan jalanan.

saya berwawasan dulu untuk Anda mendengar Kementerian Luar Negeri menyatakan tidak ada WNI yang menjadi korban banjir bandang dan longsor di perbatasan Nepal-China pada Rabu 26 Agustus yang lalu. Saat ini ada 45 WNI di Nepal, mayoritas berada di Kathmandu. Kemlu terus berkoordinasi dengan pemerintah Nepal dan China, serta mengimbau WNI tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah setempat. Ya, pendengar, jangan lupa nanti ikuti rame-rame senam sehat gratis, nantikan hadiah menarik nanti Anda. Terima kasih untuk Mbak Utari yang siap memberikan voucher. Wah, ternyata banyak voucher-voucher dari pendengar kita. Luar biasa pendengar saya ini. Tiba saatnya kumandang azan Isak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: المقيمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kobarkan seruan adzan Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Waspada, hati-hati, saat ini ada kejadian kebakaran di kawasan Mugirjo. Terima kasih informasinya untuk pendengar yang sudah mengirimkan WA-nya. Luar biasa, cukup besar. Daerah kawasan Mugirjo lagi PLN, lagi padam. Jikalau mungkin Anda punya keluarga, punya saudara, mungkin Anda bisa arah balik, kalaupun dalam perjalanan siapa tahu ada keluarga Anda ataupun saudara Anda ataupun rumah Anda saat sekarang kena musibah terjadi kebakaran api.

0: tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Atomic Habits karya James Clear adalah sebuah panduan yang menggugah dan mengilhami tentang bagaimana kebiasaan kecil dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Buku ini menguraikan konsep-konsep yang sangat kuat dalam mengubah perilaku dan mencapai tujuan. James Clear mengambil pendekatan yang sangat sistematis untuk menggali bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Ia mengawali bukunya dengan menggambarkan bahwa kebiasaan adalah pondasi dari kesuksesan jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, yang baik maupun yang buruk, sangat kuat dalam mempengaruhi arah hidup kita. Ia mengajak kita untuk memahami bahwa kebiasaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat dibentuk dan diubah. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah hukum akumulasi. James Clear menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ia memberikan contoh bahwa jika kita berhasil membuat perubahan kecil dalam kehidupan kita setiap hari, seperti membaca satu halaman buku, maka seiring waktu, itu akan mengakumulasi menjadi kebiasaan membaca yang kuat. Ia juga mengatakan bahwa perubahan kecil ini seringkali terlihat tidak signifikan pada awalnya, tetapi mereka memiliki dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Clear juga menguraikan bahwa untuk membentuk kebiasaan yang baik, kita perlu fokus pada identitas kita. Ia menekankan bahwa kita seharusnya tidak hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga berusaha untuk menjadi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Bahwa perubahan yang berkelanjutan terjadi ketika kita mengidentifikasi diri kita sendiri sebagai seseorang yang memiliki kebiasaan tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi lebih sehat, kita perlu mengidentifikasi diri kita sebagai seseorang yang peduli tentang kesehatan dan mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan identitas tersebut. James Clear membahas tentang pentingnya mengatur lingkungan, bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Oleh karena itulah, kita seharusnya merancang lingkungan kita sedemikian rupa sehingga kebiasaan baik menjadi pilihan yang lebih mudah dan kebiasaan buruk lebih sulit untuk dilakukan. Ia menekankan bahwa seringkali kita merasa tergoda oleh lingkungan kita. Jadi dengan mengubah lingkungan tersebut, kita dapat membantu diri kita sendiri untuk lebih berhasil dalam membentuk kebiasaan yang baik. James Clear juga membahas tentang konsep cue, craving, response, and reward untuk membentuk kebiasaan. Ia mengatakan bahwa setiap kebiasaan dimulai dengan suatu pemicu atau cue yang kemudian mengarah pada hasrat atau craving yang membuat kita melakukan suatu tindakan atau respons yang kemudian diikuti oleh hadiah atau reward. Ia menguraikan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu menyadari setiap langkah dalam siklus ini dan mencoba untuk mengubahnya. Misalnya, kita dapat mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang memberikan hadiah yang sama. Dalam buku ini, James Clear juga mengatasi hambatan umum dalam membentuk kebiasaan dan memberikan strategi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Ia membahas tentang bagaimana mengatasi godaan, mengatasi penundaan, dan mengatasi kelelahan. Ia juga memberikan saran tentang cara melacak dan mengukur kemajuan kita dalam membentuk kebiasaan. Pada akhirnya, Atomic Habits adalah sebuah buku yang sangat inspiratif, yang mengajarkan kita bahwa perubahan kecil dapat memiliki dampak besar dalam hidup kita. Ia merangsang kita untuk memikirkan kebiasaan kita dengan lebih hati-hati, mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang memiliki kebiasaan yang kita inginkan, dan merancang lingkungan kita, sehingga kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita melalui perubahan kecil dalam kebiasaan kita. Demikian esensi buku
berjudul Atomic Habits, karya James Clear.

alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai bisa diatasi dan lampu sudah mulai menyala daerah Mogirjo dan Damanhuri. Waspada tetap hati-hati mendengar. Saya akan kembali berbagi dengan luasan untuk Anda. Paparan asap kebakaran hutan dan lahan karhut telah dinilai beresiko bagi ibu hamil dan janin, terutama pada usia kehamilan di bawah 12 minggu pendengar. Profesor Budi Wiweko, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, mengatakan asap karhut telah ini mengandung berbagai zat pencemar yang tidak sehat, termasuk bahan kimia yang dapat mengganggu sistem hormon tubuh. Ia menjelaskan asap karhutlah dapat mengandung yang namanya endoskrin disgusting seminal ADCA atau zat kimia pengganggu endokrin seperti dioksin, karbon monoksida dan bisphenol A, BPA. Paparan zat-zat itu perlu diwaspadai pendengar pada trimester awal kehamilan karena pada periode itu berbagai organ janin sedang berkembang. Titip dengar untuk Anda, titip telinga, kalaupun ada anak, ada keponakan, ada tangga yang punya talenta untuk menyanyi ataupun hobi menyanyi, ikuti ajang Bintang Radio RRI. Nah, sudah dibuka pendaftarannya, nanti ditutup 30. Nah, siapa tahu suara Anda ini akan bisa memulai karir puncak di masa mendatang.

pusat terorisme merenda otoritas Nepal mengkonfirmasi telah mengevakuasi sekitar 3.253 orang selama terjadi banjir bandang. Melansir Antara, selengkap untuk Anda beberapa detik yang lalu pendengar, sesuai dengan laporan portal berita Ratu Pati yang mengutip pernyataan Samsit Pok Herel, juru bicara pemerintah Nepal pada Jumat 28 Agustus 2026. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan. Itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Rifka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang

0: berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkomunikasi

0: potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
0: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
2: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi.
0: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke waduk penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
5: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
4: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
6: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
4: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
7: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
8: di tengah krisis air baku akibat kemarau. Jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasin menggelar salat istisqa di halaman kantor Pam Banjarmasin. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
7: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEAD. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqa ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AHEAD bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
8: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi indeks sungai biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
9: Di sisi ini, untuk indeks sungai biru, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, indeks sungai biru yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
8: saat ini. Penanganan seperti apa, Pak?
9: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
8: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Juma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
11: Majelis
10: pernah
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
10: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
12: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
11: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebu Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
14: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain, bisa saling silaturahmi, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga kementerian BUMN. Ini yang kita sukai.
13: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
15: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Pertemanan itu bisa kita lihatkan juga dengan urusan kantor.
13: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir yang mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
2: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
1: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM mendengar Prau Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda, segera kami hantarkan mimbar agama Kristen dampak penampakan Yesus bersama dengan Bapak Markus sesaat lagi.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Mimbar Agama.
2: Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali Anda berjumpa dengan saya di kesempatan hari ini bersama dengan Pendeta Markus dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Dari kesempatan hari ini, kembali Anda dalam Mimbar Agama Kristen. Anda akan bersama-sama dengan saya beberapa menit yang akan datang untuk berbicara tentang firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada kesempatan hari ini, dengan satu tema kebenaran firman Tuhan yang sudah saya siapkan untuk kita, yaitu dampak dari penampakan Yesus. Dampak daripada penampakan Yesus terambil dari kitab Injil Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Sekali lagi, tema kebenaran firman Tuhan hari ini, dampak daripada penampakan Yesus, dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Engkau yang sudah memberkati, memimpin kami di kesempatan hari ini. Engkau yang sama yang akan memimpin, memberkati hidup kami. Agar hidup kami terfokus kepada-Mu, hidup kami hadir dan datang kepada-Mu Bapa. Berbicara kepada kami hari ini, berkati seluruh pendengar kami, Radio Republik Indonesia wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Kami mau siapkan hati kami dan sungguh-sungguh, dan kami mengimani itu, dan kami percaya bahwa iman yang tumbuh dengan pendengaran bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi tema firman Tuhan hari ini, dampak penampakan Yesus, terambil dari kitab Injil Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai 49. Demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Ada kepadamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya ia di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa-bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dampak daripada penampakan Kristus tadi ada tiga hal penting yang kita akan bahas. Apa sih dampaknya? Yang pertama, dampaknya merubah ketidakyakinan menjadi yakin. Apa pentingnya sebenarnya daripada orang-orangnya ini tadi yang hadas sedang berkumpulan berdoa yang tidak yakin? Dia masuk ke tempat itu berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut menyangka bahwa dia hantu. Mengapa hal-hal itu muncul, mitos-mitos itu sering muncul di hidup kita? Karena setiap saat kita dicekokin dengan hal-hal yang berbau mistik. Mulai di kita dari sejak kita kecil, sejak kita bayi. Kalau seandainya kita gak bisa tidur, sering kadang-kadang orang tua kita meninabobokkan kita tentang ninabobok. Dan ninabobok itu diakhiri dengan kalau tidak bobok, bukan digigit nyamuk saja, tapi akan digigit hantu. Hal-hal seperti itu sudah ditanamin sejak kecil. Dan yang kedua, kalau kita gak mau makan, anak-anak kita sering kadang-kadang kita ditakut-takuti. Kalau gak makan nanti akan begini begitu dan sebagainya. Dan kalau kita mungkin main pada sudah larut daripada sore mau menjelang daripada maghrib, kita kadang-kadang sering dihantui, jangan main, takut ada hantu. Hal-hal seperti itu sudah ditanamin kepada hidup kita, sehingga kita sulit untuk mengenal jati diri kita sebagai pencipta kita tadi, yaitu Allah. Memungkinkan kita untuk kembali berubah pikiran, sehingga pada waktu kita membaca ayat ini, kalau mereka mengira itu hantu, itulah daripada ironis daripada seluruh manusia di dunia ini. Firman Tuhan sudah berkata bahwa pada waktu engkau jatuh dalam dosa, engkau tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi engkau sudah bergantung kepada hal-hal yang lahiriah. Mengapa orang pergi membawa sesajen itu ke pohon-pohon besar, kepada batu-batu besar, kepada orang-orang kuat, meminta petunjuk kepada orang paranormal-paranormal? Karena tadi mereka sudah hilang akal mereka, logika mereka tentang Allah. Iman mereka kepada Allah itu yang membuat mereka hari ini krisis kepercayaan kepada Allah. Hal-hal seperti inilah yang terjadi hari ini yang membumbui kita. Sehingga saya menyimpulkan yang pertama, apa yang membuat penampakan itu menjadi istimewa? Penampakan itu merubah ketidakyakinan menjadi yakin bahwa dia yang hadir tadi. Akan tetapi katanya, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya kamu ragu-ragu di dalam hati kamu?" 3,5 tahun murid-muridnya itu bersama dengan dia dalam pelayanan. Tapi mengapa mereka masih ragu? Apalagi kita hari ini yang mungkin kita gak berjumpa. Mungkin kita sudah cuma mendengar daripada Alkitab, mendengar daripada khotbah-khotbah. Mereka yang saja bersama hari itu mereka masih ragu. Itulah manusia yang sudah terjerumus ke dalam dosa. Itulah dampak daripada dosa tadi, yang meragukan apapun. Bukankah kita sering ragu dengan orang-orang sekitar kita? Bukankah kita sering ragu dengan suami kita, dengan istri kita? Kita enggak mempercayakan mereka segala sesuatu. Bukankah kita sering ragu kepada anak-anak kita, apa yang anak-anak kita buat? Mereka jauh dengan kita, sekolah tempat-tempat jauh. Mereka hidup mungkin dengan teman-temannya yang hari ini hidup dengan tidak lagi menyayangi Tuhan. Kita khawatir, kita ragu akan mereka. Inilah yang kadang-kadang membuat akibat keraguan lah, membuat kita tidak meyakini anak-anak kita, suami kita, istri kita, rekan-rekan kita. Mari kita kembali hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, pendengar dimanapun Anda berada. Percayakanlah apapun yang kepada mereka-mereka hari ini, kepada orang yang bisa dipercayai, kata firman Tuhan. Jangan membawa mereka kepada zona kita selalu terawasi, merasa mereka diawasi, mereka diintimidasi dengan apapun, karena kita nggak yakin bahwa mereka akan berbuat baik. Ini yang terjadi dengan generasi hari ini. Mereka selalu bergantung kepada bapak ibunya, mencari pekerjaan, mencari jodoh, mencari apapun, sering kadang-kadang melibatkan orang tuanya begitu masif. Dan mereka tidak bisa dapat pekerjaan kalau nggak dapat dari bapak dan ibunya. Karena pada waktu kita berbuat ini, dia kita larang. Pada waktu dia mengambil tindakan ini, kita larang. Pada waktu kita seperti ini, kita larang, dan sebagainya. Membentuk generasi yang akan datang itu bukan sekedar kita membalik telapak tangan. Karena anak-anak kita hari ini sudah hidup di zona nyaman, hidup di zona yang begitu luar biasa dan transformasi perubahan daripada media sosial. Mereka mencontohi, menggurui hal-hal yang instan, menggurui hal-hal yang mungkin mereka anggap lebih hebat. Tapi enggak menggurui daripada bapak ibunya yang sudah hidup jauh lebih bertahan, mampu bertahan daripada benturan-benturan yang terjadi. Anak-anak kita dilarang untuk begini, dilarang untuk begitu, dilarang untuk semuanya, dilarang. Dan dampaknya terbentuklah generasi yang hari ini lemah. Sadar atau tidak sadar, kita suatu saat kita akan menjumpai orang-orang itu pada waktu mereka bekerja dan tempat pekerjaannya. Kena singgung mereka resign dari tempat pekerjaannya, mereka berhenti. Kena mungkin marah sama pimpinannya, dia langsung berhenti. Dia enggak introspeksi diri, karena merasa dirinya benar, karena merasa dirinya mampu, karena merasa dirinya perfect lebih daripada siapapun. Ini yang kita kadang-kadang hari ini sedang melihat hal itu. Mari kita bersama-sama membenahi itu yang terjadi pada waktu itu. Ragu-ragu apapun yang kita miliki. Makanya hari ini dampak daripada kebangkitan atau dampak daripada penampakan Kristus yang pertama, merubah daripada ketidakyakinan menjadi yakin. Yang kedua, merubah daripada ketidakkeraguan menjadi ketidakraguan. Mari kita tidak ragu akan masa depan anak-anak kita. Mari kita tidak ragu akan istri kita, akan suami kita. Dimanapun kita bisa mengawasinya, kalau memang dia adalah orang yang tidak bisa bertanggung jawab, dia akan sulit untuk diberi tanggung jawab. Berapapun mungkin istri-istri kita menjaga kita, suami-suami kita menjaga kita, kalau memang kita punya karakter yang buruk, kita akan bisa berbuat sesuatu yang tidak baik daripada siapapun. Karena ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, istri suami kita bisa absen untuk mengawas kita. Tapi ingat baik-baik, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak pernah absen. Firman Tuhan berkata, aku tidak pernah tertidur dan terlelap. Penjaga Israel itu akan terus melihat kita. Untuk kesempatan hari ini, mari kita menjadi orang yang tunduk dan taat kepada Dia. Yang menggenggam napas kita. Yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Mari kita tidak ragu apapun tentang masa depan anak-anak kita, tentang istri kita kalau ditinggalkan, tentang suami kita kalau kita tinggalkan. Mari kita mempercayai mereka supaya mereka tetap menjadi orang-orang yang pandai dan arif untuk mengelola hidup ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dampak daripada penampakan Kristus yang ketiga, Ia berkata, Ia memberikan pelajaran kepada kita, lalu yang membuka pikiran mereka, membuka cakrawala kita, membuka pikiran kita sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang ketiga, membuka pikiran dan wawasan kita untuk kita mengerti rencana Tuhan ke depan, untuk kita bisa melihat betapa Dia tetap menyayangi kita dan mengasihi kita. Dampak-dampak inilah yang terjadi di hidup kita hari ini. Kita kadang-kadang gak mengerti, gak memahami kitab suci. Sehingga kita gak mempercaya orang lain. Sehingga kita tidak yakin bahwa hidup kita ini akan berlangsung, akan terus berjalan. Mari kita mengerti sama-sama. Mari kita sungguh-sungguh cakap untuk mengerti apapun yang sudah kitab suci bilangkan. Katakan bahwa dibukalah pikiran mereka sehingga tahu mereka tentang hidup mereka. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Radio Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dan Utara hari ini, Sering kadang-kadang kita hidup hari ini terlalu mengandalkan kemampuan kita, terlalu mengandalkan kehebatan kita. Kita enggak mengandalkan Tuhan yang membuka cakrawala kita semakin bijak, semakin arif untuk bertindak. Tindakan kita sering salah, tindakan kita sering bodoh, tindakan kita sering tidak sesuai. Tetapi kalau kita minta petunjuknya, kita tidak akan pernah ragu akan hidup ini. Kita akan menempatkan hidup kita, tidak akan pernah takut. Sering kadang-kadang kita takut melangkah oleh karena apa? Karena hidup kita ini enggak pernah bergantung kepada Dia. Mari kita hari ini memulai bergantung kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengiringi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dan kami meyakini bahwa hidup ini akan kembali kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu yang hidup hari ini sudah mengawasi hidup kami. Bahkan kami yakin bahwa hidup kami akan kembali kepada-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya, kami terima firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.
0: FM, mendengar Pro Satria Rio Samarinda. Demikian tadi mimbar agama Kristen disampaikan bersama dengan Bapak Markus dengan topik dampak penampakan Yesus.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Pendengar, mobilitas warga di Kutai Barat bakal semakin nyaman dan aman. Seiring dengan percepatan proyek preservasi jalan dan jembatan ruas Muara Muntai Nayan Dusuh, BPPJN Kalimantan Timur Novi Ari Nugroho bilang, pekerjaan yang dilaksanakan PT Tri Murti Perkasa kini menyasar badan jalan serta pemeliharaan sejumlah jembatan strategis. Di antaranya, jembatan Sairumpa, jembatan Muara Tai 2, hingga jembatan Sai Blusuh. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
2: Row 1.
1: Row 1, RRI Samarinda.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika, dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 97 kemana Melvam, pendengar Pro Satriari Samarinda, saatnya drama radio dalam judul Terperdaya Jebakan Digital, produksi dari RRI Fakfak.

0: Coba aku lihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Eh, itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
0: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di kuah dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga, Kak. Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
0: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
1: Lebih baik kau cek dulu. Jangan mudah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
0: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya, jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
0: Oke, oke. Astaga, astaga.
1: Eh, kenapa lagi?
0: Ya ampun, saldo berkurang, Romi, 5 juta.
1: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
0: Tradisnya tak ada kirim uang, ya.
1: Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
0: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tak boleh kasih ke siapapun.
0: Aduh, bro, bagaimana sekarang?
1: Kok sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kok rekening itu.
0: Baru hubungi kemana? Saya tertudung pun nomor.
1: Astaga, Lina, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan tuh.
0: Tapi tadi aku suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah, kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
0: Saya rasa bodoh sekali. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya saya puan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
0: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda? Padahal ku seingatkan saat tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
0: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disaketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
0: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
0: Ih, nyeri ye. Sama macam su takut pakai internet, Kak.
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi.

0: Lina, tumben Tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Di era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
4: Melvam, pendengar Pro 1 RRI Samarinda Drama Radio dalam judul Terperdaya Jebakan Digital, produksi dari RRI Fakfak. Drama radio tentu esok bisa Anda dengarkan pada waktu dan frekuensi yang sama, pendengar.

sebuah kapal tempur dan helikopter ke Indonesia dalam rangka misi bantuan internasional untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Jepang, kapal angkut Kunisaki yang membawa 3 helikopter angkut CH-47 akan berlayar ke Indonesia menyusul perintah dari pengerahan dari Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi. Sejumlah 600 personel Jepang juga akan terlibat dalam misi bantuan ke Indonesia. Kemhan Jepang mengatakan misi untuk mendukung operasi pengendalian karhutla tersebut selaras dengan kesepakatan kerjasama pertahanan antara Menteri Pertahanan RI dan Jepang yang diteken pada Mei 2026 kemarin. Dalam kesepakatan tersebut mendengar, Indonesia dan Jepang sepakat mendorong kerjasama dalam aspek bantuan kemanusiaan serta operasi bencana.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: wanita cantik Alanis Morissette. Bahwa kita saat sekarang 24 menit tinggalkan dari jam 9 malam hari ini. Saya akan kembali perwasan untuk Anda pendengar di obrolan komunitas informasi kali ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ketika kebakaran melanda Indonesia, perhatian publik biasanya tertuju pada kabut tebal, kerusakan ekosistem, dan lonjakan emisi karbon ke atmosfer. Namun satu pertanyaan yang mendasar jarang diajukan. Seberapa akurat estimasi emisi dari kebakaran hutan dan lahan khususnya pada ekosistem gambut? Jawabannya tentu tidak ada kepastian dalam perhitungan ini masih cukup tinggi pendengar. Kesenjangan informasi ini mendorong Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini melakukan percobaan pembakaran gambut terkendali di Singkawang, Kalimantan Barat, di mana wilayah ini dipilih karena rawan kebakaran hutan dan lahan, terutama pada ekosistem gambut, serta masyarakat setempat memiliki tradisi yang panjang menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Indonesia memiliki salah satu ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Selama ribuan tahun, tanah gambut ini menyimpan karbon dalam lapisan tanah jenuh air. Dalam kondisi alami, maka ekosistem ini merupakan penyerap dan menyimpan karbon yang efektif. Namun ketika lahan gambut ini rusak, mengering, dan akhirnya terbakar. Simpanan karbon ini dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah besar berupa karbon dioksida ataupun CO2 dan metana CH4 yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sering terjadi di lahan gambut. Tahun 2026, contohnya Kementerian Kehutanan melaporkan ada sekitar 50% area terdampak kebakaran daerah di ekosistem gambut. Angka ini signifikan karena kebakaran gambut umumnya menghasilkan emisi jauh lebih besar dibandingkan dengan kebakaran di tanah mineral. Tidak hanya vegetasi yang terbakar, tapi juga lapisan tanah organik kaya karbon juga habis dilalap api. Kita akan mengenal lebih dekat dengan relawan yaitu Konservasi Alam Nusantara di wawasan malam ini pendengar.
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Habis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah su datang toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
5: 97,6 FM, pendengar Pro Satrari Samarinda. Volume emisi yang dihasilkan kebakaran menjadi dasar utama penyusunan inventarisasi gas rumah kaca nasional, di mana penentuan target iklim dan kebijakan pengelolaan lahan, namun angka yang ada masih memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Sebagian besar estimasi berasal dari gabungan data satelit, faktor emisi dan asumsi kondisi lapangan yang tidak selalu dapat diverifikasi. Luas area terbakar dapat dipetakan melalui penginderaan jauh, namun luas area hanyalah satu komponen perhitungan emisi. Untuk mengetahui berapa banyak karbon yang hilang, peneliti juga harus memahami kedalaman kebakaran gambut, kandungan karbon lapisan tanah yang terbakar, tingkat kelembapan serta kelengkapan proses pembakaran dan emisi yang lepaskan. Setiap variabel ini dapat berbeda dari satu lokasi ke lokasi yang lain, bahkan dalam satu bentang alam. Perbedaan kecil juga dapat menghasilkan estimasi emisi yang sangat berbeda. Keragaman lahan gambut Indonesia memperbesar tantangan ini. Kedalaman gambut, kondisi air tanah, tingkat degradasi, jenis vegetasi, dan riwayat kebakaran dapat mempengaruhi perilaku api dan emisi yang dilepaskan. Akibatnya faktor emisi umum seringkali kurang tepat. Ketidakpastian dalam perhitungan emisi pun akan tetap tinggi pendengar.
6: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM
7: Pro 1 RRI Samarinda.

0: informasi dan inspirasi. Kita akan mengenal lebih dekat dengan Greenpeace. Ini hadir karena bumi yang rapuh ini perlu suara, butuh solusi, butuh perubahan, butuh aksi. Greenpeace ini memiliki landasan prinsip dan nilai-nilai dasar yang tercermin dalam setiap aksi kampanye lingkungan. Sejarahnya mendengar berdiri di tahun 1971 dengan motivasi menjadikan dunia menjadi hijau dan damai, di mana ada sekelompok aktivis berlayar dari Vancouver, Kanada untuk melakukan protes terhadap rencana uji coba bom nuklir Amerika Serikat di Pulau Amsitka, pesisir barat Alaska. Tujuannya yaitu memastikan kalaupun kemampuan bumi untuk memelihara kehidupan dalam segala keberagamannya. Itu berarti ingin melindungi keanekaragaman hayati dalam semua bentuknya, mencegah polusi dan penyalahgunaan lautan, daratan, udara dan air tawar bumi, mengakhiri semua ancaman nuklir, mempromosikan perdamaian, pelucutan senjata global dan non-kekerasan. Pendengar, kita akan berwawasan kembali mengenal lebih dekat dengan Greenpeace malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

komitmen penuh terhadap perdamaian, di mana semua aktivis Greenpeace ini juga telah mengikuti aksi yang mendapatkan pelatihan tentang aksi damai. Dan sejak berdiri, Greenpeace tidak pernah menerima dana dari pemerintah, perusahaan, ataupun partai politik manapun. Donasi individu merupakan tulang punggung kampanye dari Greenpeace itu sendiri. Wow, sangat mulia ya.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

9,6 FM pendengar Pro Satu Rari Samarinda, apa kabar? Senang sekali saya bisa temani Anda di malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindu nostalgia dari masa ke masa. Lagu-lagunya akan saya tawarkan. Anda yang ingin bersama-sama bisa sambung di 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di 0811-55-44-976. Siapa yang waktu sekolah setiap Jumat ini senam kesegaran jasmani ataupun SKJ? Sebentar ya Mbak ya, ini mau sambung lagi. SKJ ini diperkenalkan pada awal 1984 berdasarkan surat perintah Menpora untuk diajarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Lagunya tet gitu ya. Dokter Ria pasti ikutan ya. Kemudian Mbak Ria juga pasti ikutan, namanya SKJ. Ya. Kalau sekarang, apakah Anda masih juga melakukan senam? Yang namanya senam apa, pendengar? Sembari terus bersenang-senang di malam hari ini, Anda bisa menambahkan lagu. Lagu dengan dua kalimat, contoh-contoh aja ya. Nyanyian Rindu, Puspa Indah. Anda bisa tambahkan di malam hari ini. 0541-736-566, silakan Anda bergabung dari sekarang. Kita nikmati dulu bersama dengan Bruri Marantika, Bunga Anggrek.

Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Mm-hmm. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Masa.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: 97,6 FM pendengar Perusahaan Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Akhir bulan kita bersenang-senang saja ya, gak usah berat-berat, topiknya santai saja malam hari ini ya. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. RRI nyala terus, RRI senam terus. Nanti Anda bisa datang langsung di Gor Segiri tanggal 6 ya. Jam 6.30 dimulai, berarti ya setengah 6 habis subuhan bisa meluncur. Kita rame-rame bertemu senam bersama. Ada banyak hadiah menarik menanti Anda. Selamat malam.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nungguin Mbak Ria Fauzi. Apa kabar malam ini?
5: Baik.
4: Baik. Iya. Bicara senam. Kapan senam kesegaran jasmani pasti Anda kenal ya, zaman itu ya Mbak ya. Tret-tret-tret gitu.
5: Masih SD kalau nggak salah tuh.
4: Oh,
5: SD SMP.
4: SMP lah, iya pokoknya kan ya. Terus
5: pokoknya kalau sudah setiap pagi,
4: setiap Jumat paling enggak Bu ya, Mbak ya.
5: Kalau di tempat saya Mbak, setiap pagi.
4: Oh, setiap pagi sebelum masuk sekolah ya. Oh iya, di depan. Oh, saya masih ingat juga waktu aja saya ditaruh di depan, Mbak. Suruh jadi contoh biasanya kan gitu. Yang keras. Iya.
5: Tapi kalau zaman sekarang kan pakai baju olahraga ya.
4: Oh iya, kan seragam. Oh, pakai, kelamaan kita kan beda Mbak, zamannya kita seangkatan. Lah. Terus.
5: Kalau ingat itu masa itu ya Allah Robbi, zaman dulu ya. Tapi alhamdulillah ibaratnya itu berkat SKJ itu kali jadi
4: sehat gitu ya. Oh iya, bisa jadi ya, loh. Semangatnya kan yang pasti kan senang, happy gitu kan. Wah.
5: Iya, itu.
4: Kadang-kadang jadi, kalau turun sekolah kan, Mbak, dari jauh sudah bunyi senamnya, kita lari. Iya kan?
5: Kalau saya, Mbak. Oh, iya. Kalau saya rumah saya dengan sekolahan dekat.
4: Oh,
5: gitu.
4: Dekat. Jadi ada tanda-tandanya
5: bel,
4: ya.
5: Nanti bel berbunyi baru loncat.
4: Oh, loncat gitu, iya.
5: Rumah kampung kan, di kampungku kan, Pak.
4: Kampung. Sama sih kan, orang kampung. Oh, gitu. Iya, iya, iya.
5: Ya, mungkin Mbak Ria pasti tak tahu lah rumah panggung Rambu Gis.
4: Oh iya, betul. Saya pernah lewat waktu ke Pare-Pare beberapa tahun yang silam. Oh, gitu ya.
5: Iya.
4: Jalannya lurus, banyak ayam-ayam ya kan biasanya samping-samping. Banyak pohon mangga ya kan. Terus banyak pohon mangganya.
5: Kolong-kolong rumah itu ya, pasti ada tempat-tempat duduk gitu.
4: Betul.
5: Jadi, mungkin berkat SKJ itu sampai sekarang kita kalau mendengar kata senam pasti semangat
4: gitu. Oh ya, gitu ya. Senam ya. Nanti ya, harus senam sehat semangat ditunggu nanti ya kehadirannya ya. Di ya, Gor Kadri ya. Oneng Sempaja ngumpul kita nanti.
5: Mudah-mudahan bisa insyaallah.
4: Iya, santai aja ya. Pokoknya habis subuhan siap-siap. Sekeluargaan, tetangga kiri kanan kewonakan bawa aja rame-rame. Banyak adanya, bertabur hadiah banyak nanti. Gratis. Iya.
5: Mudah-mudahan masih ada baju kosku yang ada tulisannya RRI ya nanti.
4: Oh, kalau enggak saya kasih Mbak, saya punya banyak kos RRI kan sudah sempurna tugas kan banyak untuk apa, untuk kenangan. Iya.
5: Kan Mbak, kita tuh mau karena kita saking seringnya kita ini pro 2 pro 1 dulu ketemu di studio. Jadi ada baju.
4: Ada seragam biasanya kan gitu.
5: Seragam. Iya. Gitu.
4: Kompak garong, seragam. Saya masih ngeseragam, paling enggak pakai t-shirt seragam gitu.
5: Mudah-mudahan masih ada. Karena memang saya biasanya saya.
4: Jadi dari sekarang cari-cariin Mbak ya, disiap-siap untuk hari Minggu nanti ya, tanggal 6 ya.
5: Iya. Iya, mudah-mudahan masih ada.
4: Iya.
5: Mudah-mudahan kita bisa ketemu, diberi sehat semuanya pendengar RRI.
4: Amin.
5: Lagi, jadi bisa kita bersilaturahim. Yang dekat semakin dekat, yang jauh mendekat.
4: Yang jatuh merepet terus. Pokoknya ya, iya.
5: Bukan sekedar kita hanya kedengaran suara ya. Tapi kita bisa saling mengenal secara langsung karena kata yang pernah saya dengar, yang pernah saya tahu dan yang saya dengar tadi juga, yang barang siapa menyambung
4: tali persaudaraan, akan panjang usianya.
5: Iya,
4: memperpanjang usia.
5: Iya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, diberi kesempatan untuk selalu bertemu dengan teman-teman lama, dengan teman-teman baru, tanpa melihat fisiknya.
4: Oh iya ya, iyalah. Apa sih isi dunia? Dunia emang gitu-gitu aja. Dunia itu gurauan aja, Mbak, ya kan?
5: Iya.
4: Kalau saya kata begitu, isi dunia itu apa sih? Dunia isi dunia itu gurauan aja, ya kan? Nanti ketawa dan. Iya.
5: Mungkin dulu kita petantang petenteng.
4: Sekarang mau kemana lagi kita ini? Ya bersiap-siap diri aja lah, ya kan?
5: Ya itu, Mbak.
4: Ibarat pohon itu daunnya sudah mulai agak-agak coklat, tapi belum jatuh, nunggu jatuhnya. Kita kan sudah hijau, terus hijau tua, ya kan? Sudah sedikit coklat pinggir-pinggirnya, ya kan? Canda, nggak apa-apa, kita harus mengingat biar kita itu nggak terlalu cinta dengan dunia, ya kan? Oke, yes.
5: Terima kasih, saya selalu berusaha untuk selalu mendengar kata-kata orang-orang yang berilmu, Mbak, yang berilmu baik, ya, karena kita walaupun kita tidak seperti sealim mereka,
4: ya, paling tidak yang tahu yang kita jalankan, ya kan, yang tahu kita jalankan. Lo terkadang manusia itu aneh, tahu tapi nggak dijalankan, ya kan? Banyak gitu.
5: Iya. Lagunya dua kata ya?
4: Dua kata, boleh disamakan.
5: Bagus banget istilahnya itu.
4: Oke, boleh Nika Costa Vista dua kata, menambahkan boleh. Oke.
5: Yo,
4: sama-sama.
5: Angkasawan TRRI,
4: okay.
5: Darat tetap berada. Salam sehat untuk semuanya dapat
4: mendengar. Monggo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Sembilan tujuh kemana FM mendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nika Kosta dengan First Love, cinta pertama. Adakah di antara Anda yang saat sekarang apa ya, satu keadaan apa ya, atau takdir atau apapun namanya, ya Anda mungkin saling sayang, saling cinta tapi tidak berjodoh. Cinta itu macam-macam. Tapi bersyukurlah jika Anda dalam hidup, saya yakin ada ya pasangan yang menikah saat dengan cinta pertamanya, walaupun langka, pasti yakin ada. Beruntunglah kalau demikian. Mbak Ria Fauji, semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda juga kawan yang lain, menjadi lagu kenangan dengan Nika Kosta dengan First Love. Silakan yang lain, saya nantikan di 0541-736-566 ataupun di 743-4955, di WN 811-554-476. Peluangnya sudah kosong, monggo yang mau sambung ya, saya nantikan. Oke, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Ria.
0: Oh iya, dengan siapa Ria?
1: Pak Sigi di Balikpapan Regensi, Mbak Ria.
0: Oh, sudah bisa sambung lagi ya, Pak ya?
1: Pak, sudah lama.
0: Oh, tapi kok nggak ya, kok nggak pernah nongol gitu? Mana aja Pak Sigi?
1: Ada aja. Kan sudah nongol berapa hari nih.
0: Oh, begitu. Gimana kabarnya Balikpapan, Pak? Ada hujan nggak?
1: Nggak ada, Mbak Ria.
0: Oh, sama panas ya, Pak ya. Iya, iya. Iya. Tadi informasi dari BMKG, tapi sebentar aja tuh daerah mana? Kalau nggak salah Kutim tadi ada hujan mungkin ya, nggak seberapa, nggak seberapa mungkin.
1: Oh, ada. Ya. Lumayan lah, mulai kalau ada.
0: Kalau kalau zamannya Pak Sigi dulu senamnya senam apa? Senam PKSC, pernah ikuti nggak Pak? Sekar jasmani.
1: Oh, saya ini kan dulu banyak di tarik migas di offshore ya kan. Nah itu pas dan didatangkan dari Balikpapan, kita di atakal gitu. Ya senam orang pekerja lah, Mbak Ria.
0: Oh, gerak gitu. Enggak, waktu SD, SD atau SMP senam KJ itu pasti mengalami Pak, itu zaman dulu itu.
1: Oh iya. Senam apa aja deh, pokoknya senam lah, Mbak Ria, lupa saya sudah.
0: Kalau yang sekarang ini senam-senam masih dikerjakan nggak Pak? Melakukan gerak-gerak lah, kan beda-beda ya.
1: Ini itu jalan kaki.
0: Jod, jalan kaki itu beda senang Pak.
1: Ya, ya itu.
0: Yang penting gerak. Oh ya, yang penting olahraga gitu ya, gerak ya. Iya.
1: Oh, ya, di subuh jalan kaki benar ya,
0: keliling. Baik. Oke.
1: Okay. Itu ini ya hari yang subuh, yang di sholat subuh jalan kaki sih. Kopi dulu tapi kopi dulu berjalan. Lagunya apa Mbak Ria?
0: Lagunya yang siap ini, start dulu. Ada Diana Sution, Nyanyian Rindu. Kemudian Diana Ros. Anda mau manca ke Indo, Pak?
1: Diana Ros aja, Indo itu kan?
0: Indonya Puspa Indah Krise.
1: Yang manca apa tadi? Diana Ros.
0: Diana Ros, I am my turn. Iya nanti.
1: Ya.
0: Oke, nanti ditunggu ya Pak ya. Baik, oke.
1: Salam Pak ya.
0: Yuk.
1: Ya. Salamnya buat Yula Sarunding, buat Mama, buat Sleman Latela, buat Irfan, Pak Junius, buat Ibu Wati, buat Ibu Eka, buat Mbak Wira, buat Viola, buat Basi, buat Ica, semuanya aja.
0: Okay.
1: Semuanya aja lagi stay di Ruang Rindu. Salam sehat semuanya. Buat Mbak Ria, selamat bertugas, sukses selalu. Kalau pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih Pak Sigit. Anda yang ada di Balikpapan yang sudah sambung di WN 811-554-476. Hadiri, senam masal sehat di Gor Kadri Oneng, tanggalnya tanggal 6 September jam 6.30 Anda sudah sampai di titik kumpul dimulai. Ada banyak hadiah menarik menanti Anda pendengar

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ya tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: 97,6 FM, pendengar perusahaan dari Samarinda. Terus Ria tunggu, Anda yang mau terhubung dengan Riada masih saya nantikan. Yang sedang menunggu masih akan menanti. Selamat malam. Oke, terputus jalur yang lain. WA, selamat malam.
6: Bu? Halo. Oh, iya.
5: Halo juga, malam Ibu, Ibu Wira. Ikut senam masal, Bu, nanti, Bu. Hari Minggu. Minggu depan tanggal 6.
6: Insyaallah.
5: Asik. Biar rame-rame, Bu. Kita yang penting rame-rame. Temanya senam KS, Bu. Seperti apa, Bu? Zaman dulu itu, Bu, ya. Kan macam-macam. KS itu kan apa ya? Ada KSC 1984, kemudian ya. KSC 1988. Beda-beda, Bu, ya, gerakannya, Bu, ya. Irama juga ya. Beda-beda. Pasti Ibu, karena Ibu seorang aktivis perempuan, masih tahu nih, ya. Kalau Ibu yang Anda ikuti, apa, Bu, itu senam KSC, senam dari masa ke masa nih, topiknya malam hari ini.
6: Senam yang waktu sekolah SMA itu senam apa itu?
5: Berarti 88 SMA. 8. Oh ya, KSC 88 ya. Ya. Yang musiknya tetetetet itu ya. Saya nggak musik aja. Oh ya, itu apa ya? Harus strong, kuat ya. Kalau loncat-loncat betul kayak KSC juga, Bu, ya. Iya.
6: Waktu SMA kan. Itu dia.
5: KSC itu awasannya, Bu, 1984, kemudian 88, 92, 94, senam sehat ceria. Wah, ini beda lagi, 2002. Senam ayo bersatu, 2003, dan senam ayo bangkit. Nah, kalau iya, Ibu, betul.
6: Dengan lagu-lagunya kan.
5: Dengan lagu-lagunya, gerakan-gerakannya yang betul-betul, ya, Bu, ya. Tapi sekarang masih ada, Bu, senam, ya. Anak-anak tuh kalau saya lihat di SD itu masih ada kok, ya, kayaknya.
6: Masih ada kalau
5: tapi nggak tahu apa namanya lagi.
6: Dulu kan betul kan. Dijadulkan sekarang kan anak-anak itu seperti sekarang.
5: Iya. Biar gerak, Bu, ya.
6: Ya, bisa salam-salam, Mbak Ria.
5: Silakan, Ibu.
6: Buat Bunda Wati, Bunda Asi.

0: sudah lalu. Bu Parida, Bu Nur, Pak Mamat, Pak Sigit, Pak Sepul Soko, Bang Lanius, Bang Sleman Tela-Tela, Bang Wahyu, dan semuanya aja pendengar Pro 1 RI Samari.
1: Iya.
0: Salam sehat dan sukses selalu. Amin.
1: Amin.
0: Ikutan aja Mbak Ria.
1: Lagunya Indonesia nampaknya Bu ya. Diana Sution kayaknya pas ini Bu. Nyanyian Rindu.
0: Kalau pulang hati-hati Mbak.
1: Baik Ibu, selalu diingatkan. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira yang sudah sambung di malam hari ini. Saya ketemu dengan pendengar yang lain di telepon. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, cari tempat yang enak kok. Kok anu Pak, kok balik kenapa Pak nih? Kedekatan atau seperti apa Pak? Benging Pak?
2: Sudah dimatikan.
1: Iya, coba.
2: Sudah.
1: Nah, lumayan ya, silakan.
2: Soalnya saya di rumah anak nih tadi, jadi.
1: Di mana?
2: Di Teluk Lerong.
1: Oh, Teluk Lerong, ya.
2: Jadi, mana? Di Kampung Jawa. Karena katanya air mau mati, jadi diisi semuanya lagi.
1: Oh, itu betul Pak? Informasinya apa betul? Sudah mulai asin ini Pak? Ini yang warawiri di media sosial itu kok?
2: Makanya kan ada saya di DM tuh, tapi bilangnya isi aja, ternyata kan daripada nanti mendadak kan. Kalau air pasang biasanya pada DM tuh kayak air naik tuh asin biasanya. Naik.
1: Oh gitu.
2: Tapi kalau dia turun, nah itu sudah hilang asinnya.
1: Oh iya iya. Tapi sekarang kondisinya seperti apa Pak? Mahakamin yang di kota ini?
2: Kalau tadi, oh tadi subuh itu kan saya jam 2. Nah itu kan karena saya itu kan 2 tahun lalu sebenarnya pemerintah provinsi atau kota untuk membuat drainase yang langsung ke sungai kan. Jadi pas saya lihat tadi subuh itu jam 2 ya. Wih, kering nih katanya di bawah nih.
1: Oh gitu.
2: Nah
1: iya,
2: jadi proyek itu kayaknya bulan depan tanggal 5 atau 4 itu udah selesai. Yang bagian jalannya, jalan utama itu Mbak Dia. Nah jadi kan saya lihat itu gak asin sih memang kalau udah turun dia. Kalau naik kok asin karena ini malam malam 14 atau 15 nih bulan mulid nih Mbak Dia.
1: Berarti pasang.
2: Iya pasangnya besar.
1: Gitu ya.
2: Pasti sudah tuh masih mati mesin.
1: Oh.
2: Jadi ada yang bilang kan kemarin bahwa PDAM itu airnya kemungkinan mengalir asin kan.
1: Iya, tapi memang betul Pak. Enggak ya, enggak kan di rumah saya masih aman kan?
2: Enggak, kalau asin itu enggak mungkin.
1: Enggak mungkin, Pak. Kan? Iya.
2: Mau enggak kena muntaber Mbak Ria?
1: Iya, ya enggak lah Pak.
2: Barang itu.
1: Makanya jangan mudah percaya dengan media sosial Pak ya, yang airnya sudah mulai asin lah, apalah gitu ya Pak ya.
2: Kan di gudang, jadi bilangnya itu diperiksa terus sih Mbak Ria.
1: Kadar pH-nya itu ya, betul. Ya, mudah-mudahan masih aman, kita sudah mulai hujan ya Pak ya, harapannya Pak ya.
2: Jadi kalau keruh itu paling mudah Mbak Ria. Saya jujur aja di rumah, mama itu keruh. Rumah anak saya keruh. Jadi air itu kita putar.
1: Gitu.
2: Ya kalau dia putar, kotoran itu ngendap. Nah nanti kita isap sama selang. Jadi kan kita, makanya saya bilang kan kita nggak usah menyalakan. Ayo coba kita buang air dalam satu bak itu kan. Mungkin 2 kubik. Nah 2 kubik itu mungkin 240 liter kan. Nah, kalau kita putar, kita sedot sendiri pakai selang. Belilah selang 2 meter. Kayak gitu Maria.
1: Oke. Okay.
2: Dibuang semuanya kan sayang.
1: Iya
2: kan?
1: Iya, sayang badir, bayar mahal. Nah,
2: jadi senam Maria kalau.
1: Iya, senam nanti datang Pak ya. Kawan-kawan tetangga kiri kanan banyak hadiah, bertabur hadiah, banyak hadiah gratis. Sudah gratis.
2: Iya, hadiahnya sih aja.
1: Apa namanya dia. Ya untung-untungan Pak, uang segitu saja jagat melekat banyak nanti itu.
2: Saya kan kalau di area itu ya. Ya mengharap pasti kan
1: ya, yang senam terus makanya jalan ya, terus ya. Senam terus
2: dapat buka
1: RRI menyala terus
2: ingat ini nah Kak Murni itu yang siapa namanya?
1: Ya, yang nggak tahu nasib Pak, kita nggak tahu ya kan.
2: Bukan mukul sebesar lagi.
1: Rezeki itu Pak, rezeki ya siapa ya. Tahu ya kan.
2: Kalau saya itu dapat juga jam dinding, itu gelas.
1: Kecil-kecilan dah.
2: Itu apa
1: yang menang gitu ya, mesti dapat gitu ya.
2: Kan mengikuti berpartisipasi.
1: Iya, bertemu dengan kawan-kawan nanti kumpul. Titik kumpulnya 7:30 Pak, dimulai nanti senamnya. Paling tidak habis subuhan lah. Berangkat 6:30
2: Kan titik kumpul nanti 11:00 kumpul lagi.
1: Oh iya, oke.
2: Jadi ini yang namanya Mamet sih ya. Yang kumisnya tebal.
1: Baik, oke. Iya, iya, iya.
2: Selamat malamnya semuanya ya. Lagunya putar aja.
1: Oke.
2: Yang menyebutkan tentu Tena tuh.
1: Hah?
2: Dia nanti ke
1: nyanyian rindu. Boleh nanti saya putarkan. Kita Isabella dulu lah. Natagia mundur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satria Raya Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terus saya nantikan bagi Anda yang masih ingin gabungan, saya nanti di 0541-736-566, di B0811-5544-976. Terima kasih yang pasti untuk Anda yang sudah bergabung sedari tadi. Kesempatan peluang saya ketemu dengan yang lain. Pak Suleman Telela, sabar ya Pak ya. Namanya mana dulu nih ya? Dua-duanya lap-lap-lap. Dua-duanya kerang-kering-kerangking. Walah. Halo. Mana suaranya lu?
1: Luang pintu, malam baru ya.
0: Oh, Pak Arfan, silakan, monggo.
1: Kalau senam itu.
0: Senam?
1: SD itu baru ya.
0: Oh, nah, SD. SKJ gitu ya.
1: Tapi dia dilombakan itu baru ya. Di,
0: oh, ikut lomba. Weh, hebat dong.
1: Dapat juara dua aja tuh SD.
0: Oh iya,
1: SKJ
0: iya.
1: SKJ itu satu kelas itu baru ya.
0: Hah?
1: Satu kelas lombanya itu baru.
0: Oh, perlombaan.
1: Kan antar sekolah, itu antar sekolah itu baru
0: ya. Antar sekolah, iya. Biasanya satu kecamatan. Zaman dulu banget ya. Juadil itu ya.
1: Jalanan mesti ungu terong kita berarti ya.
0: Oh gitu.
1: Warna ungu terongnya.
0: Warna ungu. Kalau saya warnanya ya, biru atau biru putih pernah.
1: Ya, ungu terong kita berarti SD dulu.
0: Oh iya.
1: Aku ini putar aja berarti ya.
0: Boleh.
1: Ya, salam buat semuanya berarti ya. Salam.
0: Oke. Ya.
1: Mari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan di Balikpapan. Sambung Pak Suleman Tilatila. Selamat malam Pak Suleman Tilatila.
2: Selamat malam Mbak Ria. Alhamdulillah bisa gabung malam ini bersama Mbak Ria yang iya, luar biasa.
0: Yang luar biasa. Jangan lupa nanti tanggal 6 kita ketemu di Gor Kadri Oneng. Bawa tetangga, keponakan, kiri kanan, banyak hadiah menarik menanti Anda. Senam masal, senam toh, enggak saja jalan kaki, senam. Oh iya, senam kumpul.
2: Saya senam juga Mbak Ria, tapi senam Korea.
0: Oh, maksudnya?
2: Itu setiap hari Sabtu tapinya.
0: Di mana itu? Oh, ada ya Pak ya? Walah, di perumahan?
2: Ya, Litin Kun.
0: Litin Kun, oh iya iya iya. Ya,
2: itu senamnya kadang-kadang ada event-event di masjid apa masjid ini yang Silatan Mustaqim
0: itu pengikutnya kan? Banyak Pak atau ketentuan oh, umurnya atau lansia atau seperti apa gitu ya, khusus
2: itu lansia.
0: Oh itu iya iya iya
2: kan Maria bebas itu Maria.
0: Oh, bebas ya asal mau aja ya Pak ya
2: 20-an lah ke atas kalau ada yang mau ikut ikut
0: itu semacam komunitas itu Pak ya, ya. Senam Litin Kun gitu
2: ya.
0: Oh iya
2: iya enak itu Maria orang yang prostat gagal prostatnya Mbak Ria. Wih. Banyak yang berhasil itu Mbak Ria karena
0: oh iya pernah dengar saya pernah dengar itu ya senam ya. Yang masih lakukan ya. Oke
2: iya di Sembaja ada juga
0: ada iya biasanya ada. Di setiap kecamatan oh iya ya. Pernah saya liatin Mbak ya pengikutnya biasanya jadi mereka yang sudah berumur gitu ya Pak ya yang pensiun ya. Gitu
2: enak, itu sudah hafal kalau sudah hafal senamnya itu enak Mbak ya.
0: Iya Pak ya, biar keluar keringat karena, ya Pak ya berkumpul dengan seusianya
2: seragam Mbak ya seragamnya biru putih
0: ya saya pernah liatin ya. Itu ya
2: ya jadi
0: luar biasa
2: seragamnya itu ditebus Mbak ya kalau belum bisa nebus enggak apa-apa masih kalau kita baru kan biasa baju biasa baju paus biasa
0: ya.
2: Itu 250.000 Mbak Ria
0: ya enggak apa-apa kan demi sehat kan Pak ya kan Pak
2: ada, kadang-kadang kita ada pertemuan itu suat kayak organisasi juga tuh Mbak Ria ada pertemuan jalan-jalan ke Balikpapan kemarin itu Mbak Ria naik bis
0: semacam komunitas gitu ya Pak ya
2: oke. Jadi senam itu dipertahankan semakin hari semakin banyak penggemar itu Mbak Ria
0: iya. Oke Pak yes.
2: Hari Sabtu itu Mbak Ria setiap hari Sabtu di Masjid Arasidin itu lapangannya.
0: Bagi pendengar yang lagi mendengarkan warga Luar Bakung sekitarnya, Anda bisa senam litikung setiap hari Sabtu, ya Pak?
2: Iya.
0: Nah, jam berapa Pak? Pagi?
2: Jam 7.
0: Jam 7. Ya, oke. Okay. Iya. Terima kasih.
2: Gimana nih, Mbak Ria?
0: Apanya, Pak?
2: Acara kitanya. Saya lihat di grup ada ini sudah yang daftar ini acara kita. Jumpa pen.
0: Oh banyak itu Pak nanti. Nanti kalau sudah hari-hanya biasanya langsung gerak gerutuk gitu loh Pak. Sekarang masih malu-malu ngintip-ngintip. Daftar dulu siapa gitu. Ya.
2: Besok ada juga nih bayar jalan sehat nih. Besok kan di Gor Segiri.
0: Oh gitu, ya betul betul betul, iya ya. Yang penting,
2: iya,
0: betul betul.
2: Oke
0: oke oke.
2: Lagunya terserah aja, salam aja semua pendengar setia RRI buat satu acara yang rindu malam ini. Selamat malam, Mbak Ria juga tetap semangat.
0: Semangat.
2: Pokoknya tersenyum terus, pokoknya. Oke lah Maria ya.
0: Oke Bapak, terima kasih Pak Suleman Tilatela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: 1 jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
7: Gas.
8: Yang seatbeltnya dipakai lah.
7: Ah, risih pakainya.
8: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
9: Jika kegiatan sehari penuh telah membuat kita lelah dan emosi tidak stabil, maka cobalah istirahat. Karena istirahat dapat menurunkan stres, bahkan menghilangkan stres sampai ke akar-akarnya. Hal yang paling penting, lakukan istirahat atau kegiatan yang menurunkan stres dan meningkatkan semangat.

0: 97,6 Melva mendengar perusahaan dari Samarinda, vibrasi bersama dengan almarhumah Diana Nasution dengan nyanyian Rindu. Para waktu sudah kita jalani bersama, kita masih terus bersama sampai nanti jelang pukul 12 malam hari. Ada siapa lagi? Oke, dua-duanya nyala. Ayo telepon dulu deh. Yes. Halo, selamat malam. Halo. Oke, Mas Ari, untuk siapa salamnya? Dikirim buat semuanya aja. Terima kasih sudah sambung malam ini, Mas Ari. Yuk, monggo. Selamat menikmati lagu-lagu Indonesia hit di era zaman. Selamat malam, Pak Anto.
1: Selamat malam, Mbak Riarda.
0: Oh ya, senam, Pak Anto. Yang pernah Anda lakukan apa, Pak? Senam kesegaran jasmani dari masa ke masa.
1: Kalau dulu sih masih remaja tuh sering olahraga di Gor Segiri, Pak.
0: Apa, Pak, olahraganya?
1: Itu kan dulu banyak sih senam-senamnya itu.
0: Lupa ya. Lupa.
1: Cuma kalau saat pembukaan tuh tangan tuh dipegang naji, naji berapa kali
0: ya.
1: Gitu.
0: Oh iya, pegangannya lama gitu ya, Pak ya.
1: Ya, ya kayak ngikutin.
0: Tapi tenaganya panduan. Harus kuat yang lonjak-lonjak itu, Pak ya.
1: Iya, Mbak. Dulu kan Gor Segiri dulu kan rame, belum ada kegiatan macam-macam kayak di sekarang ini.
0: Iya, betul. Sekarang kan apa ya, kulinernya rame ya, Pak ya. Kalau dulu anak-anak ngumpul senam gitu ya, Pak ya. Okay.
1: Iya, Mbak. Iya. Dulu kan balai kota kan sering dibuat jogging keliling-keliling gitu kan.
0: Tahun berapa itu, Pak ya?
1: Tahun berapa
0: 90-an.
1: Ya? 90-an. Iya, 97 rasanya.
0: 97 ya. Oke, ya.
1: Kan dulu kan bebas dulu kita olahraga di balai kota itu, Mbak.
0: Sekarang kan masih bisa, Pak ya, muter itu ya. Tapi jarang sudah ya, Pak ya.
1: Jarang sudah, Mbak.
0: Olahraganya sekarang jari, Pak.
1: Iya. Jari. Jadi kan kita hari keliling turun naik balai kota, baru itu kan kita ngikutin senam yang di Gor itu. Sampai jam 7:30 rasanya itu.
0: Oh gitu, ya Pak ya. Terus Anda jangan-jangan ketemu istri ya waktu ikut senam gitu, Pak ya? Enggak.
1: Ya, enggak, Mbak.
0: Oh enggak. Coba tahu, sama hobi udah ketemu jodoh gitu ya, enggak ya?
1: Malah ketemu istrinya di radio, Mbak.
0: Oh di radio, walah. Sama kemarin ya, kirim salam, ya kenapa ya? Luar biasa, iya.
1: Jadi ya terkenalnya di udara ya langsunglah kita kenal di situ,
0: kopi darat, kopi darat gitu ya, Pak ya. Okay.
1: Jadi istilahnya itu olahraga tuh ya kita ngikutin setiap hari Minggu gitu.
0: Setiap hari Minggu, ya Minggu sore gitu ya, Pak ya.
1: Enggak, pagi, Mbak.
0: Oh pagi ya pagi.
1: Sekarang kan enggak ada lagi
0: ya. Yang ada kadang-kadang lari olahraganya kalau senam itu ya. Ada yang apa, Pak, yang punya Pak Suleman Tela-Tela yang untuk orang tua-tua itu loh yang sakit.
1: Oh, itu bagi, Mbak.
0: Oh, gitu. Ada di daerah Anda, Pak ya?
1: Kalau saya sih yang di depan Segiri, Mbak.
0: Oh, gitu, di situ.
1: Ya di pertokoan itu kan ada juga. Nah itu kita seperti kayak gitu juga, pakaian putih-putih.
0: Putih-putih.
1: Nanti kan kita ngikut. Iya kayak jemaat haji gitu.
0: Gitu. Iya.
1: Nanti kalau kita masih baru ya pakai baju biasa, kaos. Bebas lah. Gitu.
0: Iya.
1: Tapi baik. Kita nggak nebus. Yang penting pakaiannya putih-putih.
0: Gitu ya,
1: diwajibkan ya. Juga sih, Mbak, kalau memang mau ngikutin ya pakaian putih-putih. Tapi nanti kita dikasih kayak macam apa sih, batu apa gitu, Mbak.
0: Untuk
1: pada terapinya.
0: Oh, ada terapinya.
1: Iya. Tapi kalau kita harus mengikutin dulu.
0: gitu.
1: Batunya itu kalau salah itu didatangkan dari Korea, Mbak.
0: Oh, gitu ya, Mbak ya. Banyak Pak pesertanya, Pak, di daerah Anda, Pak?
1: Alhamdulillah banyak, Mbak.
0: Ya, rutin ya, Pak ya. Karena ada manfaatnya yang pasti ya, Pak ya.
1: Nah, iya, Mbak. Itu kita kalau mau ikut tuh daftar dulu, Mbak.
0: Di data gitu ya, Pak ya.
1: Iya, jadi jangan hari apa senamnya itu, kalau senamnya itu kan sampai jam 2. Jadi sebelum jam 2 itu kita daftar dulu.
0: Oh, gitu. Di data.
1: Iya, ibaratnya di data dulu. Jadi istilahnya itu memenuhi kota lah istilahnya.
0: Oh, gitu. Iya, baik. Terima kasih. Nanti jangan lupa, Pak. Senam massal, Pak. Hari Minggu tanggal 6, Pak, di GOR, Pak. Kalau ada waktu, bawa keluarga rame-rame, tetangga kiri kanan, keponakan, tante, ayu, monggo rame-rame kita senam massal di GOR Kadrioning.
1: Kalau namanya olahraga itu nomor satu, Mbak.
0: Wes keren, keren. Iya.
1: Jadi kita kan sebelum bangun tidur itu kan kita harus berolahraga dulu, baru beraktivitas.
0: Gerak-gerak dulu ya, Pak ya, Pak, enggak biar enggak kaget gitu ya. Urat-uratnya, otot-ototnya biar lemes gitu ya, Pak ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Okay,
1: sebenarnya kita juga bangun tidur itu bukan langsung bangun gitu, Mbak.
0: Enggak boleh itu,
1: harusnya,
0: Pak.
1: Harusnya enggak duduk dulu kan, giling-gilingan, putar-putar leher.
0: Iya.
1: Yeah. Apa namanya? Luruskan tangan kiri kanan. Kan sebenarnya kan pendarahan darah itu kan biar lancar.
0: Baik. Oke.
1: Selain itu juga kita jangan lupa minum air putih dahulu. Jangan yang ya manis-manis. Minum air putih itu kan anget-anget, Mbak.
0: Iya. Iya. Oke, Pak.
1: Jadi ya sudah, Mbak.
0: Iya. Oke, terima kasih.
1: Oke, buat banyak. Terima
0: sudah
1: kasih,
0: sambung Mbak di malam hari ini. Ada Maharani Kahar. Anda ingat yang lagu ini? Desember Kelabu.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Nah, sebenarnya agak medit, papai babayin nono yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita yang belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi. Itu lho, bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini.
1: Iya deh. Tuh kan.
2: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja deh tadi.
1: Dicawakan hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu.

97 Mana Mevam, pendengar Pro Satu Area Samarinda. Terus berlanjut, adakah selerut ini yang masih ingin sambung di 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WN 811-5544-976. Masih Ria tunggu pendengar. Ada banyak manfaat ketika Anda melakukan senam, manfaat fisik yaitu untuk kesehatan jantung, karena gerakan senam ini akan bisa memperlancar aliran darah Anda dan tentunya juga akan menguatkan kerja jantung serta paru-paru, membangun kekuatan dan kelenturan. Artinya latihan senam ini akan bisa memperkuat otot. Nah, untuk utamanya untuk Anda yang sudah baby boomers kemudian juga memelihara kepadatan tulang serta membuat sendi lebih lentur, terus membantu mengontrol berat badan. Karena kalori yang terbakar saat Anda senam ini akan membantu menjaga berat badan ideal dan untuk mencegah obesitas. Kemudian juga melatih keseimbangan. Artinya gerakan ritmis membantu koordinasi tubuh dan keseimbangan fisik Anda, mengurangi stres. Tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang membuat perasaan Anda lebih bahagia dan rileks. Saya sambung lagi di WA 0811-5544-976. Selamat malam Mbak Ria, malam balik di ruang rindu. Saya pengen dengerin Always Somewhere, mohon diperdengarkan, terima kasih. Usul ya, yang namanya usul kalau ada dikasih, kalau enggak ya lain waktu. Tapi sudah muncul duluan tadi ya, yang namanya Scorpion untuk Mas Ben yang ada di Balikpapan. Terima kasih. Nanti deh lain ketemu saya malam lagi, kapan ya? Oke, saya My Love You minggu ya. Oh enggak, kapan ya? Minggu depan lah. Ini PR buat saya, nanti Anda harus nunggu lagi ke giliran kayaknya. Tadi sudah muncul ya lagunya yang sudah dipersiapkan dengan MD yang luar biasa, Bang Didi. Iyalah. Semoga merasa keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mas Ben Balikpapan, terima kasih. Sabar menunggu lain waktu saya bisa bertemu dengan Anda lewat radio ya. Kita nikmatin dulu ketika cinta bertasbih.

Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari, belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

Penggalan lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun

Ruang Rindu Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ikat kan dengan Puspa Indah, lagu Kita Cinta SMA. Kalau enggak salah pemainnya siapa pendengar ya? Rano Karno, Ita Mustafa. Terus siapa yang kalem-kalem tuh? Yesi Kusman itu ya. Jadi berputar-putar angan Anda di malam hari ini. Puspa Indah Taman Hadi itu bersama dengan Krisa. Saya terus berlanjut untuk berwawasan pendengar, ketika Anda makan senam ini akan memberikan manfaat untuk kesehatan mental dan fisik Anda tentunya. Nah, jenis-jenis senam itu macam-macam. Ada senam aerobik, kemudian senam irama. Kalau senam irama dulu itu diperlombakan. Saya pernah ikutsertakan tingkat kabupaten di Jawa Timur, menang itu dulu ya. Jadi ingat saya. Terus kemudian yang sekarang yang lagi ramai itu senam sehat yang yang ada di sekitar lingkungan Anda, apa namanya itu, macam-macam ya. Kalau Pak siapa tadi, Pak

Kanto itu beda namanya. Kemudian kalau Pak siapa, Pak Sulaiman Tela-Tela itu juga beda namanya. Queen apa Queen Teo ya. Senam Korea katanya banyak ya. Itulah beberapa hal manfaat senam yang ternyata akan bisa memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Jangan lupa nanti tanggalnya tanggal 6, titik kumpulnya jam 6.30 di Gor Katri Uning. Ikuti gratis, ada banyak hadiah menarik menanti Anda. Toh kalaupun Anda enggak beruntung, Anda beruntung bertemu dengan Ria Arda, Janda Jas Ginding. Terima kasih untuk apresiasi Anda yang sudah bersama-sama di malam hari ini. Ria Arda, Jidan, Afi, pamit terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat pendengar.

Ada sepasang suami istri yang sangat bahagia dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Semua kebutuhan mereka selalu terpenuhi dengan baik. Mereka memiliki sebuah perusahaan yang berkembang sangat pesat. Di tengah menikmati segala kecukupan mereka, suatu ketika sang suami jatuh sakit. Sang suami menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Saat itu, hanya keajaiban yang mereka harapkan. Untuk bisa menyelamatkan sang suami, pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk menjual perusahaan mereka beserta semua asetnya. Uang hasil penjualan perusahaan itu mereka gunakan untuk biaya pengobatan penyakit sang suami ke luar negeri. Setelah melakukan pengobatan ke luar negeri, penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Mereka pun semakin kehabisan biaya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dengan harapan pengobatan sang suami dapat dilakukan dengan cara yang alamiah agar tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Beberapa bulan kemudian, maut tidak dapat ditolak. Malang pun tak dapat diraih. Sang suami meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, sang istri harus menafkahi anak-anak mereka. Dengan tabungan yang tidak seberapa, ia membuka sebuah kios sebagai penyambung hidup mereka. Akan tetapi, semakin hari semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Saat itu, tidak ada cara lain selain menjual kios itu demi membiayai pendidikan buah hatinya. Setelah menjual kios, sang ibu lalu berjualan ke pasar. Setiap hari selalu ia jalani dengan penuh ketegaran hati. Ia selalu menanamkan keyakinan yang teguh dalam menapaki hari-harinya. Anaknya tidak tega melihat ibunya terus bekerja. Lalu si anak berkata, "Ibu, sebaiknya ibu berhenti bekerja, biar nanti kami yang bekerja. Mengapa ibu tidak pernah lelah dalam menjalani hidup? Kehidupan kita terus dirundung ketidakberuntungan. Tetapi mengapa ibu masih tegar hingga kini?" Tanpa pikir panjang, sang ibu langsung menjawab, "Nak, coba kamu lihat matahari itu. Siang dan malam ia terus bercahaya menerangi jagat raya. Ia tidak pernah mengeluh. Ia akan terus bersinar entah sampai kapan." "Maksud ibu?" tanya anaknya. "Nak, kita harus menjadi seperti matahari. Kita tidak boleh menyerah dalam menjalani hidup. Selama kita masih bernapas, selama itu pula kita harus terus berkarya," jelas sang ibu. Pendengar, salah satu sifat manusia yang kurang terpuji adalah merasa takut dan tidak mau melakukan apapun lagi ketika menemui kegagalan dalam menjalani bisnis. Kita selalu menilai bahwa apa yang terjadi tidak sepantasnya kita alami. Sikap tersebut sangat menyesatkan dan sebaiknya tidak kita kembangkan. Jangan pernah mengizinkan apapun menghentikan kita untuk melakukan sesuatu. Apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Jangan menyerah, jangan takut, jangan berhenti. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, teruslah mencari solusi dan penyelesaian. Dengan demikian, suatu ketika kita akan memperoleh imbalannya.

Mendengar dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini mendengar hari Jumat 28 Agustus tahun 2026. Insya Allah kami akan kembali mengudara menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

pagi pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Dari Studio Integrasi RRI Jalan M. Yamin nomor 8 bersama Fira Amalia, Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di Ruang Dengar Anda edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kami akan awali hari Sabtu Anda dengan sajian lagu-lagu religi, lalu tentu kami hadirkan juga kepada Anda sajian Mutiara Pagi pendengar hari ini bersama Ustadz Alfian Nur dari Kemenak Kota Samarinda dan akan membahas seputar hujan rahmat di bulan Maulid. Nantikan juga berita pagi dengan informasi-informasi daerah Kalimantan Timur yang telah dipersiapkan untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan juga akan dilanjutkan dengan sajian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan tentunya pendengar dengan sajian musik dan informasi untuk awali akhir pekan Anda dan juga pada pukul 9 kami akan hadir kepada Anda dengan majalah udara Beranda Astacita yang hari ini akan mengangkat topik seputar bakti TNI untuk negeri. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tempatmu sebagai tempat bersujud dan bersuci, maka barang siapa dari umatku yang mengetahui datangnya waktu sholat, hendaklah dia segera sholat. Hadis riwayat Bukhari.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, Tausiah, dan Murotal

0: siapa meringankan beban orang lain yang dalam kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Berbuat baiklah kepada orang lain, karena itu akan membuatmu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aspirasi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Alfian Nur. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Ustadz, hari ini?
2: Alhamdulillah ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, Anda nanti juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi ya dengan Ustadz Alfian Nur pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami, pendengar 0541-736-566-743-495, dan juga di jalur WhatsApp kami melalui pesan ya di 0811-5544-976. Dan pendengar, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda jika Anda menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Dan pendengar, tema dari sajian Mutiara Pagi hari ini adalah hujan rahmat di bulan Maulid. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Alfian Nur. Silakan Pak Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tarikan sawian wa 'adal lil mutamassikin bihi wa yanhaunal fasada. Wa yanhaunal fasada bakan aliyya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pendengar radio RRI Samarinda. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tausiah kuliah subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, panjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh.

Pada hari subuh ini, pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Kalau di kampung namanya bulan Mulud, karena banyak acara orang Maulid, jadi makan-makan terus.

Begitu mulianya Rasulullah SAW, sehingga sebagian ulama menganggap malam kelahiran tidak kalah mulianya dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar, karena adanya malam Lailatul Qadar sebagai malam turunnya Al-Quran, sebabkan oleh adanya kelahiran Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu Al-Quran. Rasulullah SAW dipercaya mengemban dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Demikian mulianya Rasulullah SAW, sehingga dalam hadis qudsi diungkapkan, Allah Ta'ala di Adam lalu Muhammad ma khalaqta. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, jikalau tidak karena Muhammad, aku tidak menciptakan engkau, wahai Adam. Dalam riwayat lain dikatakan, jika tidak karena Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa bulan Maulid ini malah terkesan menjadi bulan saling menuduh dan membid'ahkan.

apa yang difirmankan oleh Allah SWT, bahwa dia mengutus Rasul sebagai rahmat bagi semesta alam. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasul untuk rahmat sekalian alam. Rahmat yang sudah sepatutnya kita syukuri dengan cara memperbanyak baca salawat dan menyenangkan kaum fakir miskin dengan bersedekah. Bahkan keberadaan rahmat itu mewajibkan kita selaku umat untuk menyambut dengan gembira. Menyambut dengan gembira datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperingati Maulid Nabi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surah Yunus ayat 58. Katakanlah karena karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena rahmat Allah, karunia dan rahmat Allah itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, apakah yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat di atas? Apakah berbentuk bentuk rahmat itu? Maksud rahmat apa? Bentuk rahmat itu apa? Maka mufassir berbeda pendapat mengenai hal ini. Namun dalam Al-Quran diterangkan

ayat dengan ayat Al-Quran yang lain merupakan bentuk penafsiran yang paling kuat. Karenanya Imam Sayyuti dalam Ad-Darul Mansur menerangkan bahwa rahmat itu tiada lain adalah Rasulullah SAW. Imam As-Sayyuti. Hal ini senada dengan kutipan Ibnu Abbas Fakhruddin Abu Syaikh An Abi Abbas di ayat fil ayat qala Allah ilmu wa rahmatahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa yang maksud dengan karunia Allah SWT ilmu dan rahmatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Maka menjadi jelas bahwa Rasulullah SAW memang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kata orang kebanyakan, hujan adalah rahmat. Karena lama tidak hujan, lama rahmat tidak turun, tidak begitu. Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam, bagi alam jagat raya. Maka kalimat selanjutnya dalam surah Yunus di atas yang berbunyi, hendaklah mereka bergembira secara otomatis, memerintahkan kepada umat muslim menyambut gembira atas rahmat tersebut, atas kelahiran Rasulullah SAW, atas datangnya Rasulullah SAW ke bumi. Bergembira artinya memuliakan. Para pendengar radio RRI Samarinda yang saya muliakan, demikian pentingnya rasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW

Sehingga Imam Imam As-Suyuti 849 sampai 910 Hijriah atau bertepatan dengan 1445 Masehi sampai 1505 Masehi dalam Khusnul Maskat fil Amalil Maulid memberikan petunjuk cara merayakan Maulid Nabi yang benar. Anna asla amalil maulid allazi wa itima'ul nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayat al-akhbar al-waridati bi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati sumayya muddu lahum simatun ya'kuluhu ya'kulunahu wa yansarifuhun na min ghairi ziyadah ala zalika min al-bid'a'i hasanah alladhi yusabu alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharil farahi wa istibsari bi maulidihi syarif. Bahwa asal perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam kitab Masad fil Amalid Maulid. Bahwa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu manusia berkumpul. Asal perayaan manusia berkumpul membawa membaca Al-Qur'an dan kisah-kisah teladan beliau. Kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama. Sama-sama makan, berkumpul. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah yang orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Al-Hawailil Fatawa juz 1 halaman 189 sampai 197. Hal yang pertama yang harus dalam perayaan sebagai bukti kegembiraan umat muslim atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran rasul, adalah membaca Al-Qur'an. Makanya ada sedal hasanah ya. Anda membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pedoman hidup bagi umat muslim. Hal kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh keteladanan seperti membaca Maulid Absi, kan kisah-kisah Nabi Burdah atau Maulid Diba, itu cerita-cerita Nabi

cerita tentang kisah Rasulullah yang penuh keteladanan. Teladan bagi pemuda, bagi pedagang, bagi orang muslim, semua. Seorang suami bagi pemimpin dan tidak juga bagi pengenap umatnya. Dan ketiga adalah Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yaitu yaqulu Ibnu Taimiyah qad yusabu ba'dun nas ala fi'lil maulid wa kadzalika ma yuhdisuhu ba'dun nas imma muda'ati lin nasara fil miladi Isa alaihi salam wa imma muhabbatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu wallahu qad yusibuhum allazi ala hadhihi al-mahabbati wal iti wal ijtihadi ala bid'ah. Datamnya berkata, orang-orang yang melaksanakan perayaan maulid nabi akan diberi pahala. Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebagian orang ada kalanya bertujuan meniru di kalangan Nasrani yang memperingatkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan ada kalanya juga dilakukan sebagai ekspresi rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala akan memberi pahala kepada mereka atas kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, bukan atas bid'ah yang mereka lakukan. Kitab Manhajus Salaf fil Fahmin Nusus Bainan Nasradiyah Wal Tariq, halaman 359. Para pendengar kaum muslimin, pendengar saya hormati, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Begitu istimewanya waktu itu, sebagian ulama menganggap bahwa dalam kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak kalah mulia dibandingkan malam Lailatul Qadar. Hal tersebut membawa makna bahwa tanpa kelahiran Rasul, Lailatul Qadar belum tentu akan ada. Muhammad bin Abdullah merupakan Rasul yang dipercaya mengemban dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Jika kita merasa gembira akan kedatangan Rasulullah, itu pertanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu mengharap berjumpa dengan yang dicintainya. Sebagaimana layaknya pemuda yang baru merasa gandrung dengan sang kekasih, ingin selalu bertemu walaupun hanya dalam mimpi. Meskipun kegembiraan dan cinta adalah dua hal yang berurusan dengan hati, namun cinta dan gembira itu dapat dibuktikan secara indrawi. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Pertama, siapa yang cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pastilah orang yang taat kepada Rasul. Artinya orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariat. Intinya, kalau cinta kepada Rasul, otomatis dia akan taat, takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Salatnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, baik sama orang, dan sering marah, pasti orangnya orang baik, orang yang taat kepada Allah karena dia cinta akan Rasulullah SAW. Faman ahabba ayyansu
ayyunalu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalamu ala bala balaihi batu hamad sadi dan wala hubu at-ta'abil sunnati saniyah. Barang siapa menginginkan dapat melihat Rasulullah, barang siapa yang ingin aman ahba ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dapat melihat Rasulullah, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang menggebu-gebu. Berarti ada usaha.

Adapun tanda cinta kepada beliau adalah mengikuti sunnahnya yang mulia. Maka taat kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti nyata kecintaan kita kepadanya. Dan ketika seorang hamba telah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mayati Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasul tetapi tidak menjalankan syariat, berarti orang itu adalah fazzab, pembohong. Abul Mambi SAW, senati barang siapa mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak mengikuti sunnahnya, berarti ia adalah orang pembohong. Kedua, tanda para cinta. Yang kedua, tanda para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seringnya membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membaca salawat sehari 1000 kali. Seringnya membaca salawat, sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha menerangkan man ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallatu wasallam aksara min salati alaihi wa samarat usulu ila sahabatihi wa sahabatihi fil jannah. Barang siapa mencintai Rasulullah SAW, maka ia akan memperbanyak baca salawat kepadanya. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertainya di surga, selain berfungsi sebagai penanda cinta. Cita salawat kepada Rasulullah juga merupakan tanaman yang buahnya adalah syafaat di surga. Tanda ketiga adalah barang siapa yang mencintai Rasulullah, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat sebagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawannya, dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa menteladaninya. Jadi cinta Rasul, pasti orang itu akan taat kepada Rasul, artinya ikan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, pasti tanda cinta, ia sering membaca salawat, sering bersalawat, salawatan, senang. Yang ketiga, barang pencintai Rasul, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, artinya membaca kisah-kisah beliau. Kisah-kisah beliau itu di mana dapatnya? Di maulid-maulid Habsi, maulid Diba, Burdah. Kisah-kisah beliau, cerita-cerita Rasulullah SAW. Rasulullah orangnya begini, orangnya begini.

0: dikenal sebagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawannya dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa menteladaninya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa mencintai sesuatu, pasti ia akan memperbanyak menyebutnya. Para hadirin kaum muslimin muslimat dengar radio Radis RRI Samarinda. Akhirnya cinta kita kepada Rasul sebenarnya dapat dibuktikan dalam kehidupan seharian, sehari-hari, apalagi musim penghujan dan musim banjir ataupun musim panas. Banyak sekali keluarga dan saudara musliman yang memerlukan bantuan kita, baik bantuan tenaga maupun bantuan material. Banyak kebakaran, kita bantuin. Inilah saatnya membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW dengan meneladani beliau sebagai penolong yang lemah, yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain, umatnya, daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Marilah bulan Maulid ini kita jadikan sebagai rahmat, meminta rahmat kepada Allah. Semoga kita diberikan hujan juga membasahi yang kekeringan. Mudah-mudahan tidak ada lagi kebakaran. Jauhkan daripada bala bencana. Diberikan kebahagiaan keluarga. Diberikan panjang umur, murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kepanjangan, mohon maaf. Lahilah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tausiahnya mengenai tema kita hari ini, hujan rahmat di bulan Maulid. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab dan saat ini telah ada pendengar yang bergabung di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ori.
2: Ini dari Ori di Samarinda. Ini dengan Ustadz Afrian Nur dengan Fira.
1: Iya betul, silakan Bang Ori untuk pertanyaannya.
2: Mau menanyakan, orang kadang-kadang melupakan Allah. Bagaimana cara orang untuk selalu mengingat Allah di dalam diri kita sendiri agar manusia sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustadz Afrian Nur dan Fira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Ori atas pertanyaannya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami di 0541-7365-6674-3495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976 ya. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ataupun tanggapan Anda di kolom live chat. Dan ini sudah ada pendengar juga yang bertanya di kolom live chat YouTube, Pak Ustadz yang bertanya. Ada Pak Ahmad Zaini di Kalsel, mohon pencerahannya sehubungan dengan kebakaran hutan di Kalimantan. Di beberapa tempat sudah dilaksanakan sholat istisqa untuk turun hujan ya, namun masih berkabut. Apa ajaran beliau yang sering diabaikan? Ini mungkin bertanya mengenai ajaran Nabi Muhammad yang mungkin sering diabaikan oleh kita ya, mungkin lalai sebagai umat muslim. Baik, Pak Ustadz, mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Bang Ori tadi ya, yang bertanya, terkadang orang ini melupakan Allah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengingat Allah di dalam diri kita sendiri agar kita selalu sadar akan kebesarannya? Silakan Pak Ustadz untuk jawaban dan juga tanggapannya.
0: Ya, terima kasih. Ya, dia sama Rinda tadi ya, Pak Ori tadi ya. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, bagaimana kita mengingat Allah? Intinya jangan tinggalkan sholat. Kalau kita sholat, insya Allah kita akan mengingat Allah. Kalau kita mengsibukkan dengan kehidupan dunia, jualan macam ini, membantu orang, nah kita akan lupakan Allah. Tapi kalau kita berwudu salat kapan? Salat tepat waktu. Oh, sini sudah selalu salat, pasti jika akan mengingat Allah. Intinya berinteraksi dengan Allah dengan melaksanakan salat 5 waktu tepat waktu berjamaah atau ke masjid. Kalau sendiri kadang baik kita sholat pikiran kemana-mana. Kalau kita berjamaah ke masjid, otomatis kita akan mengingat Allah dengan khusus, walaupun tidak khusus, maka ada yang tanggung imam ya. Nah, itu menurut saya. Yang kedua tadi apa tadi dari Kalimantan Selatan?
1: Bertanya mengenai kan di sehubungan dengan kebakaran, kebakaran hutan di Kalimantan, ya. Iya betul, di beberapa tempat ini sudah dilaksanakan sholat gitu ya Pak untuk meminta hujan, namun masih berkabut. Nah mungkin apakah ada mungkin ajaran dari Nabi Muhammad yang sering kita abaikan ini Pak Ustaz?
0: Ya, kebanyakan kalau kita mengabaikan bukan ajaran perintah Allah pun kadang kita abaikan. Kebanyakan kadang kita tidak sadar kami sudah bersalawat, kami sudah sholat, kami sudah anu. Nah mungkin itu adalah ujian, apa namanya itu, ujian untuk kita bersabar supaya kita sadar, koreksi diri kita sendiri, apakah kita sholatnya sudah tepat waktu, apa kita sudah sholatnya berjamaah, apakah kita sudah apa salawatnya banyak. Jadi introspeksi diri kita sendiri. Intinya kita cuma memohon. Nabi-nabi pun diuji. Nabi kan uji dengan umatnya, ada diuji dengan penyakit, ada diuji dengan keluarganya, diuji dengan masyarakat sekitarnya. Itu ujian. Kalau kita berhasil dengan ujian tadi, insya Allah akan mendapatkan pahala dan mendapatkan apa tadi, lulus ujian. Intinya kalau kadang orang kalau sudah hujan deras, air tidak asin lagi, keluarga saya pun di Banjar air PDAM pun asin. Nah, dengan ujian banyak orang beli air sana karena banyak hutan-hutan kebakaran, kabut ini kan. Itu adalah ujian. Kalau kita sabar dengan ujian tadi akan mendapatkan pahala dan kita akan semakin rajin untuk beribadah. Kalau seandainya tidak ada apa tadi, panas, kekeringan, banyak kabut, apakah kita akan tidak melaksanakan sholat istisqa? Nah, itu sebagai bukti Allah supaya kita melakukan sholat istisqa ya, sholat minta hujan. Kabarnya di Samarinda juga akan melaksanakan sholat istisqa tuh. Ada, insya Allah mungkin tanggal berapa itu, lupa saya. Ya, cari aja beritanya, insya Allah ada. Ada dilaksanakan sama Rinda untuk minta hujan. Karena kita juga keringan, seri kebakaran di mana-mana tadi kan. Ada di Damanhuri, di mana-mana tadi sama Rinda juga. Banyak kebakaran, mudah-mudahan yang menerima musibah diberikan kesabaran, ujian, supaya kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dan juga tanggapannya. Dan ini juga ada respons dari Pak Jumairi ya di Sungai Kapi yang bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengagumkan dan bergembira, yaitu sangat simpel, tidak perlu menunggu bulan Rabiul Awal, tapi bergembira dengan melaksanakan perintah dan larangan Allah yang disampaikan oleh beliau setiap harinya, bukan hanya pada bulan tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Pak Ahmad Jumairi di Sungai Kapi, silakan Pak Ustadz untuk melanjutkan tanggapannya ya, ini mengenai bagaimana cara kita merayakan ini tidak hanya di bulan Rabiul Awal ya. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, kebanyakan orang bulan Rabiul Awal saja atau bulan apa namanya itu, bulan-bulan tertentu saja melakukan maulid, padahal kita melakukan maulid itu rutinan. Kalau ibu-ibu yasinan. Nah, kebanyakan dikira orang bulan maulid saja dianjurkan untuk bersalawat, untuk maulidan. Tidak hanya bulan maulid, tapi kita jadikan sebagai rutinan maulidan. Ada mengadakan malam, setiap minggu, ada yang dua kali seminggu, ada yang dua kali, dua apa sebulan dua kali. Intinya, padahal dari masyarakat sendiri pun ada yang melakukan itu dan sering senang dengan bersalawatan. Berarti intinya bukan di bulan maulid saja merayakan maulid Nabi, cuma kebetulan saja pada bulan maulid ini kelahiran Nabi, kita mengingat akan kelahiran Nabi dengan bergembira. Intinya maulidan itu tidak di bulan maulid saja ya. Ya, tanggapan saya.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tanggapannya dari pernyataan Pak Jumairi tadi. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya, kami masih buka sesi tanya-jawab di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66, 7434-95, ataupun di jalur WhatsApp kami ya. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini ya, mengenai hujan rahmat di bulan maulid melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Prosat RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Di dua jalur telepon kami pendengar, 0541-7365-66, 7434-95, ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp ya, dari Pak Ilham di Gang Ahim Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya, Rasulullah ini kan dikenal memiliki sifat yang baik ya, seperti penyayang, pemaaf, dan juga lemah lembut. Nah Pak Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai umat muslim menerapkan sifat tersebut di tengah kehidupan yang semakin sulit, keras, dan penuh konflik? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, itu pertanyaan dari Pak Ilham ya, di Kang Ahim Samarinda. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya.
0: Bagaimana menanggapi orang apa tadi, biar lemah lembut kayak ya, Rasulullah SAW. Intinya kalau orang lemah lembut dengan orang yang sayang, janganlah kita melakukan marah, jangan sering marah sama anak-anak. Jangan marah kalau dia main, wajar anak-anak main kan. Kalau orang sering senang main bola, jangan marah ya orang, kan kesenangan orang, buat apa marah. Yang penting orang malah kita ajak untuk sholat. Ayo, waktunya sudah sholat, saya sholat. Kalau orang senang namanya itu kegiatan yang lain, nah, jangan dimarahi orang. Intinya bagaimana kita bisa berlemah lembut dengan orang? Intinya tahanlah marahmu, karena marah itu dari setan ya. Itu saja menurut saya, jangan marah.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tanggapannya. Intinya jangan marah ya ini Pak Ustadz ya.
0: Jangan marah.
1: Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Bunda Mia ya, di jalur WhatsApp, yang mengirimkan pesan. Pak Ustadz, izin bertanya, tentunya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini, apakah ada sikap Rasulullah yang dapat kita teladani agar kita tidak mudah terpecah belah di tengah kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari suku, ras maupun agama? Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya juga sangat dekat dengan kita ya Pak Ustadz isunya. Yeah. Apakah ada mungkin sikap Rasulullah yang dapat kita terapkan dan juga teladani ya mengenai perbedaan bermasyarakat? Silakan Pak Ustadz.
0: Nah, banyak. Kalau menurut saya, sifat Rasulullah SAW tuh senang kumpul-kumpul, senang sama-sama. Nah, kalau kita kumpul-kumpul, jangan ikut-ikutan orang, ikut demo-demo juga, itu kan tidak bagus. Carilah solusinya, kita kumpul-kumpul, tukar pikiran. Nah, sifat Rasulullah kan senang berkumpul-kumpul dengan sahabatnya. Banyak. Nah, senang dengan anak yatim, nah, kumpulan dengan anak-anak. Bukan dimarahi anak-anak, tapi kumpul-kumpul dengan anak. Sambil kumpul dengan anak, sambil ajarin. Ah, itu cerita. Nah, Rasulullah senang bercerita juga kan, dalam kumpul-kumpul. Jadi terjemah cerita, kalau bahasa cerita bahari, cerita zaman-zaman sebelum Rasulullah, ceritain nabi-nabi yang lain kan sering cerita. Tadi senang kumpul-kumpul, kita kan senang-senang juga, ibu-ibu senang lagi kumpul-kumpul dengan mengadakan arisan, mengadakan maulitan, maulid apa namanya, ada maulid hapsi, maulid tiba, ada burda, kumpulannya kan ibu-ibu kan, ada dalail khairat. Nah, ini kan dari Kementerian Agama, dari penyuluh agama mengadakan dalail khairat pada tanggal 31 ini serentak se-Indonesia ada, untuk membumikan selawat di Indonesia sampai berapa itu? 1.700 berapa itu ya? Berapa selawat dari dalail khairat dianjurkan baca selawat kumpul-kumpul. Nah, itulah sunah-sunah Nabi. Dan sunah Nabi itu kan tidak hanya diucapkan, tapi juga ada sunah, ada apa namanya itu, perbuatan Nabi yang disenang dilakukan Nabi. Ada juga perbuatan sahabat Nabi yang tidak dilarang Nabi. Nabi diam saja, berarti itu dibolehkan. Ada namanya kat mubah. Nabi senang saja. Ya, itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawaban dan juga tanggapannya ya. Iya, dan tentunya tadi pertanyaan dan juga tanggapannya ini menjadi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan tidak terasa Pak Ustadz, kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan untuk doanya dan juga penutupnya ya mengenai tema kita hari ini, yaitu hujan rahmat di bulan Maulid. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Intinya, kalau kita pengen mendapatkan rahmat dan kebahagiaan dunia akhirat, jangan lupa kita meninggalkan sholat lima waktu. Kalau kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan juga memperbanyak sholawat, dengan sholawatan kita mendapatkan rahmat dari Rasulullah SAW. Ya kan ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, murah rezeki, diberikan apa namanya itu, dimudahkan segala urusan. Ilah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sya'alillahillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sallina Muhammadin salatan jinan jamil ahwali wal afat wa taqfilana jamil hajat. wa tatahhirana min jami'i sayyi'ati wa tarwana biha indaka ala darajat wa tabarrana biha salaghayatin min jami'il khairati fil hayati wa adal mamat Allahumma akhrijna min salamati wa ahmi aqribna min rifa'i wa ta'alana abu bil ilmi wa zayyina bi al akhlaqi asnati wa ilmi anna maqalbina min nur hidayatika kama nawal kasamat wal arda wa nabdan min rahmatika ya arhamar rahimin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatah ya razzaq ya alim wa syahada Allah ta'ala mutul arifin wa ja'alna min al-amil amilin wa la hawla la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung dari sajian tausiah pada pagi hari ini. Dan tentunya begitu banyak pelajaran yang telah kita dapatkan ya, tentang bagaimana kita memaknai bulan maulid ini, bulan Rabiul Awal, sebagai momentum untuk semakin mengenal dan juga meneladani Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa pada sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu.

Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Fira Amalia masih temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini ya, Sabtu 29 Agustus 2026 untuk mengawali akhir pekan Anda. Dan juga kami infokan lalu lintas di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin ya, sudah cukup banyak kendaraan yang berlalu lalang pendengar, kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi lalu lintas yang ramai lancar ya, dari arah M. Yamin menuju Malang Botswana maupun sebaliknya. Dan juga cuaca pagi ini awannya cukup tipis dan juga langitnya belum terlalu biru ya pendengar, dan juga tentu kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas pagi Anda. Selamat beraktivitas pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976.

Samarinda untuk mengawali pagi Anda dengan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur yang menganalisis sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Selain kondisi lahan yang kering, sebagian kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian maupun kesengajaan manusia, di mana Kepala Pelaksana BPBD Kaltim yaitu Puyung Dodi Gunawan mengatakan dugaan tersebut terlihat dari pola kejadian di sejumlah wilayah. Menurutnya masyarakat sejatinya perlu memahami aturan terkait pembakaran lahan dan ia menyebut ketentuan yang sebelumnya memberikan ruang pembakaran lahan dengan luasan tertentu kini telah ditiadakan melalui surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup. Namun aktivitas pembakaran lahan masih ditemukan di lapangan, karena itu Buyung mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutlah. Buyung tidak menampik ada kemungkinan lain di mana ia menyebut kebakaran juga dapat menyebar melalui partikel yang terbawa asap, sebagaimana informasi yang pihaknya dapatkan dari para ahli. Meski begitu, ia tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran atau hal yang memicu karhutlah, sebab tidak hanya berdampak pada lingkungan, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pernafasan, serta berpotensi meningkatkan kasus ISPA. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Masa minta kue tadi?
1: Iya, gue udah temen-temen yang kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya?
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Ratu FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir kepada Anda dalam penyampaian berita pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026.
2: Pasti ada prioritas, karena menurut informasi terakhir dari BNPB bahwa Tauteng ini sebenarnya masih kondisinya termasuk yang ke-9.
3: Kepada teman-teman petani sawit dari berbagai negara yang hadir pada saat ini, supaya kita bersatu. Kita tidak ingin memberontak, tidak ingin melawan, tetapi salam setara.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. BPBD Kalimantan Timur berencana mengajukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu mengatasi kekeringan dan karhutla. Namun pelaksanaannya masih menunggu penetapan serta kesiapan kondisi atmosfer. Berikut laporan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Timur sedang menyiapkan rencana operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu mengatasi dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan mengatakan, saat ini OMC telah dilaksanakan di 2 wilayah, yaitu Ibu Kota Nusantara dan Kabupaten Berau. Sementara pelaksanaan untuk cakupan wilayah Kaltim masih menunggu penetapan dari pemerintah. Ia menjelaskan, pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Salah satu faktor utama yang harus tersedia adalah keberadaan awan yang memiliki potensi untuk menghasilkan hujan. Di samping itu, Buyung mengatakan Kaltim perlu menunggu karena pelaksanaan OMC dilakukan berdasarkan skala prioritas nasional.
2: Kenapa kok misalnya belum gitu kan? Ya? Pasti ada prioritas. Karena menurut informasi terakhir dari BNPB bahwa Kaltim ini sebenarnya masih kondisinya termasuk yang ke-9 dibandingkan dengan kondisi nasional. Namanya ini tidak di Kalimantan, tidaknya di Sumatera. Di Kalimantan itu ada Kalimantan Barat, ya, teman-teman sudah tahu, Tengah dan Selatan. Kemudian di Sumatera ada Sumatera Selatan, Riau dan Dabi. Yang masuk ini adalah Lampung dan di Sumatera Utara.
4: Meski begitu, Buyung berharap OMC bisa dilakukan di Kaltim pada awal September, sehingga dapat membantu mengurangi dampak kekeringan, sekaligus menekan resiko karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Karhutla di Kalimantan Timur melonjak sepanjang Agustus 2026. Kondisi ini mendorong Pemkab Kutai Kartanegara memperkuat kesiapsiagaan hingga tingkat desa. Selain memperkuat penanganan kebakaran, pemerintah menyiapkan dukungan logistik dan layanan kesehatan bagi petugas serta masyarakat terdampak. Kita simak laporannya.
5: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur meningkat tajam sepanjang Agustus 2026. Hingga 26 Agustus, BPBD Kaltim mencatat 422 kejadian dengan luasan mencapai 1.362,59 hektar. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode Januari hingga Juli yang mencatat 125 kejadian dengan luasan 233,23 hektar. Secara keseluruhan, Kaltim telah mencatat 547 kejadian karhutla dengan luas 1.595,81 hektar. Sementara itu, Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan luasan karhutla terbesar di Kaltim. Sebanyak 53 kejadian tercatat dengan luas lahan terdampak mencapai 480,38 hektar. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kukar memperkuat penanganan melalui posko terpadu. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meminta kesiapsiagaan dibangun mulai tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa.
6: Teman-teman di Puskesmas juga mengaktifkan pos atau membentuk unit untuk penanganan terhadap kesehatan karhutla ini. Jadi nanti kami melalui Dinas Kesehatan juga akan melakukan penguatan untuk suplai logistik di puskesmas-puskesmas kita sehingga siap untuk menangani terkait dengan karhutla ini.
5: Sementara itu, BPBD Kaltim terus melakukan validasi terhadap titik panas yang terdeteksi satelit. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan hotspot benar-benar merupakan kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, tingginya angka karhutla tidak seluruhnya disebabkan faktor alam. Aktivitas manusia hingga unsur kesengajaan masih menjadi hal yang perlu diwaspadai dalam kondisi cuaca kering.
7: Dibukar juga lumayan, sudah sampai 400-an lebih. Dan itu yang terbesar ada di pendingin yang sampai sekarang juga masih terbakar lagi. Kemarin dari padaman masih terbakar. Kami juga lagi kirim tim lagi ke sana. Itu kami bingung, memang ada salah satunya unsur kesengajaan juga. Kalau kami lihat ya, karena tadi ada gubuk yang ada setelah kebakaran gitu kan. Tetapi kok bisa juga muncul lagi kemungkinan besar tadi ya, asap abu itu. Kebakaran itu masuk ke dalam terbang dan pindah ke tempat lain dan sementara karena kekeringan tinggi jadi mudah sekali terbakar.
5: Dengan kondisi karhutla yang meningkat, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan. Pemkab Bukar mendorong seluruh unsur pemerintah dan masyarakat ikut terlibat dalam pencegahan serta pengendalian kebakaran. Selain itu, penguatan posko hingga tingkat desa diharapkan membuat informasi dan respon terhadap kebakaran lebih cepat. Setiap potensi kebakaran dapat segera dilaporkan sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih luas. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Sebanyak 12 organisasi petani sawit dari 7 negara menandatangani pernyataan bersama di Ibu Kota Nusantara. Kesepakatan tersebut melahirkan World Coalition of Oil Palm Smallholders sebagai wadah untuk memperkuat posisi petani sawit kecil dalam menghadapi pasar global. Kita simak laporannya.
8: Sebanyak 12 organisasi petani sawit dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Nigeria, Ghana, Honduras, dan Pantai Gading menandatangani joint statement atau kesepakatan bersama petani sawit dunia dalam International Oil Palm Smallholder Forum 2026 di Ibu Kota Nusantara yang digelar Kamis hingga Jumat 28 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal pembentukan World Coalition of Oil Palm Smallholder atau WCOPS yang diharapkan menjadi wadah bersama petani dunia dalam memperjuangkan kepentingan petani. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKA Sindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, WCOPS dibentuk untuk menyatukan petani sawit dari berbagai negara sekaligus membangun hubungan yang lebih setara dengan korporasi. Gulat mengatakan persatuan petani sawit dunia diperlukan agar manfaat industri sawit dapat dirasakan secara lebih adil baik oleh petani dan keluarganya, perusahaan maupun negara penghasil sawit. Ia menilai petani sawit menghadapi persoalan yang relatif sama di berbagai negara, terutama terkait harga, regulasi, produktivitas, serta akses terhadap teknologi dan pasar. Karena itu, WCOPS menjadi ruang untuk memperkuat posisi tawar petani, termasuk dalam pembahasan harga tandan buah segar atau TBS, perdagangan yang adil, keberlanjutan, dan hubungan kemitraan dengan perusahaan.
3: Kami sampaikan kepada teman-teman petani sawit dari berbagai negara yang hadir pada saat ini supaya kita bersatu. Kita tidak ingin memberontak. Tidak ingin melawan, tetapi salam setara petani sawit Indonesia itu artinya. Kita harus setara dengan korporasi, setara dengan kawan-kawan korporasi supaya kita mencapai tujuan yang sama.
8: Sementara itu Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, EM Muhara mengatakan, pembentukan WCOPS dapat menjadi platform diplomasi bagi pekebun sawit dunia. Menurut IM, petani harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam pengembangan industri sawit, bukan hanya sebagai penerima program.
9: Saya melihat forum ini bukan hanya sekedar forum pertukaran informasi, tetapi menjadi platform diplomasi pekebun sawit dunia. Pekebun dari berbagai negara memiliki kepentingan yang sama, memastikan industri kelapa sawit berkembang secara berkelanjutan, adil, inklusif, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
8: IM berharap para petani sawit dari berbagai negara dapat membangun agenda bersama serta memastikan kebijakan sawit global turut memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan petani kecil. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Warga Kutai Barat mengeluhkan adanya aliran listrik yang dirasakan hingga ke rumah-rumah di sekitar Tower Protelindo dan dikhawatirkan membahayakan warga saat musim hujan. Keluhan tersebut disampaikan Sarnesius, warga Kutai Barat, kepada RRI. Ia pun meminta PLN segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, warga khawatir aliran listrik di sekitar tower dapat memicu bahaya, terutama ketika hujan turun. Sarnesius berharap PLN segera menindaklanjuti keluhan warga dan memastikan kondisi instalasi listrik di sekitar tower aman. migran Klaten di Kabupaten Paser berhasil mengembangkan penghasilan dari sektor agraria, bahkan diharapkan menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat. Berikut laporannya.
10: Masyarakat transmigrasi di Desa Klaten, Kabupaten Paser, kini mulai mandiri dengan mengandalkan sektor agraria sebagai sumber penghasilan utama masyarakat setempatnya. Aktivitas pertanian dan perkebunan terus dikembangkan termasuk budidaya kelapa sawit serta pengembangan plasma nipah yang menjadi potensi ekonomi di kawasan tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur Rozani Erawadi kepada RRI mengatakan, sektor agraria menjadi penopang utama dan hal yang baru dalam penghidupan warga transmigrasi Klaten yang diinisiasi oleh kementerian. Menurutnya lahan transmigrasi tidak hanya dipersiapkan sebagai tempat tinggal, tetapi juga diarahkan menjadi sumber penghasilan yang produktif. Rozani menyebut perkembangan kawasan tersebut tidak hanya bertumpu pada pertanian tanaman pangan, namun juga merambah ke komunitas perkebunan. Budidaya kelapa sawit ke depan harus berjalan beriringan dengan agraria yang menjadi salah satu potensi yang terus dikembangkan. Yang kini unit permukiman transmigrasi Klaten telah dihuni lebih dari 110 kepala keluarga setelah penempatan masyarakatnya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2018 lalu.
11: Mereka ya potensi ekonomi berupa hasil pertanian, pemetaan dari kementerian tuh berupa hasil pertanian. Kebetulan mereka bersebelahan dengan kebersihan. Tapi tentu mereka diupayakan yang mengelola lahan yang ada. Berarti untuk agraria. Kalau dengan sawit ya mereka bisa menjadi pekerja sawit. Tapi lahan di situ bukan untuk sanak.
6: Oke.
11: Mungkin, nah, ya kawasan itu ya. Apa itu lahan pertanian lah. Bukan budidaya untuk sawit. Ya, semenjut. Bahwa nanti ada sawit, mungkin kalau mereka menjadi plasma nufa. Ya. Bukan mereka dijadikan petani sawit, bukan menjadi warga tasri kamar kebun sawit. Kalau itu nanti lain lagi bentuk transmigrasinya. Ya, itu nanti transmigrasi dalam mereka mengelola kebun sawit. Itu beda. Yang ini adalah mengelola lahan yang disiapkan oleh pemerintah berupa lahan pertanian.
10: Pemerintah berharap pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan dapat terus meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat transmigrasi. Dengan demikian, kawasan transmigrasi Klaten di Kabupaten Paser tidak sekadar menjadi permukiman baru, tetapi berkembang menjadi kawasan produksi dan sumber penghidupan masyarakat setempatnya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Mempersiapkan 10 rider terbaiknya, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Paser memasang target juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Kaltim dengan mengantongi 6 keping emas. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kabupaten Paser sebagai daerah yang disebut sebagai kota racing, sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026, tidak ingin berdiam diri melihat daerah lain bakal naik podium utama. Untuk itu, pengurus Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Paser mengikut sertakan para rider lokalnya untuk dapat ikut ambil bagian dari kejuaraan-kejuaraan yang digelar. Dari kejuaraan nasional dan BK Porprov 2025 lalu, kemudian Paser Cup Race atau PCR 2026 yang kini sudah berjalan 2 putaran, menjadi ajang pemanasan bagi penunggang kuda besi Bumi Daya Taka itu. Sekretaris Umum IMI Paser Julkifli Kaharudin mengatakan, menghadapi Porprov nanti akan menurunkan 10 rider terbaik dengan menargetkan secara realistis juara umum, yakni mengantongi 6 keping emas.
13: Porprov kita ada 10.
14: Kelas mana yang potensi medali?
13: Semua.
14: Semua yang potensi?
13: Semua. Kami target juara umum.
14: Target juara umum, iya. Minimal berapa?
13: Minimal 6.
14: Realistis sudah ya?
13: Iya, insya Allah. 6 target kan. Dari 10 medali.
14: Dari 10 rider yang diturunkan,
13: iya. Itu medali emasnya.
14: Pembalap-pembalap yang perlu kita waspadai yang mungkin saingan berat itu.
13: Untuk Porprov. Ya pastinya sama Rinda, itu kuat, terus juga ya hampir merata sih memang semua. Iya, cuman kemarin waktu BK Porprov itu hanya Mahulu yang gak mengikuti. Jadi otomatis mungkin Mahulu gak bisa main di Porprov.
12: Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Jul Kahar itu juga menilai bahwa kualitas rider lokal yang dimiliki saat ini sudah berkembang dengan baik, sebab melalui keikutsertaan dalam berbagai event dapat menambah jam terbangnya. Apalagi ada beberapa nama rider, salah satunya kini tengah mengikuti program latihan khusus di luar daerah dan kerap mengikuti berbagai event skala nasional.
13: Ya alhamdulillah ya, kita ada beberapa nama di Paser yang masih muda-muda ini yang potensi cukup baik untuk balap nasional itu, ada Fadil ya kan, Anijam, terus ada juga Baim. Itu Baim sekarang lagi belajar di Joni Racing School. Itu dia ikut event-event nasional dia sekarang. Joni ya, si Baim namanya.
14: Buat ini ya menambah jam
13: terbang ya.
12: Dengan mempersiapkan 10 pembalap terbaik Paser, Jul berharap para atletnya ini bisa mengambil ilmu dan pengalaman dari event yang sudah diikuti. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. BPBD Kalimantan Timur berencana mengajukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu mengatasi kekeringan dan karhutla. Namun pelaksanaannya masih menunggu penetapan serta kesiapan kondisi atmosfer. Sebanyak 12 organisasi petani sawit dari 7 negara menandatangani pernyataan bersama di Ibu Kota Nusantara. Kesepakatan tersebut melahirkan World Coalition of Oil Palm Smallholders sebagai wadah untuk memperkuat posisi petani sawit kecil dalam menghadapi pasar global. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi untuk temannya aktivitas pagi Anda tentunya dengan informasi-informasi datang dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa 42 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Di mana pendengar, pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan titik kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Langkah tersebut merupakan instruksi dari Menteri Lingkungan Hidup yaitu Jumhur Hidayat untuk memastikan setiap kejadian karhutlah ditelusuri secara menyeluruh, di mana pemeriksaan meliputi sumber api, luasan lahan terdampak, serta tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan, pengawasan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan kebakaran dengan aktivitas perusahaan. Pengawas juga mengumpulkan bukti sebagai dasar menentukan langkah penegakan hukum. Menurutnya, hasil pengawasan akan menjadi dasar menentukan penanganan dan tindak lanjut hukum. Dan pengawasan tidak hanya berfokus pada identifikasi lokasi kebakaran, tetapi juga kepatuhan perusahaan terhadap kewajibannya. KLH memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutlah sesuai ketentuan, dan jika ditemukan indikasi pelanggaran yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan lingkungan, KLH akan mengambil langkah penegakan hukum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat,

Riset dan Inovasi Nasional tengah mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi untuk menangani karhutlah. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan kajian secara teoritik menunjukkan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut memungkinkan dilakukan. Menurutnya, ia juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyiapkan penerapan gagasan tersebut. Namun, ia mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait persiapan teknisnya. Selain mengkaji pemanfaatan singkong, ia juga mengatakan BRIN juga berkoordinasi dengan Polri dan BMKG dan hal ini dilakukan dalam upaya penanganan karhutla melalui teknologi modifikasi cuaca. Dalam kajian tersebut, BRIN menemukan sejumlah material yang dinilai dapat digunakan untuk mendukung teknologi modifikasi cuaca, di mana ia menyebut material seperti jumakron dan natrium klorida berukuran 25 mikron. Untuk informasi terkini dari seluruh Indonesia, pendengar dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro3 RRI dalam Warta Berita Sentral.
1: Mana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
5: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandhi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandhi Avandi.